0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda. Oh.

kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda. Adik kakak nak cari barang yang masih jahit, peralatan elektrik, perabot ko? Gila ke J-Success ditunjung no. Nak beki, nak cari alat ganti mesin jahit pun boleh. Telefon dulu deh. 019-271-5199.

0: Sebelum lagi pula 10 Mei 2020 ni. Tahu ke tak belakang tu, hari ni kita sambut ke apa? Setiap 10 hari bulan 5 kita ni menyambut Hari Ibu. Ingatlah jasa-jasa ibu yang mana telah pun mengandung ke kita selama 9 bulan. Lepas tu melahir ke kita pula. Besarnya pengorbanan ibu kepada kita ni. Daripada kita lahir sampailah ke kita besar, sampailah keluar ni, jasa-jasa tu tak ternilai, tak terbalas. Jadi untuk yang mana masih ada lagi ibu, hargailah ibu kita. Ingatlah jasa-jasa dia. Hak mana ibu telah pun pergi meninggalkan kita, kita sedekah ke Al-Fatihah. Walau di mana sahaja ibu berada, apa hak ibu tengah buat lah ni, Mak Bunga nak ucap ke selamat menyambut Hari Ibu. Terima kasih untuk semua ibu-ibu di luar sana. Pengorbanan anda tak ternilai. Mak Bunga tak marah. Mak Bunga nak gayak dah.
1: Lecu mega, orang ada panggil Mak Bunga.
2: Frekuensi kami sudah berada di tempat anda. Terbaru 102.

0: citarasa anda.
1: Kelantan FM penuhi citarasa anda. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Hari ini hari Ahad 10 Mei 2026 yang mana hari ini merupakan sambutan Hari Ibu. Di Malaysia ini juga kita menyambut hari ini. Dan seperti sedia maklumlah yang mana Liz dah pun bagi tahu tadi sebelum masuk pukul 8 tadi untuk lompat tiket hari ini pastinya bertemakan ibu juga. Jadinya apakah dia yang hari ini kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil yang mana untuk lompat tiket hari ini lah deh. Liz nak tanya untuk anda semualah. Pastinya setiap daripada kita mempunyai ibu dan Liz nak tanya panggil untuk ibu anda itu apa? Kenapa? Dan juga mungkin ada di antara diri kita sendiri yang mana merupakan ibu. Kenapa kita memilih panggilan itu untuk diri sendirilah? Dan juga untuk anak-anak panggil kita. Mesti ada keistimewaannya. Ada yang suka dengan panggilan mama. Ada juga yang suka dengan panggilan ibu. Ada juga mak. Ada juga umi. Kalau Liz umi lah. Sebabnya pilihan panggilan Umi itu rasanya sesuai masuk dengan jiwa. Nak kata Islamik tu tak apa sangat adik. Tapi bila anak panggil dengan panggilan Umi tu rasa macam alah lembut je bunyi dia. Tapi lah kali dia panggil apa? Dia panggil mi tu je. Okey, jadinya untuk anda semua yang nak berkongsi dengan Liz untuk waktu ini boleh. Telefon Liz sekarang nombornya 7488630 ataupun 7433858. Dan juga kita telah pun buka untuk live di TikTok Kelantan FM. Yang mana nak berkongsi pun boleh juga. Ada ke nak bagi ucapan pun boleh. Nanti Liz akan bacakan bersempena dengan sambutan Hari Ibu hari ini. Okey, ini kita nak bersamalah dengan pemanggil dulu. Yang mana dah pun ada di talian ini. Ada siapa agak-agaknya ni pemanggil kita yang pertama. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Umi.
1: Selamat pagi Bonda. Kalau di sana Bonda, di sini Umi. Okey Bonda. Bersempena dengan sambutan Hari Ibu hari ini, Liz ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk Bonda, untuk semualah gugu pagi kita yang bergelar ibu.
2: Terima kasih banyak-banyak.
1: Ya, okey. Kalau kalau Bonda sendirilah, panggilan Bonda tu memang untuk anak-anak juga ke ataupun ada panggilan lain sebenarnya?
2: Kalau Bonda ni anak-anak panggil Umi.
1: Oh, sama lah kita. Okey. Kenapa Umi milih tu?
2: Kalau Bonda dulu, Umi panggil Mamo.
1: Lagu mana?
2: Mamo.
1: Mamo? Baru dengar ni. Jadi saya nak tanyalah dengan Bonda sendirilah. Kenapa memilih panggilan Umi tu untuk anak-anak panggil?
2: Sebenarnya arwah Ayanda ni dia tak nak apa, dia suruh anak-anak panggil Umi.
1: Okey, jadi pilihan tu daripada Ayanda lah.
2: Arwah Ayanda lah.
1: Mungkin dia serang macam sejuk bunyi dia bila anak panggil Umi tu.
2: Patut je lah.
1: Tapi kalau untuk orang-orang lainnya semua panggil Bonda dia.
2: Bonda kalau anak-anak saudara panggil Mak Long.
1: Mak Long. Banyaklah panggil dia. Tapi dia adalah keistimewaan dia sendiri tu. Okey, baik.
2: Tapi kalau anak-anak Bonda, ada yang anak sulung tu, anak dia panggil Mami. Yang nombor dua, nombor tiga tu panggil Mama.
1: Panggil Mama, okey.
2: Kalau anak yang bongsu tu, Ibu.
1: Ibu. Dia lain-lain lah semua panggilan tu.
2: Alai.
1: Barulah you tertukar Bonda.
2: Tapi maknanya semua sama ibu je lah belakang.
1: Ya, betul. Tapi membawa maksud yang sama lah.
2: Iyalah.
1: Okey, baik.
2: Maksud kasih sayang dari anak-anak.
1: Ya, betul tu. Panggilan istimewa.
2: Selamat hari ibu lah kepada Umi Liz.
1: Terima kasih Bonda ku. Okey, baik. Terima kasih juga untuk Bonda berkongsi hari ini.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu kita bersama dengan Bonda Rahimah dari Kemuning. Kalau di ruang udara, radio ni, kita panggilan manjanya Bonda. Tapi panggilan manja di rumah bersama dengan anak-anak Umi juga. Okey, kita nak kira berapa orang Umi, berapa orang Mami, berapa orang Mak hari ni yang telefon. telefon list, okey. Ini kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat hari ibu.
1: Selamat hari ibu juga untuk Kak Shima.
0: Yeah.
1: Okey, baik Kak Shima, hari ibu hari ni ada ke nak pergi celebrate di mana-mana ke?
0: Hari ni anak balik rumah hari ni.
1: Okey. Luangkan masa bersama dengan anak-anak lah hari ininya.
0: Ini anak yang inilah jatuh itu lah balik tino balik lagi dekat raya ni.
1: Oh, okey, tak apa. At least hadalah di rumah tu dia.
0: Ha,
1: okey, baik. Kalau Kak Shima sendiri, panggilan ni Kak Shimahnya apa untuk anak-anak?
0: Anak saya panggil saya emak.
1: Emak. Dia klasik tau panggilan tu.
0: Sebab dari dulu pun saya suka panggil mak, tak sukalah mama.
1: Tak suka dia. Dia panggil emak, bau bunyi klasik sikit.
0: Mak, tapi saya panggil kat mak saya mek.
1: Mek. Dulu mek.
0: Dulu dia ajar semua orang mek. Anak ni orang panggil mek.
1: Betul. Ada lagi dok lah ni. Budak-budak muda, ibu-ibu muda ni panggilan dia tu mek. Jangan dok kat Cima ni.
0: Budak-budak muda sekarang ni banyak ke panggil dia dek mami.
1: Itu
0: Umi tu jangan sangat ibu.
1: Panggilan-panggilan yang dah pun jarang kita jumpa lah ni deh.
0: Jangan sekarang ni banyakkan mami dengan ibu lah.
1: Sebabnya kebanyakan ibu-ibu yang sekarang ni adalah daripada golongan-golongan Gen Z. Jadi panggilannya pun berbeza lah daripada kita dulu-dulu ni.
0: Begitulah sekarang ni panggilan dia tidak seperti dulu.
1: Betul Kak Shima. Okay.
0: Kira macam dia panggil lah Mak Umi tadi ke tepi dah semua tu.
1: Betul.
0: Sebenarnya tak tahu itu yang benar yang betul-betul panggil dari Nabi tu pun Umi dengan emak lah.
1: Panggilan untuk apa untuk kita di Malaysia ni sendiri jugalah dia.
0: Okey,
1: baik Kak Shima. Mungkin Kak Shima ada juga ucapan bersama dengan hari ibu ni. Silakan Kak Shima.
0: Saya ucapkan selamat pagi pada semua ibu-ibu di Kelantan FN dan kru-kru semua pekerja Kelantan FN dan juga pada ibu-ibu kru-kru Kelantan FN kepada Umi Habibah. Kak Min dan Bonda tadi, daripada Kak Pah, Kemal Kak Pah, Kak Su, Kak Nu, Kak Cik, Kak Lo, dan kepada Kak Ma Macan, Kak Ma Melo, Kak Sa, Pulau Melaka, Kak Sa, Bukit Panah, dan Kak Ti, Kak Roh, dan semualah kepada yang bergelar ibu, semua seluruhlah yang mendengar. Siapa yang bernama ibu. Itu saja.
1: Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi kita bersama dengan dua ibu yang mana berkongsilah panggilan yang diberi care untuk anak-anak. Jadinya ini Elise nak baca. Ada yang komen di live TikTok Kelantan FM ni daripada Hakim. Selamat hari ibu. Okey, lepas tu kita ada juga ini daripada Kak Rosida Safil. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Lee. Selamat bersiaran di Konti Kelantan FM. Terima kasih. Ada juga Ibra Angel. Betul ke sebutan je itu? Ini kita ada juga Kak Nur Rizan. Kata Kak Rosidah, selamat hari ibu untuk diri kita sendiri. Ya, betul. Kita pun kena ucapkan selamat hari ibu untuk kita menghargai diri kita sendiri yang mana bergelar ibu. Tak kira lah ibu muda ke, ibu yang bakal menjadi ibu pun sama juga. Okay? Ini kita ada juga daripada siapa ni? Ibra, selamat hari ibu untuk isteri. Isteri ni nama apa tu? Boleh je komen nama isteri, nanti Liz baca. Ini pula daripada Kukonda. Selamat pagi DJ Liz. Selamat pagi. Okey, baik. Ini kita nak tengok juga daripada Kak Rosidah.

Okey, baik, itu tadi lagu Kasih Mama. Dan hari ini kita menyambut sambutan Hari Ibu 2026 10 Mei di Malaysia inilah. Dan untuk lompat tiket ni pun khas untuk ibu-ibu yang mana hari ini Liz nak tanya panggilan istimewa untuk diri anda yang bergelar ibu. Gapo dia panggilan-panggilan yang diberikan? Ada di antara kita yang anaknya panggil mama, ada juga yang memanggil ibu, ada juga yang memanggil kalau di Kelantan ni dulu-dulu, okey dulu-dulu ni panggil mek. Lepas tu ada juga ni yang Liz baca ni panggil cik. Itu adalah panggilan-panggilan istimewa yang jarang dah kita dengar sekarang inilah. Sebab pun kita di tahun 2026 ini pertukaran dia punya panggilan itulah mengikut peredaran masa juga sebenarnya. Ini ada juga Liz nak baca komen daripada Mokti 81. Kata Mokti, kita panggil kau ibu kita mek, anak-anak panggil kita ibu. Lepas tu ada juga daripada Ku Chonda, panggilan untuk dirinya ialah cik. Dia sangat unik dan juga

0: basic sebenarnya. Bila panggilan ini adalah berbeza daripada panggilan-panggilan yang biasa kita dengar untuk ibu-ibu di luar sana. Okey, tak nak buang masa lagi. Kita nak bersama dengan pemanggil lagi di talian ini. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ni.
0: Ya, kita ada Kak Su dari Bacok.
1: Okey. Ujian Kak Su pagi ni.
0: Weh lah Kak Su. Sini pun Kak Su weh. Dia nampak macam mendung juga ni. Kalau tengok luar tu.
1: Jauh-jauh. Okay, guru jauh-jauh dah ujian. Ujian lah.
0: Legolah sikit Kak Su deh.
1: Sejuk lah pagi ni.
0: Sedap. Saya sihat. Alhamdulillah. Kak Su sihat ke?
1: Selamat hari ibu li hari ni.
0: Ya, sama li. Juga untuk Kak Su pun. Selamat hari ibu. Tapi untuk Kak Su sendirilah, saya nak tanya Kak Su. Panggilan di rumah untuk anak-anak tu lagu mana tu? Panggilannya apa?
1: Panggil Ma.
0: Panggil Ma. Okey. Ini juga panggilan yang lama dah kita dengar Ma je deh. Bukan Mama deh.
1: Ya. Panggil Ma lah.
0: Itu memang dipilih oleh Kak Su sendiri ke? Memang panggilan Ma tu dipilih Kak Su sendiri lah.
1: Dulu-dulu ke masa Kak Su dulu panggil Ma lah. Orang kat sini panggil Ma belakang dulu bacok ke Kak Su pun. Anak panggil Ma lah.
0: Betul. Kalau ikut ke keluarga saya di belah-belah bacok tu pun, panggil Ma juga.
1: Panggil Ma.
0: Mungkin belah sana kot ni.
1: Okey. Tapi anak-anak kasi anak dia panggil, ada panggil Mama, ada panggil Ibu, ada panggil Umi. Gitulah anak-anak pun.
0: Berapa orang anak perempuannya itu, Kak Su?
1: Kak Su anak perempuan Kak Su dua ya, Ali. Anak lelaki dua, Kak Su empat ya anak.
0: Okey, baik. Jadi selamat hari ibu jugalah untuk anak-anak Kak Su ya.
1: Ya, terima kasih, Li.
0: Okey, mungkin Kak Su ada ucapannya bersempena dengan hari ibu, silakan.
1: Ucapan Kak Su nak buat ucapan, Li, juga sebab lama dah, tak masuk tadi, Li.
0: Boleh.
1: Kak Su nak ucap selamat hari ibu lah kepada Kak Lung Pelaconda, Umi Habibah Gunu, Hajah Kak Yah Jabi, Kak Ida Kapuraja, Kak Pah Bejak Meh, Kak Mah Macai, Kak Cik Sebelah Pidi Macai, Kak Anu Nipa, Kak Simah Macai tadi, terima kasih. Kak Ati Kut Lana, Kak Ruh, dan Opah Ditawai, Opah Ditawai dan semualah yang bergelar ibu hari ni. Umi Habibah Gunu sebut dah. Kak Ati Kelising.
0: Okay.
1: Dan kepada apa ni, Kak Nora Pegelan Datu dan semualah pendengar Kelantan FM di pagi ini dengan ucapan selamat pagi-pagi dan selamat hari ibu semua. Dan untuk Lih pun selamat hari ibu sekali lagi, Lih.
0: Okey, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kak Su kita dari Bacok itu tadi. Seterusnya ini pula. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Okey, selamat pagi, Abok Mat.
2: Selamat pagi, Liz.
0: Ada juga kaum lelakinya telefon hari ini. Alhamdulillah. Okey, Pak Mat, nak tanyalah panggilan untuk ibu Pak Mat sendiri ke apa?
2: Mama, saya panggil Mok.
0: Panggil Mok lah dia.
2: Kalau kan dia dah tak ada dah, dia meninggal dah.
0: Iya, kalau untuk isterinya panggilan apa tu?
2: Isteri anak-anak panggil Ma dengan Mi.
0: Ma dengan Mi.
2: Kalau anak saya, arwah isteri dulu dia panggil ko pesan dulu ni dia panggil Ma. Tapi anak saya orang dia learning dia panggil Mi.
0: Adalah beza dia tu. Nampaklah dia.
2: Sebab saya sendiri. Anak saya sendiri dengan isteri dulu dia panggil Ayo. Anak dengan dia learning dia panggil Abah.
0: Tapi dia makna sama je lah, Pak Mak deh.
2: Makna sama je.
0: Panggilan untuk insan istimewa di rumah.
2: Insan istimewa je lah.
0: Okey, baik. Pak Mak, mungkin ada ucapan lah bersempena dengan hari ibu ni untuk isterinya yang tersayang. Boleh silakan.
2: Okay. Ya, pertama sekali saya ucapkan selamat hari ibu pada isteri saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kerana dia jaga anak saya walaupun anak siri dia. Dia buat super dengan anak dia siri. Sampai hingga ke hari ni lah.
0: Okey.
2: Karena anak-anak saya tu, dia bunga tangga belakang dah. Anak dengan dia seorang pun. Seorang dia pun dengan dia punya. Bunga tangga dah juga anak dengan dia pun.
0: Okey.
2: Dan buat semua lah. Sabar-sabar. Buat mana belah ibu tu, saya ucapkan sama hari ibu belakang lah. Seluruhnya di Kelantan dan di Malaysia. ucapan selamat hari raya. Selamat hari ibu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Pak Man mewakili kaum lelaki untuk pagi ini bagi apa ucapan bersempena dengan hari ibu. Okay, ini Liz nak baca juga di live TikTok Kelantan FM. Ada daripada Mama Love. Selamat pagi DJ Liz. Selamat hari ibu untuk DJ Liz, diri sendiri dan semua kaum ibu. Okay, baik. Ini kita ada juga daripada Saiful Azli 821. Salam, selamat hari ibu untuk semua ibu. Ini Liz nak tengok kot-kotlah ada di apa ni, di nombor WhatsApp Kelantan FM. Ada kiriman daripada Pok Din. Selamat hari ibu Liz pada ibu-ibu yang bergelar ibu. Pok Din masih ada ibu mentua. Panggilan Pok Din nyo mek. Ah, deh. Okey, lepas tu ada juga ini daripada Kak Sah. Selamat hari ibu semua bergelar ibu termasuk Liz, Cima, Cik Edah, Kak Long dan semualah hok mana bergelar ibu, tak kira di mana berada. Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua bersama dengan Liz untuk ruangan lopak tiket hari ini. Dan selepas ini, kalau ada yang mana memberikan ucapan ni, bolehlah Liz akan baca juga sikit-sikit. Okay? Yang mana sempat. Tapi ini kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Mak Nabila Maharani. Ibu Aku Ingin Bersandar. Untuk anda, Digo Pagi, Gugito Belakang.

0: Dugaan bertimpa-timpa buat ibu tunggal apabila bukan sahaja perlu menjaga dua anak orang kurang upaya OKU, malah seorang lagi anaknya kini terlantar sakit selepas disahkan menghidap radang sendi atau SLE.
1: Sesungguhnya jika dihamparkan seluruh nikmat yang ada di muka bumi ini sekalipun tidak akan mampu membalas jasa seorang ibu yang melahirkan dan membesarkan.
2: Bukan mudah untuk membesarkan anak berstatus OKU. Namun inilah pengorbanan seorang ibu biarpun bukan anak kandung yang dilahirkan dari rahimnya, namun kerana kasih sayang yang begitu menebal membuatkan beliau tidak menghiraukan pandangan orang ramai terhadap keputusannya.
3: Kasih sayang ibu tiada sempadan. Segala kepayahan, kesukaran, kesakitan ditempuh dengan kesabaran demi anak yang tersayang. Teramat besar pengorbanan diberikan. Buat yang telah pergi, Al-Fatihah kita titipkan. Bagi yang masih ada ibu tersayang, hargai dan berbaktilah selagi nyawa dikandung badan. Kerana redha mereka menjadi kunci kebahagiaan. Selamat Hari Ibu daripada kami, Kelantan FM.

Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. 8.40 minit pagi. Kalau tadi kita bersama untuk lopak tiket lah deh. Bersempena dengan sambutan Hari Ibu 2026, 10 Mei yang disambut bagi menghargai jasa-jasa dan juga pengorbanan ibu. Terima kasih untuk Gugu Pagi yang telefon bersama dengan Liz, sama-sama berkongsi panggilan masing-masing untuk ibu dan juga untuk diri sendirilah. Dan juga ucapan-ucapan selamat Hari Ibu daripada anda. Terima kasih banyak-banyak. Ada juga yang komen di live TikTok Kelantan FM ni pun. Yang mana katanya panggilan untuk mak dia, mak wo. Betul kan? Ada juga. Ini antara panggilan-panggilan klasik lah yang jarang dah kita dengar di Kelantan ni sendiri. Kalau dulunya memang banyak panggilan mek. Ada juga yang panggilannya cik. Ada juga yang panggil mak. Lepas tu Allah lah bak kata combi ni. Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua berkongsi hari ini bersama dengan Liz. Jadi sama-sama kita hargai pengorbanan ibu yang mana telah pun mengandungkan 9 bulan. Lepas tu melahir ke pulak, membesar ke pulak sampailah ke waktu ini. Dan untuk ibu ataupun mereka yang telah pun pergi meninggalkan kita, terdahulu kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah dan sama-sama kita kenang jasa-jasa mereka. Dan ini ada daripada Ku Chonda, katanya nak dengar lagu Mawar Putih buat Mama. Nyanyian daripada Datuk Sharifah Aini. Ini untuk anda semua. Digu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Selamat Hari Ibu, Mi. Sayang, Mi.
1: Buat insan yang teristimewa ini, macam-macam gelaran yang diberi. Ada yang panggil Ibu, ada setengahnya panggil Mama, ada yang sebut Umi, dan tak kurang juga ada yang panggil Mak. Tak kisahlah apa saja panggilan, yang paling penting hargai mereka dengan sepenuh jiwa. Selamat Hari Ibu daripada kami, Kelantan FM.

Baik, terima kasih. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Ini Liz nak baca sebenarnya yang mana komen bersempena dengan sambutan Hari Ibu hari inilah. Banyak kiriman-kiriman ucapan bersempena dengan Hari Ibu. Ini kita ada daripada Cempaka Putih. Assalamualaikum DJ, selamat Hari Ibu. Yang ini pula kita ada kiriman daripada Zah5324. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat Hari Ibu semua. Dan untuk mak saya duduk di Kapung Laut, selamat Hari Ibu. Dan juga ini pula daripada Kak Rosidah. Selamat Hari Ibu kepada sahabat yang bergelar Ibu. Semoga ibu-ibu sihat selalu. Dan juga Marzuki Zukri, selamat Hari Ibu buat ma saya Zainun binti Abdul Rahman dari Marzuki Jengke. Jauh orang Jengke tu. Dan seterusnya kita ada kiriman ucapan daripada Kak Rus. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat Hari Ibu buat semua sahabat bergelar ibu di Tabung Haji Kelantan. Okey, dan juga kini ada juga ucapannya daripada Tok Wei. Selamat Hari Ibu buat kaum ibu. Dan juga Kak Asah, assalamualaikum. Selamat Hari Ibu pada mak saya di Jerantut, Pahang. Dan juga ada daripada Wan Hasnurita. Salam, selamat berkonti DJ Liz. Terima kasih. Selamat Hari Ibu buat DJ Liz dan buat semua yang bergelar ibu-ibu. Kata Wan Hasnurita, saya panggil Mok, anak-anak saya panggil Mama. Lepas tu ada juga daripada Abe Boy 69. Katanya saya je ke yang panggil Mok dan juga Cik. Saya pula diorang panggil Awel dengan Mek. Ramai ada juga tadi pemanggil-pemanggil kita yang kata dia panggil Cik. Sebab memang best orang dengan lagu tu deh. Okey, dan juga ada kirimen daripada siapa ni? Daripada ini pula ucapan daripada Ruslaini Senik. Assalamualaikum DJ Liz. Anak saya panggil Ma, cucu panggil Ma, saya Tok Ma, cucu saya panggil Nek Ma. Lagu mana tu? Cucu panggil Ma, saya Tok Ma. Okey, baik. Cucu saya pula panggil saya Nek Ma. Lagu tu Tok Ma dengan Nek Ma deh. Baik Kak Ruslaini Senik. Ini pula ada kiriman daripada siapa lagi? Ucapan-ucapannya. Kata Kak Ruslaini Senik, selamat Hari Ibu kepada semua wanita-wanita yang bergelar ibu. Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana berkongsi ucapan pagi ni. Tak ada dah ni nak bacanya. Sebab kita akan ke utama 9 pagi. Lepas tu akan balik semula bersama dengan Liz di jam yang terakhir. Deh, jaya keempat lepas ni. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami. Pastinya di mana lagi kalau bukan di Kelantan FM. Penuhi citarasa anda. Ada semua.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Demi membela nasib rakyat, pemimpin masyarakat dan politik terus diingatkan agar tidak menggunakan kedudukan untuk mengejar kepentingan peribadi. Nasihat itu dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
1: Bukan keistimewaan. Negara ini, negeri ini hancur atau lemah kerana bila ada jawatan rebut habuan. Yang besar cara besar, yang punya kemewahan punya cara mereka, tidak pernah cukup rebut untuk diri mereka. Kalau ini berlaku, bila kita nak jaga rakyat?
0: Sementara itu, Perdana Menteri berbangga dengan pengiktirafan antarabangsa yang diberikan kepada Pusat Nadi Pulau Banggi di Sabah. Kejayaan itu, ujar beliau, membuktikan transformasi digital negara berjaya menembusi kawasan pedalaman.
1: Nadi Pulau Banggi dinobatkan dalam World Summit on the Information Society, persidangan dunia yang dianjur oleh International Telecommunication Union, badan telekomunikasi seluruh dunia yang berpusat di Geneva, yang menang dari segi capacity building digital Nadi Pulau Banggi. Bayangkan, saya sudah dapat berita itu dan kebetulan hari itu diluncurkan Nadi di Permata Pau. Saya ada di situ. Wah, saya kata, Nadi Pulau Banggi nombor satu dunia, mana mungkin, Pak? Tapi dia berlaku.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi peterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100 ribu penerima melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti di bawah satu platform bersepadu.
2: Termasuk memberikan potongan diskaun kepada penyewa-penyewa di bawah premis MARA sebanyak 20% sebagaimana yang telah diarahkan oleh Yang Amat Menteri. Jadi, ada keterangkuman keseluruhan dalam MARA menangani permasalahan rakyat yang mendapat pinjaman ataupun bantuan daripada MARA di dalam situasi geopolitik Asia Barat yang tidak menentu.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
3: Melalui sesi libat urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskorp telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan itu diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan katanya telah bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Konflik berterusan di Asia Barat menimbulkan kebimbangan terhadap kenaikan harga minyak dunia yang boleh memberi kesan kepada industri perikanan negara. Pengusaha bot nelayan laut dalam turut berdepan peningkatan kos operasi susulan kenaikan harga diesel. Sebabkan itu, sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan sekiranya berlaku kekurangan ikan tangkapan laut pada masa akan datang. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak untuk terlibat dalam industri akuakultur. Pelbagai insentif serta subsidi disediakan bagi membantu pengusaha. Pahang mencatat bacaan perpaduan tertinggi didorong oleh tahap ekonomi dan penyatuan masyarakat yang sudah sedia kukuh. Penilaian tersebut berdasarkan indeks perpaduan yang diukur menerusi program fizikal, tadbir urus dan pembangunan sosioekonomi sebagai faktor utama. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, dari segi keharmonian sosial, Sarawak berada pada tahap cemerlang tanpa sebarang isu perkauman. Meski bacaan indeks turut dipengaruhi oleh kelompangan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik serta isu berhubung Perjanjian Malaysia 1963. Berita seterusnya, 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata, pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set General Hazardous Materials, aksesori, kerja naik taraf kuota serta baik pulih Balai Bomba.
4: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Nga Kuo Ming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan. Perlu ada model perniagaan yang mampu mendatangkan pulangan kepada syarikat media bagi memastikan sektor pekerjaan itu terus terjamin.
5: Cabaran paling besar ialah monetization. Jadi saya percaya ini antara perkara yang akan kita bincangkan. Saya percaya ada banyak idea dari kalangan para wartawan dan syarikat-syarikat media. Kerajaan sedia untuk bukan hanya mendengar tapi membantu dalam proses peralihan yang sangat penting ini.
0: Datuk Fahmi Fadil. Luar negara. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett berkata, pada pertemuan itu Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap pelan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Tehran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lautan kerja ke MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Ia antara lokasi utama kejohanan itu di Amerika Syarikat. Lautan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi penentuan juara. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Akhir sekali tenis ATP WTA terbuka Itali, bintang tuan rumah Yannick Sinner melangkah ke pusingan ketiga. Turun selaku pilihan pertama, Sinner menundukkan Sebastian Offner dari Austria 6-3, 6-4. Dalam kategori wanita, pilihan pertama Aryna Sabalenka terkandas di pusingan ketiga. Dia tewas mengejut 6-2, 3-6 dan 5-7 kepada pilihan ke-26 Sorana Sesti dari Romania. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda?
1: Kita semua tahu, gula tu manis dan sedap. Tapi tahukah anda, kalau kita makan atau minum terlalu banyak gula, bukan sahaja boleh rosakkan gigi, tapi boleh bagi kesan buruk pada keseluruhan kesihatan kita. Gula berlebihan boleh jadi punca utama masalah seperti gigi berlubang, kencing manis, obesiti, malah meningkatkan risiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Di Malaysia, kita memang terkenal dengan minuman manis. Teh tarik, kopi ais, air berges, sampai kuih muih manis. Semuanya penuh gula. Tapi jangan risau, nak kurangkan gula sebenarnya tak susah. Cuba mula dengan cara mudah macam tukar air manis kepada air kosong. Kurangkan gula dalam minuman dan hadkan pengambilan makanan ringan manis. Kalau rasa nak manis, pilih buah-buahan segar yang lebih sihat. Ingat, gula memang manis, tapi kalau terlebih ia boleh buat kita sakit. Jadi kawal gula supaya tubuh lebih cergas, gigi lebih kuat dan hidup lebih bermakna. Jaga gula, jaga diri. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
2: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
3: Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Bagi edisi hari Ahad 10 Mei 2026 bersamaan juga dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijri. Terima kasih untuk orang-orang Kota Baru 102.9. Pendengar-pendengar Gu Pagi di Macang 97.3, di Gua Musang 92.0, Jeli 90.0 dan juga di Paloh 88.1. Okey, terima kasih banyak-banyak sentiasa menjadikan kami pilihan nombor satu di hati anda dan juga yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik di aplikasi. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin yang berada jauh di luar daripada Kelantan, ada urusan yang perlu diselesaikan tapi tetap juga menjadikan Kelantan FM sebagai pilihan di hati anda. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan layan kami di Kelantan FM ini sehinggalah pukul 12.30 malamnya nanti. Pastinya pelbagai info-info dan juga perkongsian yang akan dikongsikan bersama dengan DJ-DJ penyampai-penyampai radio di Kelantan FM ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz dalam live di TikTok Kelantan FM. Liz baca komen-komen tu. Kalau ada yang tertinggal, maaf. Banyak-banyak tak sempat nak baca. Tapi lepas ini kita cuba untuk baca semuanya. Okay. Dan untuk anda semua, ini layan dulu lagu daripada Cikgu Selizy. Oh, Lizaku. Untuk anda di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi Gua Musa lah long. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke neblah. Dan leji oremo. Gua Musa. Ajok belakang lah orang kapur gi. 9 dan 10 Mei ni.
2: Masa ni lah molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun. Harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besar ni. Mesti kedak emas seri semata buat harga cepat lah. Molek kalau kita nak buat sepen emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Ceden waktu ni.
3: Punya harga murah.
4: Adik sayang mama. Mak saya bayar selalu jaga saya.
5: Selamat Hari Ibu. Kami sayang ibu.
4: Selamat Hari Ibu, Mi sayang Mi.
6: Buat insan yang teristimewa ini, macam-macam gelaran yang diberi. Ada yang panggil ibu, ada setengahnya panggil mama, ada yang sebut Umi, dan tak kurang juga ada yang panggil mak. Tak kisahlah apa saja panggilan, yang paling penting hargai mereka dengan sepenuh jiwa. Selamat Hari Ibu daripada kami, Kelantan FM.

Itu sebab sedikit berkenaan dengan skamer-skamer yang masih ada lagi memperdaya mangsa-mangsanya yang mudah juga terpedaya. Tak kira lah dia yang mana kita mengenali seseorang di atas talian, kalau belum lagi berjumpa, belum kenal lagi belum kenal lagi siapakah individu-individu terbabit, jangan mudah-mudah lah kita mempercayainya. Sebab teknologi yang ada sekarang ni macam-macam orang boleh buat, macam-macam juga dia punya modus operandi untuk menipu asalkan dapat duit lepas tu deh. Jadi kita ini kena sentiasa cakna, kena sentiasa peka dan juga jangan mudah terpedaya dengan love scam ni. Itulah. Okey, nasihat sikit je lah. Bersempena dengan sambutan Hari Ibu hari ni juga. Okey, terima kasih untuk anda semua. Teruskan bersama dengan kami di Kelantan FM ni. Ini ada lagu yang mana pilihan daripada siapa tadi? Lupa dah namanya. Nak dengarkan lagu daripada Datuk Sheikh Umi untuk anda. Di Go Pagi, Go Kita. Belakang.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

0: pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Baik, Lantaran FM penuhi cita rasa anda. Ada sokmo temankan anda pagi ni. Okey, ini list nak bacalah. Ada apa yang bersempena dengan sambutan Hari Ibu. Yang mana tema untuk Hari Ibu hari ini, Seteguh Kasih Ibu. Dan menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Nin Cheng, mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu di seluruh Malaysia. Dan menerusi hantaran di laman Facebook rasmi miliknya, menyifatkan peranan seorang ibu sebagai satu perjalanan yang mencabar namun penuh keberkatan. Dan menjadi seorang ibu di samping menjalankan amanah buat negara adalah satu perjalanan yang mencabar namun penuh dengan keberkatan. Dan beliau juga turut menegaskan bahawa gelaran ibu merupakan anugerah terindah yang mengajar erti kesabaran, pengorbanan dan kasih sayang tanpa syarat. Terima kasih kepada semua ibu yang sentiasa menjadi tulang belakang keluarga dan inspirasi kepada masyarakat. Anda adalah wira sebenar. Dan sambutan Hari Ibu tahun ini disambut dengan tema Seteguh Kasih Ibu yang menzahirkan penghargaan kepada keteguhan kasih sayang dan juga pengorbanan golongan ibu di seluruh negara. Terima kasih untuk semua ibu-ibu di negara.

9.48 minit pagi. Dah pun berada di penghujung-hujung untuk Go Pagi. Pagi ni, pagi edisi hari Ahad 10 Mei 2026 bersamaan juga dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijri. Harapnya pagi ni yang mana mungkin dalam urusan sedang memandu ketika ini, selamat memandu, berhati-hati di mana sahaja anda berada lah. Tak kira yang memandu kenderaan berat, kenderaan ringan dan juga mungkin menaiki motosikal dan juga pejalan-pejalan kaki. Sekarang ini banyak kes-kes berkenaan dengan kemalangan jalan raya yang melibatkan peringkat usia di yang sangat muda pada peringkat usia pertengahan. Jadi kita kena ambil maklum, kena sentiasalah berhati-hati walau di mana sahaja anda berada, okay? Dan untuk anda semua, selepas ini bagi Gu Galik akan bersama dengan DJ Dia Fauzi akan temankan Gu Galik pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang nanti. Dan untuk Akok pula ada Pak Ado dan juga Kak Angoh. Dia juga untuk Selekta petangnya nanti bersama dengan DJ Jimmy. Dan untuk sebelah malamnya bagi Cekok bersama dengan DJ Shah. Okay? Itu antara barisan penyampai radio untuk hari ini yang akan temankan semua mendengar-pendengar Kelantan FM daripada pagi hinggalah ke malamnya nanti. Dan insyaAllah lah Liz akan bersama dengan Gugu pagi kita esok hari, iaitu hari Isnin, seperti biasa temankan anda semua bermula pukul 6 pagi hinggalah pukul 10 pagi. Terima kasih banyak-banyak. Okay, dan juga teruskan kesetiaan anda lah bersama dengan kami. Yang mana mungkin ada perancangan hari ni, nak buat surprise untuk hari ibu ke? Semoga berjalan dengan lancar ya. Ada ke nak buat surprise untuk Liz? Meminta. Okay, terima kasih untuk anda semua. Jadi Liz nak undur diri dulu. Dah tamat pun untuk pagi ni. InsyaAllah kita jumpa esok. Seperti biasa, nak balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau berkenaan serta kapal musuh sekiranya kapal tangki minyak mereka diserang. Demikian menurut Kor Pengawal Revolusi Islam, IRGC. Kenyataan itu dibuat sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan pemimpin sekutu Asia Barat, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al-Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pigott berkata, Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu, termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap cadangan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Iran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan hari ini meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Mangsa terdiri daripada keluarga yang berlindung di kawasan itu selepas melarikan diri dari Jibshed. Pasukan pertahanan awam Lubnan kini masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed al-Shara mengumumkan rombakan sebahagian pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Bedreddin al-Amma dilantik sebagai Susa Agung Presiden Syria menggantikan Mahir al-Shara. Menteri Penerangan Hamza al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar turut digantikan masing-masing oleh Khalid Fawaz Zarur dan Basil Hafiz al-Suidan. Shara turut melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Quneitra, Latakia dan Deir Ezzor. Beralih ke sukan, saingan Serie A Itali. Inter Milan meraihkan kejayaan dengan kemenangan 3-0 ke atas Lazio. Gol Inter dijaringkan Lautaro Martinez, Petar Sucic dan Henrik Mkhitaryan. Sekaligus membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda Liga dan Piala di stadium sama pada Rabu depan. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli yang dijadual menentang Bologna Isnin ini. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh Dusan Vlahovic beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan empat mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia berpeluang melawat MetLife Stadium yang bakal menjadi antara lokasi utama kejohanan itu. Lawatan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan Piala Dunia termasuk aksi akhir yang dinanti-nantikan peminat bola sepak seluruh dunia. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saya didiagnos dengan penyakit bipolar dan sedang dalam rawatan.
1: Saya didiagnos mengalami skizofrenia.
2: Saya disahkan menghidap anxiety disorder.
3: Isteri saya mengalami kemurungan.
4: Anak saya ada autism.
5: Jangan sisihkan mereka. Hulurkan tangan. Luangkan masa. Hentikan stigma.
6: Pesanan khidmat masyarakat ini adalah daripada Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan, NCEMH, Kementerian Kesihatan Malaysia.
7: Adik sayang mama.
8: Mak saya bahaya selalu jaga saya.
9: Selamat Hari Ibu. Kami sayang ibu.
10: Selamat Hari Ibu, Mi sayang Mi.
11: Buat insan yang teristimewa ini, macam-macam gelaran yang diberi. Ada yang panggil ibu, ada setengahnya panggil mama, ada yang sebut Umi, dan tak kurang juga ada yang panggil mak. Tak kisahlah apa saja panggilan, yang paling penting hargai mereka dengan sepenuh jiwa. Selamat Hari Ibu daripada kami, Kelantan FM.

Okey, selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu di luar sana. Hari ini merupakan hari Ahad 10 Mei 2026 bersamaan dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijrah. Sebenarnya hari ibu ni hari-hari kita sambut kan. Tapi dia ada orang kata tarikh istimewa, tarikh special khas untuk ibu, umi, emak, mama, gapo lagi. Sebut belakang dah tu deh. Kau ada lagi tak sebut? Gitulah deh. Selamat Hari Ibu, hari yang kita rasa macam memang hari yang istimewa untuk wanita-wanita hebat di luar sana. Dan walaupun hari ni rehat, aku kata masih lagi dalam kita punya mood tak berapa nak okey, buat apa tak okeynya. Kalau rehat tak okey, sok mau dia ayat gitu dah. Sebab macam satu kan kita bersantai-santai, berehat-rehat di rumah, bukan anak aje ngamuk pergi sekolah pagi. Mau ayuh pun hari Ahad ni dia punya mood dia tak mari tak ngamuk lah. Cuma tak riang. Tak riang. Mungkin esok tu riang. Dan mungkin yang sedang memandu, pandulah dengan berhati-hati. Pandu ikut peraturan, bukan ikut perasaan. Dan macam kita cakap tadi lah, hari ni kita special sikit. Mungkin juga tengah hari ni kita rancang nak pergi bawa mak kita makan tengah hari. Tak kisahlah nak bawa pergi makan mana. Nak bawa pergi makan hotel ke, nak bawa pergi makan nasi kukuh ke, nak pergi bawa makan susu celup tepung ke petang ni. Tak apalah, janji kita raikan. Kadang-kadang tak perlu beli hadiah yang mahal, cukup dengan ucapan selamat Hari Ibu untuk ibu yang tersayang. Dan untuk yang berjauhan dengan ibu ataupun mama kita, mungkin anda dah tak sempat nak peluk ibu kita, ibu yang telah pergi menemui pencipta. Pagi ni kita dah hadiahkan Al-Fatihah dan kita doakan yang terbaik untuk mereka di alam sana. Apapun keadaan kita hari ini, semoga semua ibu di luar sana terus diberi kesihatan, ketenangan dan juga rezeki yang melimpah ruah. Dan saya Dia Fauzi temani anda dalam gurau hari ini sehingga jam 2 petang. Kita relax-relax, kita santai-santai saja. Dan mungkin selepas ini di jam yang kedua nanti saya akan buka talian untuk anda sampaikan ucapan untuk wanita yang tersayang dalam hidup anda. Jom layan lagu dari Aziz untukmu ibu. Terus layan gurau Kelantan FM.

0: Dugaan bertimpa-timpa buat ibu tunggal apabila bukan sahaja perlu menjaga dua anak orang kurang upaya OKU, malah seorang lagi anaknya kini terlantar sakit selepas disahkan menghidap radang sendi atau SLE.
1: Sesungguhnya jika dihamparkan seluruh nikmat yang ada di muka bumi ini sekalipun tidak akan mampu membalas jasa seorang ibu yang melahirkan dan membesarkan.
2: Bukan mudah untuk membesarkan anak berstatus OKU. Namun inilah pengorbanan seorang ibu biarpun bukan anak kandung yang dilahirkan dari rahimnya, namun kerana kasih sayang yang begitu menebal membuatkan beliau tidak menghiraukan pandangan orang ramai terhadap keputusannya.
3: Kasih sayang ibu tiada sempadan. Segala kepayahan, kesukaran, kesakitan ditempuh dengan kesabaran demi anak yang tersayang. Teramat besar pengorbanan diberikan. Buat yang telah pergi, Al-Fatihah kita titipkan. Bagi yang masih ada ibu tersayang, hargai dan berbaktilah selagi nyawa di kandung badan. Kerana redha mereka menjadi kunci kebahagiaan. Selamat Hari Ibu daripada kami, Kelantan FM.

0: Eh, bolehkah semula lagu tadi?
1: Kelantan FM.

Lagu dari Hatan Rendang Tak Berbuah. Kita ke pukul 10.34 minit pagi. Dan seterusnya kita ikuti info sukan hari ini yang diterbitkan oleh Rudin Haji Ismail. Bermula dengan berita dari Thailand di mana jagoh Muay Thai negara Rifidan Mazdur mengakui masih belum berpuas hati dengan aksi dipamerkan. Dipamerkan biarpun sudah mencatat kemenangan keempat berturut-turut dalam saingan One Championship. Pada aksi One Friday Nights yang berlangsung di Stadium Lumpini, Bangkok, Thailand malam kemarin, petarung yang berusia 23 tahun itu membuktikan kejagoan apabila menumbangkan Petakitisak Osansuk dari Laos. Dan walaupun turun dengan kondisi badan yang tidak cergas sepenuhnya, namun Rifidan masih mampu mendominasi pertarungan sebelum memastikan kemenangan kategori atomweight itu menerusi keputusan sebulat suara juri. Rifidan berkata badannya terasa agak lemau sepanjang pertarungan berlangsung sehingga menyebabkan dia kurang lincah seperti biasa, namun tetap gembira dengan kemenangan yang diraih. Dan pada pertarungan kemarin, Rifidan menguasai sepenuhnya ketiga-tiga pusingan itu apabila melakukan asakan bertubi-tubi ke arah badan lawan biarpun tidak berada dalam kondisi terbaik. Dan sementara itu, seorang lagi wakil negara, Adam Rakib, turut melakar kemenangan dalam kategori strawweight selepas menewaskan pertarungan dari petarung dari Perancis Enzo Clarisse yang juga menerusi keputusan sebulat suara juri. Dan seterusnya mengenai berita bola sepak, di mana peminat bola sepak tempatan berpeluang untuk menyaksikan kelibat bintang dunia secara lebih dekat apabila aksi All Stars Legend yang dijadualkan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 3 Oktober nanti. Dan perlawanan pertunjukan ini akan membabitkan pertemuan All Star Premier Legends yang dibarisi bintang terkenal Liga Perdana Inggeris dan All-Star World Legends, barisan legenda antarabangsa. Legenda England Steven Gerrard dijangka akan turut serta dalam perlawanan itu, malah bekas kapten Liverpool merakan penganjuran kali ini memiliki keunikan tersendiri. Dan All-Star Premier Legends akan dibarisi bekas pemain ternama Liga Perdana Inggeris, antaranya Jack Stam, Edurgard Johnson dan Ian Hart. Sementara itu, All-Star World Legends pula diperkuatkan dengan nama besar antarabangsa, termasuk bekas penjaga gol AC Milan Dida, legenda Argentina Javier Zaviola serta bekas bintang Brazil Maicon. Sekian info sukan hari ini diterbitkan oleh Rudin Haji Ismail.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
1: penuhi citarasa anda.
2: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda. 10.40 minit pagi. Masih lagi kita berteman bersama saya, Dia Fauzi, sehingga jam 2 petang. Pastinya menerusi Gugalik Kelantan FM. Dan untuk yang baru saja mengikuti siaran kami, harapan saya di sini, moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Tak kisahlah tengah buat gapo sekalipun dah, ataupun kita baru je nak makan pagi. Pagi lagi lah hari, sebab baru pukul 10 lebih, lewat sikit dia makan pagi. Tak apa, janji perut tak kosong. Janji kita jangan dare perut masuk angin dah, sebab payuh sikit nak bomol lah. Dia kena medu dan bedan. Alright, ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai tarikh melihat bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei. Okay, hari ini baru 10, 17 Mei tu minggu depan lah, bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah. 1 Zulhijjah akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio dan juga televisyen. Dan lokasi dikenal pasti untuk melihat anak bulan Zulhijjah ialah di Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi Pasir Putih, Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Mancur, daerah Olak Jeram, Kuala Krai, dan Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra Semerak, Kota Baru. Dan untuk bakal jemaah haji, mungkin ada yang berangkat ke Tanah Suci pada hari ini, kita doakan moga selamat sampai, semoga segala amal ibadah nanti diterima Allah SWT, dan semoga haji mabrur untuk hajah dan haji kita. Alright, jom layan lagu dari sebelumnya, ada lagu dari Elsa Pitaloka, Cukup Sekali. Tapi layankan dulu Khalifah, Wali Cinta, untuk anda di Gugalik Kelantan.

Rasanya dah cukup sekali. Mewah kita ke pukul 10.54 minit pagi. Dan selepas ini, jam 11 pagi nanti, sama-sama kita ikuti berita Kelantan FM untuk kita ketahui isu semasa yang berlaku di negeri kita. Dan lagu seterusnya untuk anda, lagu yang pernah popular tahun 90-an, lagu dari Spring, Seciwa. Terus layan Kugali, Kelantan FM.

pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidia Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Isu kemasukan pendatang tanpa izin akan menjadi fokus utama pada mesyuarat dua hala antara pasukan gerakan AMPGA dan pihak berkuasa Thailand di Krabi dari 10 hingga 12 Jun depan bagi memperkukuh kawalan keselamatan sempadan Malaysia-Thailand. Komander Briket Tenggara, PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, mesyuarat itu turut menjadi platform mempererat kerjasama dan perkongsian maklumat risikan dalam usaha mengekang aktiviti jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan pendatang. Beliau berkata peningkatan kemasukan pendatang ketika ini dipercayai didorong faktor ekonomi global dan ketegangan di Selat Hormuz yang memberi kesan kepada banyak negara. Beliau berkata selepas majlis serah terima tugas Ops Taring Wawasan Kelantan OTWK di Markas Taktikal PGA Pengkalan Kubur di Tumpat semalam. Dalam perkembangan lain, Batalion 7 Pasukan Gerakan AMPGA 7 menahan 20 pendatang asing tanpa izin parti warga Myanmar di kawasan parkir Masjid Sultan Ismail Petra di rantau panjang semalam. Komander Briget Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, ketika kejadian, anggota bertugas membuat rondaan sebelum mengesan dua buah kenderaan dalam keadaan mencurigakan. Katanya, menyedari kenderaan diekori pihak berkuasa, pemandu kemudian memasuki ruang parkir masjid sebelum kedua-dua pemandu bertindak melarikan diri. Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi berkata, kes disiasat di bawah Seksyen 15-1-C dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959/63. Sementara itu, dua wanita berketurunan Bajau dan Iban serta seorang lelaki warga Jordan ditahan bersama 6 kilogram bunga ganja yang dipercayai diseludup dari Thailand. Suspek berusia antara 35 hingga 51 tahun itu ditahan di Pengkalan Haram Masjid Taqwa, Kampung Simpangan Pengkalan Kubur di Tumpat petang semalam oleh anggota Batalion 9 Pasukan Gerakan AMPGA 9 menerusi Ops Taring Wawasan Kelantan. Komander Briget Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, terdahulu pihaknya mengesan sebuah kenderaan mewah dalam keadaan mencurigakan. Katanya semua bunga ganja itu dianggarkan bernilai RM480,000 dan hasil soal siasat yang dibuat berangan terbabit untuk dibawa ke Kuala Lumpur. Kes akan disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A ADB 1952. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh MacD Anak Perpecahan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: adik sayang mama.
1: Mak saya bahaya selalu jaga saya.
2: Selamat Hari Ibu. Saya sayang ibu.
3: Selamat Hari Ibu, Mi sayang Mi.
4: Buat insan yang teristimewa ini, macam-macam gelaran yang diberi. Ada yang panggil ibu, ada setengahnya panggil mama, ada yang sebut Umi, dan tak kurang juga ada yang panggil mak. Tak kisahlah apa saja panggilan, yang paling penting hargai mereka dengan sepenuh jiwa. Selamat Hari Ibu daripada kami, Kelantan FM.

Okey, selamat hari ibu untuk ibu-ibu di luar sana. Ibu yang gelar Umi, Mama, Mak, lagi siapa? Cik, mana-manalah dah Mac kau. Ikutlah apa saja panggilan kepada ibu kita, kepada emak kita, kepada mama kita. Pastinya ibu kita seorang wanita yang sangat istimewa. Dan hak mana ada lagi ibu? Balik-balik dekat-dekat mak lah deh. Dan untuk di jam yang kedua ini, kita nak cerita sikit pasal tabiat kita ni. Rakyat Malaysia ni kata tak boleh ngalah dengan air manis ni. Dia sekali sehari pun kata kena minum juga air manis. Sebab apa? Sebab rasa macam tabiat lah dia. Sains kata saya tak boleh. Kalau tak minum air manis, dia rasa lugar. Saya kalau tak minum air manis, jadi letih sepanjang hari. Jadi kena ambil juga air manis. Cuaca luar ni, kalau kita di negeri Kelantan ni, memang kita tahulah cuaca yang agak panas. Dan sebenarnya awak minum air manis tu tak hilang pun dah agar. Kita kena banyakkan minum air kosong. Sebabnya minum air manis ni sebenarnya dia jadi lagi dahaga. Sedap, memang sedap. Sekali tegur kata rasa macam tak boleh nak celik mata tu segar buka. Tapi kalau hari-hari kita ambil minuman manis dan berais ni jadi habit, lama-lama badan kita pun jadi letih. Dan kalau kita perasa ramai muda-muda dan anak muda sekarang ni, kalau cek diabetes tu memang lekat lah kena cuci manis. Berat badan naik mendadak, cepat letih, susah nak tidur, kurangkan gaya hidup sihat, tak ada jogging, tak ada nak brisk walk. Dan kadang-kadang puncanya dari benda yang kita anggap benda tu biasa sahaja. Setiap pagi amalkan kita minum air manis, makan nasi lemak, rasa sebab kita tak rasa macam benda tu salah sebab kita amal daripada kecil lagi. Cuma nak pesan, bila umur kita semakin berumur, kita nak suruh slow-slow ubah habit kita, ubah tabiat kita. Kalau biasa kita order 3 sudu gula, cuba orang kata 1 sudu dulu, kurangkan manis. Setengah-setengah hari dia boleh terus minum teh air kosong, tapi setengah-setengah hari tak boleh nak minum teh air kosong pula. Rasa kelak-kelak lah nak juga teh air kurang manis. Tak apa, tapi kena beringat lah. 2 hari sekali, 3 hari sekali boleh, bukan hari-hari. Sebabnya di Malaysia ni orang kata sudah cukup bergelut dengan diabetes dan juga obesity. NHMS 2023 melaporkan 15.6% orang dewasa di Malaysia menghidap diabetes, manakala 54.4% pula berada dalam kategori berlebihan berat badan ataupun juga obesity. Diabetes juga menjadi penyumbang besar kepada kegagalan buah pinggang tahap akhir yang memerlukan dialisis. Dia kata ada nyakit tu nak ilah payah. Kena diabetes, lepas tu kena buah pinggir, lepas tu kena dialisis, kena macam-macam. Jadi untuk elak-elakkan, kita kena pesan pada diri kita, makan ataupun minum berpada-pada. Kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman.

0: masuk KSSC Jun 2020 ni buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Beasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqd.edu.my ataupun WhatsApp 301-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT. Pilihan generasi Al-Quran.

Adik kakak nak cari barang yang mesti jahit, peralatan elektrik, perabot ko? Gila ko J Success ditunjung no. Nak beki, nak cari alat ganti mesin jahit pun boleh. Telefon dulu deh. 019-271-5199.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
1: penuhi citarasa anda.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 10.25 minit pagi dan yang baru saja mengikuti siaran kami, terima kasih banyak-banyak dan harapan saya tak kisahlah di mana sahaja anda berada, sama ada yang berada di pejabat ataupun berada di dapur ataupun berada di mana lagi, atas kereta ataupun berada di supermarket, kebetulan supermarket ada pergi tu buka Kelantan FM ataupun tengah beli sate di kedai runcit. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan set-set awak belakang, right? Dan ini ada perkongsian saya nak kongsikan lah dengan kita, terutamanya warga Kelantan ni. Warga Kelantan ni kalau lagi kolik sana ni kata tak jauh, dekat je ni, sebab melepasi rantau panjang tu terus kita masuk ke negara Thailand. Tapi ini yang dilaporkan, pagar kawak duri di kawasan Pengkalan Haram Abeli Saleh dan Kak Mah. Ini nama Pengkalan Haram dia, dah berkenama orang. Okay? Nama Pengkalan Haram Abeli, Pengkalan Haram Saleh dan juga Kak Mah dirosakkan berulang kali, dipercayai angkara penyeludup, dan malah nilai rampasan penyeludupan juga mencecah jutaan ringgit. Kadang-kadang set-set kita nampak benda ni, Allah, buat bahagia je pun dia, bukan nak seludup ke apa-apa. Tapi hakikatnya aktiviti penyeludupan ini boleh bagi kesan yang besar pada keselamatan negara, ekonomi, malah boleh juga buka ruang untuk jenayah lain. Kalau nak cari orang kata, kalau nak cari rezeki, carilah di jalan yang betul, cari jalan yang halal. Dan sebab bila kita ambil jalan yang mudah, akhirnya ramai pihak yang terkesan, dan kita ni pun kata kena hargai jugalah pengorbanan anggota keselamatan yang siang malam jaga sempadan negara. Panas hujan semua mereka hadapi demi keamanan negara kita. Apapun, kita doakan moga sempadan, kawasan sempadan kita terus dipelihara dan juga dalam keadaan aman dan juga harmoni.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. 11.45 minit pagi dan tepat 12.30 hari nanti, sama-sama kita ikuti berita ringkas yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan set-set awak mungkin orang kata baru nak nego, baru nak buat meja deh, baru nak panah kuali, nak goreng gapak gagak goreng pisang, ataupun apa-apa sajalah aktiviti anda, kita doakan yang baik-baik saja. Dan yang baru saja nak mulakan perniagaan, kita doakan moga rezeki anda seluas air di lautan, insyaAllah.

0: adik sayang mama.
1: Mak saya bahaya selalu jaga saya.
2: Selamat Hari Ibu. Kami sayang Ibu.
3: Selamat Hari Ibu, Mi sayang Mi.
4: Buat insan yang teristimewa ini, macam-macam gelaran yang diberi. Ada yang panggil Ibu, ada setengahnya panggil Mama, ada yang sebut Umi, dan tak kurang juga ada yang panggil Mak. Tak kisahlah apa saja panggilan, yang paling penting hargai mereka dengan sepenuh jiwa. Selamat Hari Ibu daripada kami, Kelantan FM.

0: Di, men, nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi gua musel lah lo. Kedak emas seri semata. Buka cawangin ke neblah. Dah leji oremo. Gua musel. Ajok belakang lah orang kapur pergi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lo ni.
0: Promosi besar-besar ren ni. Mesti kedak emas seri semata buat harga copa lo. Molek kalau kita nak buat sepen emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Cedek ni waktu.

0: kasih Ibu membawa kita ke pukul 12.15 minit tengah hari. Dan Assalamualaikum di jam yang ketiga ini untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami. Terima kasih banyak-banyak di atas waktu kesudian dan sokongan sesi awak tanpa sains-sains kita di luar sana. Siapalah Kelantan FM di sini. Dan untuk yang sedang memandu, macam biasa ingatan saya untuk anda, pandulah dengan berhati-hati, pandu ikut peraturan, jangan ikut perasaan, dan juga jangan dikejar lampu isyarat merah itu. Kalau kena berhenti, kita berhenti. Kalau kena bagi signal kanan, kita bagi signal kanan. Sebab setengah-setengah orang tu, dia duduk alik ni, dia lampu dia tu warna kuning dah, tapi dia tekan brek, dia tekan minyak, siap tekan horn. Dia tak suruh orang alik sana mari. Jangan begitu. Pesanan ni sebenarnya untuk diri saya juga dan untuk rakan-rakan kita di luar sana juga. Kalau tempat kena berhenti, kita berhenti. Kalau tempat kita kena bagi signal, macam saya kata tadilah, nak masuk lorong, bagi signal. Jangan we kejut pok cik alik belakang. Kalau cik Abel ni, orang muda ni dia lain sikit, habis-habis dia nepik nak marah. Pokcik kat pakai gian gitu lah, kejut. Jangan gitu dah. Masuk lorong tu bagi signal molek dulu, ataupun nak potong pun kena tengok dah kiri ataupun kanan jalan tu clear ataupun tidak. Alright, 12.16 minit tengah hari. Awak rasa macam agak-agak rasa macam lapar ke, rasa macam nak cari nasi tengah hari, kena ok sementara dah. Sebab kita makan tengah hari pukul 1 tu kita hijau, tu kita cerita untuk orang yang berada di pejabat. Kalau awak duduk rumah tak apa, awak rasa macam suruh nak cari nasi buku, suruh nak macam makan gula lemak, boleh. Sebab kita duduk rumah, kita tak terikat dengan berapa. Tapi kalau kita yang bekerja ni, kena tunggu waktu rehat lah. Kalau masa-masa ni lapar, awak kata apa ni, bancuh-bancuh dulu lah air Milo. Deh, cari-cari sekut tawar dulu buat cicah. Buat nyendah kalau kata orang dulu-dulu. Alright, selepas ni kita ada lagu dari Floyd 8, Zalika. Dan selepas itu Sarah Raisuddin, Pesan Mamaku. Untuk anda, Guralik Kelantan FM.
1: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
2: dari pagi sampai ke malam.
1: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
2: penuhi citarasa anda.

Dan sebelum kita ke program Asuh Sayang untuk tengah hari ini, kita nak kongsikan dengan anda kebimbangan penduduk di sebuah tamah perumahan di Kemumin melahirkan rasa risau susulan kejadian peluru sesat yang didakwa kerap berlaku di kawasan berkenaan sejak kebelakangan ini. Dan peluru sesat itu dipercayai datang dari sebuah lapang sasar yang terletak kira-kira 200 meter dari kawasan perumahan mereka. Dan kejadian terbaru berlaku pada Rabu lalu apabila beberapa cermin tingkap sebuah rumah penduduk pecah dipercayai terkena peluru sesat. Dan kejadian ini sangat merisaukan penduduk, terutamanya keselamatan kanak-kanak yang bermain di taman berhampiran rumah, dan berharap pihak berwajib dapat mengambil tindakan sewajarnya.

0: saya.
1: Selamat Hari Ibu. Saya sayang ibu.
2: Selamat Hari Ibu, Mi sayang Mi.
3: Buat insan yang teristimewa ini, macam-macam gelaran yang diberi. Ada yang panggil ibu, ada setengahnya panggil mama, ada yang sebut Umi, dan tak kurang juga ada yang panggil mak. Tak kisahlah apa saja panggilan, yang paling penting hargai mereka dengan sepenuh jiwa. Selamat Hari Ibu daripada kami, Kelantan FM.

0: Okey, selamat hari ibu untuk ibu-ibu di luar sana, mama, umi, emak, gapo lagi. Agak-agak doktor kita panggil gapo dulu.
1: Panggil mak.
0: Ah, orang kata ibu sinonim lah dengan panggilan ibu, panggilan emak. Tapi kita orang Kelantan ni banyak panggil mak lah. Tapi lo ni zaman moden ni mama ada, mami pun ada, umi pun ada. Okay, dan untuk hari ni macam biasa setiap rehat 12.30 minit tengah hari, kita akan bersama dengan tetamu saya Dr. Haji Muhammad Akhmarudi, Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar. Dan macam biasa topik kita hari ni juga istimewa sempena dengan hari istimewa Hari Ibu. Selamat Hari Ibu khas untuk ibu-ibu di luar sana. Sebenarnya topik kita ni pun kita punya pengarah penyiaran kita pun pilih, katanya dia sempena dengan Hari Ibu ni kita buat kecek hari pasal ibu lah. Boleh. Alright doktor, kita nak tahulah dalam keadaan yang serba canggih, zaman yang serba moden sekarang ni, cabaran terbesar untuk ibu-ibu kita di luar sana, terutamanya ibu-ibu muda dalam membesar anak-anak ni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijedia yang saya kasih dan rakan-rakan pendengar Kelantan FM yang sentiasa bersama setiap hari Ahad 12.30 hingga 1.30 hari. Cabaran terbesar kalau kita tengok hari ini, dan orang kata apa, sukalah saya nak ucapkan selamat Hari Ibu kepada pastinya di depan saya ni, JDJ lah, sebagai ibu, mama, umi, mak, dan juga pastinya kepada ibu saya Asiah binti Ibrahim dan isteri saya Musliza binti Mak Yusof, maka Dr. Musliza, maka jadilah ibu yang cemerlang untuk anak-anak kita dan sebagainya. Baik, cabaran terbesar seperti biasa JDJ dalam kita, cabaran hari ini pastinya kita nak mengimbangi sebenarnya antara tuntutan kerjaya dan juga keluarga. Itu paling penting. Contoh kalau JDJ saya seorang yang bekerjaya, maka kita kena ada imbangi sebab kita bukan 24 jam ada di rumah. Betul. Maka ibu mesti ada, orang kata apa, sebab akhirnya ibu ini dia bermain dengan emosi. Betul. Bila kita kepenatan dan sebagainya, dia kadang-kadang ibu ni akan jadi cepat nak marah. Bila kita sebenarnya bukan nak marah sangat, tapi tuntutan kerjaya itu menyebabkan kadang-kadang bebanan tugas lah maksudnya. Betul. Tapi it's okay, tak ada masalah sebab kita kena imbangi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak mendisiplinkan anak ini di era digital ni, DJ dia. Maknanya kita nak, maknanya kita nak, orang kata apa, bagaimana kita nak membesarkan mereka dari era digital, dan juga pastinya dipanggil apa, tekanan kewangan ataupun kos sara hidup sekarang ni. Jadi maknanya kalau kerja seorang sekarang tak cukup sebenarnya, dia kena kerja dua-dua. Kalau dulu tak apa, it's okay, cuma satu setengah, orang kata apa, jadi tak apa, memanglah anak-anak ni bila dia keluar ada rezeki dia, tapi mak bapak tu kena bekerjaya untuk memastikan kita dapat memberikan apa, orang kata apa, yang terbaik untuk anak-anak, supaya apa yang anak orang dapat makan, kita pun dapat makan. Jadi itu benar-benarnya. Dan akhirnya ialah dari segi emosi lah, emosi ibu kena kita jaga dan sebagainya, dan juga pastinya pengaruh akan sebaya. Kadang-kadang ibu ni dia tengok anak orang lain cemerlang dari segi akademik, dari segi orang kata PA perangai, tapi anak dia mungkin sedikit kurang, belum sampai masa dia menjadi cemerlang, maka dia akan buat perbandingan. Maka doktor harap tak perlulah buat perbandingan, sebab keluarga kita adalah keluarga kita, keluarga mereka keluarga mereka. Cuma kita jadikan sebagai sempadan dan juga tauladan lah. Betul. Apa yang baik kita contohi, apa yang tak elok it's okay kita tinggalkan. Itu maknanya itulah antara cabaran-cabaran terbesar lah sebagai ibu di era digital ni sebenarnya.
0: Okey, kadang-kadang ibu ni banyak yang berkorban, bukan orang kata berkorban dari segi masa, dari segi tenaga. Sebab kena hijau lagi, kena settle hal rumah lagi. Kalau tak ada helper ataupun tak ada maid kat rumah, semua atas kepala ibu lah. Walaupun sokongan oleh ayah tu pun, kata ayah pun tak kurang juga. Di sebenarnya peranan ibu dan ayah tu sama-sama penting. Tapi orang puan ni dia lebih kepada emosi. Dia emosi dia bila dia penat. Kadang-kadang setiap bentuk pengorbanan yang kita buat tu tak dinilai ataupun tak nampak pun, doktor.
2: Maknanya kalau kita tengok, kita kena ingat satu perkara lah sebagai ibu ni. Ibu ni sebenarnya untuk anak-anak lah, saya pun anak juga, yang pertama ibu ni insan mulia sebenarnya. Yang pertama pastinya dijadikan kita, ibu ni melahirkan yang pertama, yang kedua mendidik dan juga membimbing. Maknanya elemen ini sebenarnya tak ada pada papa, abah, apa ni, ayah. Sebab melahirkan confirm kita tak boleh melahirkan, saya tak boleh melahirkan, maka tugasan itu diberikan kepada ibu. Sebab itulah kalau kita tengok dari segi kasih sayang ini, ibu sangat, sebab itulah anak-anak lah khususnya, kalaulah ibu ni mungkin agak sedikit, orang kata apa, concern ataupun sedikit, kalau dalam bahasa Kelantan dia panggil mengepek lah, dijadikan. Sebenarnya mereka bukan nak mengepek, tapi itu isi hati seorang ibu yang nak tengok supaya akhirnya anak dia tidak kecewa. Contohnya lah, kalau kita tak solat ataupun tidak belajar dengan bersungguh-sungguh, yang nak ambil SPM ke STP tahun ni kan, maknanya ibu sebenarnya bukan nak mengepek sangat, tetapi kita mengharapkan kan? Akhirnya takut-takutlah result yang keluar bila kita contoh kita minat main bola dan sebagainya, kita banyak concern pada bola dan sebagainya, tak belajar dan sebagainya, maka akhirnya bila keluar result nanti kita tak dapat nak catch up dengan sangat bagus, maka akhirnya result pun rendah. Kecewa. Maka akhirnya menyalahkan ibu bapa itu salah. Sebab kita buat yang terbaik, kita dah buat yang terbaik, ibu bapa dah buat yang terbaik, maka terpulang pada anak-anak. Itu prinsip dia. Maknanya melahirkan, mendidik dan membimbing. Dan yang paling penting ibu ni untuk anak-anak lah pastinya, yang kalau you all tak pernah sedarilah, saya pernah berada di isi saya untuk keempat-empat orang anak saya di JDR. Masa tu di JDR, biarlah ni lahir di JDR kan, saya rasakan bagaimana kan, saya tidak akan khianati isteri saya. Sebab dia nak melahirkan tu sangat sakit, saya tengok di JDR. Saya tak sanggup nak tangguh. Tetapi Allah SWT memilih ibu ini untuk melahirkan kita. Betul. Hebatnya seorang ibu, keluar darah dan sebagainya. Sebab pengorbanan itu, anak-anak dia tak rasa. Dia dah keluar zaman senang, zaman AI, zaman whatever ni, maka you orang dapat senang. Berada di rumah batu yang besar. Tapi you tak tengok mak bapak you ataupun ibu khususnya melahirkan tu sangat berhujung nyawa. Dan kalau dia meninggal, dia akan meninggal syahid. Paling hebatnya pengorbanan ibu. Dia tak dapat nak jangka. Ni bila DJ apa pengarah bagi tajuk ni, saya pun rasa nak mengarah pun susah di JDR. Sebab because ini sesuatu yang manusia yang agung lah sebenarnya. Tahniah kepada ibu-ibu di JDR dan apa ibu-ibu yang sangat-sangat hebat ibu. Semua ibu-ibu di Kelantan, di Malaysia ni, kerana kata apa, menjadi ibu yang terbaik untuk anak. Dan ini anak-anak tak sedari. Kemudian ibu ini sebagai lambang kasih sayang di JDR. Dia memang lambang kasih sayang. Maknanya tanpa ibu, siapalah anak-anak, dan pengorbanan ibu yang mulia itu, dia akan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling mahal di JDR sebenarnya.
0: Alright doktor. Berkaitan dengan ibu dan kasih sayang, sebenarnya emosi ibu ni sangat penting.
2: Ya, betul.
0: Orang kata bapa bila emosi ibu ni tak berapa nak okey, dia kata boleh memberi kesan kepada pembesaran anak-anak. Kenapa doktor?
2: Dia kenapa emosi ni? Sebab wanita ni sebenarnya dilahirkan dengan orang kata apa, 99 nafsu ataupun 9 nafsu dan 1 akal. Maka nafsu itu bukanlah nafsu apa, tetapi maknanya semua elemen-elemen dalam diri itu nak ibu miliki. Papa, abah tak miliki sangat. Abah ni dia satu saja, dia punya nafsu utama 99 akal. Maknanya apa? Maknanya dari segi emosi ni memang kalau kita faham kan, tetapi kita kena sedari juga di JDR. Anak-anak ni ataupun pasangan dan sebagainya, dia kadang-kadang dia buat-buat tak faham ataupun dia memang tak faham. Sebab maksudnya ibu ni dia kadang-kadang dia memendam rasa. Kalau kita nyatakan perasaan kita dan sebagainya, kadang-kadang orang tak faham. Jadi menyebabkan bergaduh dan sebagainya. Jadi banyak ibu yang memendam rasa. Jadi nasihat saya ialah paling penting kepada ayah, papa suami. Dan suami dan juga anak-anak, kena faham bahawa ibu ni memang nalurinya begitu. Tetapi jauh di sudut hati, ibu ni seorang yang sangat-sangat, kata orang, kita tak boleh bayangkan lah. Dia sangat sayang pada family dia di JDR. Tapi ada jugalah, kita akui adalah ibu-ibu yang tak cemerlang tu ada juga di JDR. Tapi kita bicara sekarang ibu-ibu yang memang nak melihat keluarganya masuk syurga sama-sama dengan dia. Bayangkan dia masak nasi di JDR, kebahagiaan keluarga, anak-anak dipakaikan. Kadang-kadang kita kalau minta ibu kata, abang dah sikat ke rambut, kita pun marah. Kenapa ibu asyik sibuk nak sikat rambut orang dan sebagainya? Sebab ini adalah kasih sayang ibu. Memanglah anak boleh sikat rambut sendiri, tapi kasih sayang dia nak sentuh anak dia dan sebagainya, itu emosi tu yang sentiasa ni. Kemudian kita kena ingat ibu ni dia banyak beri sentuhan di JDR. Maknanya dia peluk dan sebagainya. Maka ibu-ibu teruskanlah peluk anak-anak dan juga suami. Suami pun kena peluk di JDR. Kalau tak peluk suami, nanti suami peluk orang lain. Jadi kena peluk juga suami di samping anak-anak tu. Itu nasihat doktor lah. Dan kemudian ibu ni sebenarnya dia nak dari segi apa, menghargai dan juga berilah pujian kepada ayah-ayah. Kalau bagilah pujian sikit kat mak tu, mak kita tu, supaya dia rasa dihargai dan sebagainya. Begitu juga anak-anak, tak salah kita menghargai anak. Kalau hari ni contohnya di JDR, berilah bunga ke dan sebagainya sebagai tanda kita kenang-kenangan dengan ibu kita ataupun pasangan kita yang sangat-sangat sayang pada kita. Itulah di JDR.
0: Orang kata peranan seorang ibu tu merupakan tunggak.
2: Yes.
0: Tunggak utama dalam rumah, sesebuah rumah.
2: Betul.
0: Kasih saya itulah, kata ibu ni tak boleh ikut rasa sangat.
2: Betul.
0: Sebab orang kata anak ni dia punya saksikan semualah.
2: Betul.
0: Perbuatan ibu.
2: Betul.
0: Jadi contoh kata, okey, kita rehat dulu sekejap, lepas ni kita sambung balik.

0: Tidak sayap terlalu ke panji untuk anda. Dan masih lagi bersama dengan tetamu saya Dr. Akmarudi. Dan hari ini kita kata sempena dengan hari istimewa sambutan Hari Ibu. Kita masih lagi kata walaupun dalam masa sayang ni topik kita pilih pun berkenaan dengan ibu-ibu di luar sana. Cabaran dalam mendidik anak-anak zaman kita sebercanggih ni. Okey, kalau tadi doktor dah sentuh dah peranan ibu dalam peranan emosi ibu dalam membentuk kata karakter anak-anak kita. Kita nak tahu juga sekarang ni adakah penting sebenarnya untuk ibu kita sendiri tu jaga mental dan juga kesihatan dia dalam memastikan keharmonian sesebuah rumah tu.
1: Alright, okay. Pastinya lah dari segi mental dan fizikal tu memang dalam bahasa mudah sekarang ni dia kata kalau tak ada duit banyak pun tak apa, yang penting sihat.
0: Betul.
1: Sihat
0: betul.
1: Ialah sesuatu yang sangat berharga sekarang. So ibu-ibu kalau boleh, boleh doktor nak sharing dengan you all lah semua, walaupun doktor tak pernah jadi ibu tapi doktor menjadi seorang ayah. Maka yang paling penting lah jaga diri kita. Yang penting kita kena sihat. Untuk siapa kita sihat? Untuk anak-anak, untuk suami kita. Maksudnya kalau kita sihat, kita boleh menguruskan rumah tangga. Yang kedua dari segi emosinya, bagaimana kita nak kena ingat walaupun kita ni ada emosi dan sebagainya yang kadang-kadang orang kata apa akan menyebabkan kita dalam ketidakselesaan dan sebagainya, tapi kena ingat bahawasanya tugas dan tanggungjawab sebagai seorang ibu ini adalah diamanahkan kepada kita. Jadi kalau kita letakkan itu di jedia dan akan pendengar Kelantan FM yang saya kasih siang, kita tak akan rasa keluh kesah sebab berapa ramai di jedia orang yang ataupun insan-insan yang tak memiliki anak. Jadi bila tak memiliki anak, orang boleh panggil dia ibu. Kalau kat sekolah, kat universiti, orang boleh panggil dia profesor, boleh panggil doktor, boleh panggil anak mami, tetapi dia bukan mami yang sebenar. Maaflah, tetapi dia tidak ada anak, tidak diberi tanggungjawab menjadi seorang ibu. So kita ni yang dah jadi ibu, jadi ayah yang bagus ini, maka teruskanlah perjuangan. Ada jatuh bangun anak itu biasalah. Sebab kalau saya boleh memetik kata-kata daripada Profesor Dr. Muhaya, kata apa, kadang-kadang urusan anak-anak ni apa kata orang, bagi Allah jaga. Tetapi kita sebagai ibu ni dia, kita kena jaga dari segi bagaimana kita dalam hubungan rumah tangga dan sebagainya. Yang lain tu kita serah pada Allah SWT. Kita dah buat solat hajat contohnya, kita dah buat apa-apa yang perlu dah dalam keluarga kita, kita dah take care, hantar sekolah yang terbaik, hantar sekolah agama kalau nak suruh jadi ustaz dan sebagainya. Maka akhirnya kalau tak jadi, macam saya di dia, saya dulu nak jadi ustaz di dia. Ini sempena hari ibu ni. Tetapi Allah SWT tak jadikan saya ustaz. Allah SWT jadikan saya kaunselor. Maknanya apa? Maknanya apa yang kita nak itu Allah tak akan bagi, tetapi Allah akan bagi apa yang perlu untuk kita. Itu dijadikan. Maknanya ibu pun kena jaga emosi, kena jaga fizikal. Ini sangat penting. Maknanya kalau tak pernah cek kesihatan dijadikan, minta pergi ke klinik kesihatan lah untuk memastikan bahawasanya kita dalam keadaan fizikal yang ada kecil manis ke, darah tinggi ke. Sebab ramai orang meninggal sekarang dijadikan, kalau doktor tengok dia tak pergi cek, dia takut cek. Rakan saya seorang pengurus CMB Kuban Keria dijadikan, Cik Fazli arwah, dia takut dengan klinik. Tak perlu takut, pergi saja. Maknanya kalau kita contohnya bila kita pergi, tiba-tiba ada penyakit dia, contohnya kanser dan sebagainya, kena terima hakikat lah. Sebab ini mungkin dalam proses Allah SWT membersihkan dosa kita. It's okay, Dr. D pun dah ada dah penyakit, it's okay lah. Jalani kehidupan itu dengan adanya. Tapi jangan lupa makan ubat. Kadang-kadang geng kita tak makan ubat, jadi itu yang cepat, orang kata apa, cepat tak cemerlang tu. Jadi betul. Itu antara apa yang boleh doktor kongsi lah pada pagi ini. Emosi dan juga fizikal ibu kena dijaga dengan sangat baik.
0: Betul. Right. Masih doktor pesan tadi lah. Jadi nak pesan juga kasi saya
1: awak
0: mana rasa masih dia umur 40 ke atas ni. Boleh lah dah pergi check tu, orang kata kerap sikit. Kalau sebelum ni bila sakit kepala check, bila sakit lah check. Tapi sebenarnya untuk kita tahu kesihatan kita ni, memang kita kena pergi jumpa doktor lah. Tak boleh duduk main agak-agak gitu. Sebab untuk memastikan ahli keluarga kita ni, orang kata beres. Bila mak beres, anak-anak, suami beres. Okay, doktor, sebab kita pun berada di hujung-hujung dah, kita nak suruh doktor, nak minta doktor bagi point lah sikit dah. Bagi tips kan, nak merapatkan lagi hubungan antara ibu dan juga anak-anak.
1: Alright. Nak rapat hubungan ni, yang pertamanya ialah yang pertama kena, kita kena ingat bahawasanya yang pertama kena sayang menyayang. Ingat lagu Jamak Abillah dan juga Datuk apa OG Ahmad Daud. Kita kena sayang menyayang. Itu yang pertama. Yang kedua, nak rapatkan hubungan ni, kena maafkan mereka jika mereka pernah buat silap di jedia. Ada ibu yang pernah buat silap, ada anak yang pernah buat silap. Tetapi jangan paksa tau. Contohnya di jedia, kalau kita dalam konfrontasi antara anak, ibu dan sebagai bapak tu, jangan paksa supaya mereka pergi bercantum. Dia akan ada masanya mereka akan berbaik semula. So jangan orang kata apa, dalam keadaan yang kita nak paksa-paksa, jangan. Sebab dia tak boleh nak paksa-paksa. Yang ketiga ialah dia panggil komunikasi. Komunikasi kita mesti kita jaga supaya bila bila kita ada komunikasi ni, kita akan sentiasa orang kata apa menilai di mana tahap orang kata apa kefahaman kita dan sebagainya. Yang keempat ialah mesti orang kata apa solat hajat lah dia, jadi untuk kita memastikan bahawa hubungan ataupun dalam keluarga itu sangat baik. Dan saya teringat kata-kata ataupun daripada apa yang saya dengar daripada Profesor Tom Mahaya, dia kata kirimkan bacaan Al-Fatihah bila ingat anak. Maknanya dia jadi kirimkan bacaan Al-Fatihah ini bila kita ingat anak kita. Maknanya ihdinas siratal mustaqim siratal lazina an'amta alaihim tu, maknanya bacakan kepada anak kita supaya dia jadi lebih baik, lebih cemerlang. Ini Profesor Mahaya pernah Profesor Dr. Mahaya pernah sharing lah dalam kursus yang saya pernah hadiri. Maknanya baca Al-Fatihah di jadi maknanya kita ingat mungkin anak kita duduk di Terengganu ke di mana-mana dia belajar kan, bacakan pada mereka. Dan juga kat dekat pun samalah. Kemudian yang paling penting ibu bapa, ibu khususnya tolong jaga tutur kata. Sebab ibu ni memang mulut dia masih, cuma kena ingat masing mulut dia tu ada Allah yang lagi masing. Maknanya kalau kita ibu yang cemerlang, insyaAllah Allah SWT akan kabulkan doa kita ataupun kita doa macam-macam. Tapi kalau kita ibu yang tak cemerlang, Allah tak akan doa. Sebab doa Allah itu adalah bersambung dengan apa kita jadi orang baik. Kalau kita penagih dadah, kita ibu yang memang cakap orang kata kosik kodek, Allah pun tak akan terima. Tak usah berbanggalah dengan gelaran ibu itu kalau kita tak jadi ibu yang baik. Semaya bepodok, sorry to say lah, maksudnya tidak akan mungkin Allah terima. Itu asasnya Allah tak akan terima benda-benda yang jahat, benda-benda yang busuk. Allah akan terima benda-benda yang baik. So ibu, nasihat saya, kalaupun kita bergelar ibu di jadian dan rakan-rakan pendengar ibu-ibu dengan si ibu saya ke isteri saya dan sebagainya, take it sebagai ibu bukan adalah take it untuk kita nak doa yang tak elok-elok. Kita mesti doa yang elok-elok untuk anak kita dan sebagai suami kita dan sebagainya. Dan paling penting ialah kalau kita sebagai orang ni dijadikan sebagai ibu, masa dalam masak-masak tu baca doa sikit dijadikan. Apa ni, dalam berah-berah tu bacalah ayat tu, doktor pun tak tahu, tapi bacalah ayat-ayat untuk mengeratkan, hembuskanlah, bacalah zikir-zikir tu, bacalah, mintalah dengan ustaz-ustaz yang lebih afdol lah. Jadi supaya mengeratkan hubungan, bukan kata baca ayat pengasih, tak ada, tetapi ayat untuk pengasih untuk kita sayang menyayangi, jaga keluarga kita. Take line dulu kan, kalau kita masuk COVID tu, kita jaga kita jaga keluarga kita tu sangat penting je dah. Sebab dia bermula di keluarga kita sampai dibawa pada masyarakat. Kalau keluarga pun porak-peranda, dia akan membawa kebaikan yang sangat baik. Dan kata apa, kalau saya punya tagline sekarang, saya kata apa, bersama membina masa depan yang gemilang, Islam di hatiku. Kalau kita balik pada Islam, kalau kita ada buat salah dan sebagainya, balik pada Islam. Contohnya kalau kita ada bergaduh, contohlah kalau ibu bapa ada bergaduh dengan anak-anak sekarang, kita rasa hati, tak perlu tunggu waktu hari raya di jedia. Maksudnya kalau ada kesempatan waktu, turunkanlah ego dan maafkanlah kesalahan. Sebab Nabi ampunkan umat, apatah lagi ibu bapa kalau anak ada salah, ataupun ibu yang ada salah dengan mak bapa, anak pun maafkanlah, insyaAllah. Kalau kita niat betul, Allah akan bantu kita, insyaAllah. Dan sempena hari ibu, saya ucap lalu hari jadian kepada jadian dan rakan-rakan pendengar Kelantan FM, teruslah jadi ibu yang baik. Kepada saya lagi, kepada ibu saya Asiah binti Ibrahim dan juga isteri saya Dr. Wajah Musliza, jadilah ibu yang cemerlang demi anak-anak di Kelantan. Amin. Ini demi agama, bangsa dan negara kita. Okay.
0: Terima kasih banyak-banyak di atas tip yang doktor kata tadi. Dan kalau kita dengar tadi pun, doktor kata tadi back to basic. Kadang-kadang baliklah kepada agama.
1: Betul.
0: Dan doa ibu itu kata doa yang mustajab. Mulut ibu mulut masih, kata-kata ibu itu adalah masin lah. Tapi kena doa yang baik-baik untuk anak dia. Nak marah sekali pun kena kawal lah. Jangan sebut ikut dam mulut tu. Dan saya orang kata tertarik juga dengan tips yang doktor kata tadi, zikir. Selain pada tu, solat hajat lah. Sebab kadang-kadang setengah orang ni dia pergi jumpa untuk email, dia pergi jumpa ustaz. Sebenarnya ibu tu sendiri, peranan ibu tu sendiri. Tak salah ambil jumpa-jumpa orang kata alim ulama' ni. Tapi kita sendiri pun sebagai ibu kena adalah usaha kita dalam di anak-anak kita, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak doktor di atas kata perkongsian tengah hari ini. Dan untuk rakan-rakan kita yang menonton seramai 98 orang dalam TikTok ni pun kata sukanya deh kalau ada ucapan dari anak. Sebenarnya hari ibu ni bukan hari ni je, kita sambut hari-hari tak tanpa, tapi cuma hari ni je orang kata special sikit lah. Mungkin nak waktu bit makan luar, nak beli cicing kau, boleh lah. Terima kasih banyak-banyak doktor. Ada rezeki punya umur, kita jumpa lagi minggu depan. Itu dia bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ini, Dr. Akhmarudi, seorang kaunselor berdaftar. Dan topik kita hari ini adalah menjurus kepada sambutan Hari Ibu khas untuk ibu-ibu di luar sana.

0: adik sayang mama.
1: Mak saya bahaya selalu jaga saya.
2: Selamat Hari Ibu. Saya sayang ibu.
3: Selamat Hari Ibu, Mi sayang Mi.
4: Buat insan yang teristimewa ini, macam-macam gelaran yang diberi. Ada yang panggil ibu, ada setengahnya panggil mama, ada yang sebut Umi, dan tak kurang juga ada yang panggil mak. Tak kisahlah apa saja panggilan, yang paling penting hargai mereka dengan sepenuh jiwa. Selamat Hari Ibu daripada kami, Kelantan FM.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Bila kita nak berselawat kepada Nabi, kita kena kenal Nabi kita. Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Mana? Ni awak di antara awak ni, misalnya. Adik kakak yang berkahwin. Sebelum berkahwin, bercinta. Ada di antara mereka bercinta. Ada yang bercinta selepas berkahwin. Ada juga. Kadang-kadang, jarang-jarang. Tapi ramalan ni bercinta dulu baru berkahwin. Betul? Jadi tak kenal maka tak cinta. Dah, kita nak kenal ni bakal calon isteri kita, suami kita ni. Dah, orang setara mana? Akhlak setara mana? Hidup kepik ke hidup macam ke? Dah, ada jeragak ke tak? Dah, rambut ni ada ke tak? Macam-macam kita kena kenal dulu. Kenal dulu. Begitu juga dengan Nabi kita. Tak kenal Nabi, kita kata kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah. Tapi tak kenal Nabi. Tak kenal. Nabi kita adalah kekasih Allah yang terpilih. Daripada 124,000 Nabi dan Rasul capur semua sekali ini, Nabi kita hak bosu sekali. Dan Nabi kita adalah Sayyidur Rasul, Sayyidur Rasul, ketua bagi para Rasul. Habibullah Al-Mustafa, kekasih Allah yang terpilih, yang paling rapat dengan Allah Ta'ala. Makamnya, darjatnya paling tinggi. Gapa Rasul kita minta Tuhan makbul belaka. Subhanallah. Butung kita semasa di padang mahsyar, timbang amalan ni, timbang amalan dah. Tiap-tiap orang akan ditimbang amalan masing-masing di atas mizan neraca timbangnya. Timbang belaka kuat kita ni. Maka siapa akan timbang dulu? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puak-puak kita. Kaum lain tunggu dulu, selesai puak kita dulu. Masuk syurga puak kita dulu. Nabi Musa, Nabi Isa, satu ketika masa bertemu dengan Nabi kita Isra Mi'raj, Nabi Musa, dia kata, semogalah berasa dengan kamu ni. Kalau boleh aku nak jadi umat kamu, kalau boleh, kata Nabi Musa. Bapa, kamu ni Nabi dah, Rasul dah, kata Nabi kita kepada Nabi Musa. Beruntung umat kamu. Kalau boleh tolonglah, wahai Muhammad, minta dengan Tuhan aku nak

nak lahir semula nak jadi umat kamu. Dak Tuhan kata tak leh. Kamu ni Nabi Musa, kamu Nabi selesai dah urusan kamu. Ora. Dia kata beruntung umat Nabi Muhammad masuk syurga, masuk syurga dulu. Nabi Musa puak-puak dia ni, puak Nabi terdahulu. Ya tunggu puak kita dulu, litah siratul mustaqim. Melintasi jambatan siratul mustaqim, ya tunggu puak kita selesai dulu. Caca duk tunggu puak dia. Nah, nak ayatnya beruntung puak kita. Nah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya

Beruntunglah kita. Beruntung. Kita kena banyak bersyukur. Sebab tu kena kenal Nabi kita. Nak boleh lahir Nabi kita. Tepat lahir Nabi kita hari ni, Ustaz nak cerita. Ustaz baru balik daripada Makkah Al-Mukarramah. Baru 3 hari. Baru 3 hari balik. Panas-panas lagi ni. Bang kelambu Kaabah bang lagi ni. Jadi raya buinya. Tempat rumah Nabi lahir di Makkah. Dia ada tempat tinggi sikit. Kalau kita sa'i daripada Safa ke Marwah. Safa Marwah sa'i. Tubik daripada sa'i tempat Bukit Marwah. Dia ada exit. Khurush exit. Tubik. Alik kanan. Dia ada tandas lelaki, tandas perempuan. Alik sana tu ada rumah Nabi. Atas bukit sikit. Hari ni dia buat Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Perpustakaan Makkah Al-Mukarramah. Rumah Nabi ni, subhanallah, tempat yang barakah. Tempat barakah. Apa? Tempat turunnya malaikat. Malam Nabi lahir. Malam Nabi nak lahir. 12 Rabiul Awal. Kata ulama sejarah. Tarikh mengenai lahirnya Nabi ini berlaku ikhtilaf. Selisih pandangan ulama sejarah. Tetapi kita berpegang kepada 12 Rabiul Awal. Bagi ulama salafi dia kata 9 Rabiul Awal. Bagi ulama mazhab lain dia kata 17 Rabiul Awal. Macam-macam. Tetapi kita berpegang 12 Rabiul Awal. Baiklah. Pada malam lahirnya Nabi. Rumah tempat Nabi ni subhanallah. Maktabah Al-Mukarramah ni sebenarnya nak dirobohkan dah sebenarnya. Nak roboh dah. Nak sodok dah. Tapi tak boleh nak sodok. Kata sodok tu mati. Mampu kerah enjing kata sodok. Nak tuai-tuai. Hak bawa kata sodok tu sakit. Jatuh sakit masuk hospital. Bapa? Sebab tempat barakah. Tempat mu'jizat. Harasa apakah hari ni masih tersergam. Tak? Malam lahirnya Nabi kita. Siapa mari jadi tuk beda kepada Aminah. Mok Nabi kita. Disebut dalam kitab berzanji dan dalam kitab-kitab sejarah. Hadara ummahu lailata maulidihi syarif Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal haziratil qudsiyah. Hadir pada malam kemuliaan, malam lahirnya Nabi kita, Asiyah. Asiyah ini isteri Fir'aun. Salah seorang isteri Fir'aun, 180 Fir'aun ni ada seorang ni, bining dia ni, isteri dia ni beriman kepada ajaran Nabi Musa, namanya Asiyah. Dia mati syahid, dibunuh oleh Fir'aun. Oh, Fir'aun ni bining dia bunuh. Sokong rakyat. Masyidah ni rakyat. Tukar sisi anak dia. Anak Fir'aun. Tak ada gapa lah. Bini dia bunuh Fir'aun. Asiyah mati syahid. Asiyah didatangkan pada malam tersebut. Beserta Maryam. Beserta bidadari-bidadari syurga. Beberapa orang bidadari lah. Bukan semua. Dah. Hadir pada malam tersebut jadi tuk bidah kepada Aminah. Ini disebut dalam kitab berzanji. Nabi kita nak ayat buinya, mulianya dia, tempat dia pun penuh dengan mukjizat. Ustaz duduk di kawasan Maktabah Makkah Al-Mukarramah tu, kita duduk situ kan, berasa aura, berasa ketenangan, kita rasa kedamaian. Tak boleh nak gambarkan macam mana mengalir air mata. Ya Allah, di sini tempat Nabi lahir dulu. Nah, kemudian Nabi kita semasa dia yatim piatu, lepas pada tu yatim piatu tak? Kemudian masa mana Nabi 12 tahun duduk dengan pak saudara dia Abu Talib. Pak saudara dia pera dia. Pak saudara pera anak saudara. Lagu tu lah biasalah pak saudara. Dah. Awak ni jaga kambing. Ora, satu hari Nabi minta nak pergi niaga. Sebab Abu Talib ni peniaga. Dia niaga. Orang Arab ni berniaga di Syam, Syria. Berniaga di Yaman. Itu biasalah. Orang Mekah ni. Dan satu ketika, dia ngikut pak saudara dia. Pak saudara dia Abu Talib ni. Ngikut. Nabi masa tu umur 12 tahun. Disebut dalam kitab sejarah Tarikh Tabari. Disebut dalam kitab sejarah Al-Bidayah wa Nihayah Ibn Kathir. Disebut dalam kitab sejarah Sirah Ibn Hisham. Disebut dalam kitab sejarah Al-Mubarakfuri, Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Sejarah tu Rahiqul Makhdum, nama kitab sejarah tu. Yang menjadi rujuk kepok-pok ulama salafi, ulama Mekah Madinah rujuk kitab tu.
Semua mencatatkan bahawasanya masa Nabi umur 12 tahun, pak dara dia bawa dia pergi negar. Nak sampai di bumi Syam, Syam Syria. Nak masuk dah di Syam. Dah. Nak masuk di Syam dah. Nabi ni dia ngikut, satu hari ngikut dia. Pak saudara dia kata, awak ni, mung ni jaga kambing, sudahlah. Apa nak ngikut hari ni, tiba-tiba nak ngikut ni. Ha, tengok. Dia menangis, terisok, menangis, meraung-raung, teriak. Nak ikut pak saudara dia. Maka pak saudara dia kata, serabut. Mari. Ikut sekali. Jadi Abu Talib ni, dengan Nabi bawa barang barang dagangan, dengan uta, bawa. Nak sapa dekat dengan Syam, nama kampung Busra. Busra masih ada hari ni, di Syria. Di situ ada seorang padri, ahli kitab, Nasrani, bernama Buhaira. Adik kakak, sinar pendengar berbahagia. Buhaira ni, rupa-rupanya, padri yang tersohor, ahli kitab yang masyhur, ahli kitab Nasrani. Namanya tercatat di Vatican City hari ini. Vatican City ni, pusat Kristian hari ini. Ada nama Buhaira dalam salah satu gereja di Vatican City. Buhaira ni, dia tidak pernah tubik daripada rumah dia. Sebab dia ni cara duk menyembah dalam rumah dia. Rumah dia jadi tempat ibadat. Makan negar pun dia bawa orang mari ke dia. Satu hari, dia tengah beribadat tu tiba-tiba rasa sejuk. Dia pun buka jendela. Buka jendela, tiba-tiba ternampak satu kafilah berjalan. Abu Talib lah. Abu Talib dengan Nabi kita. Awan ni, bayangin awan memayungi Nabi. Bila Nabi ni, Nabi umur 12 tahun. Jalan, dia duduk perhati tengok. Nabi lalu kawasan pokok, pokok bergonjah. Lalu kawasan batu, batu bergolek. Kejut dia. Gak dia ahli kitab ni, dia kenal tanda-tanda Nabi akhir zaman. Ahli kitab Yahudi ke, ahli kitab Nasrani ke, puak ni lebih kenal tanda-tanda Nabi akhir zaman daripada anak dia sendiri. Dia kejut, dia pun tobik pada rumah dia, dia panggil, ya Syekh Ta'al Hina, mari sini. Gapa dia? Tanya Abu Talib. Aku nak tanya, siapa budak ni? Mu ni siapa? Anak Buhaira, ahli kitab Nasrani. Mu lah Buhaira, yang dia muda sebut nama Soho. Buhaira, mu kamu lah, akulah. Aku nak tengok sedikit budak ni. Siapa budak ni? Budak ni anak saudara aku. Selakan. Nak tengok lah. Nak tengok mana? Nak tengok belakang dia sikit. Tengok belakang ni. Ikut belakang tengok. Dia tengok belakang Nabi, dia kata, ya Syekh, kamu nak pergi mana? Aku nak pergi nego di Syam. Laku ni bawa barang dagang ni. Mu tak nampak kau. Mu jangan pergi ke Syam. Bapa pula. Kalau kamu pergi ke Syam, di sana ramai ahli kitab Yahudi. Yahudi, ahli kitab dia jahat-jahat. Dia lebih kenal tanda-tanda Nabi akhir zaman daripada anak dia sendiri. Apa kena mengenal Nabi akhir zaman dengan anak saudara aku? Ya Syekh, dia kata, inni urahu sayyidal alamin wa rasulallah wa nabiyyah. Sesungguhnya aku melihat anak saudara kamu ini akan menjadi ketua seluruh alam. Akan menjadi rasul. Iyo kamu ni, kata Abu Talib. Orang. Masa kamu berjalan sana, aku dah berhati tengok anak saudaramu ni. Qad sajadalahu syajaru wal hajaru wala yasjudani illa li nabiyyin Allah. Sesungguhnya masa jalan, dia jalan kat dengan batu-batu bergerak, pokok-pokok bergonjang. Itu tanda batu dan pokok sujud kepada dia, sujud hormat kepada dia. Batu dan pokok tidak akan sujud melainkan kepada Nabi yang paling hampir dengan Tuhan. Mu tahu mari mana, kata Abu Talib. Abu Talib, pak saudara dia tidak beriman tu kan. Dia kata, wa inna najidu na'tahu fil kutubil qadimati samawiyah. Sesungguhnya kami dapati, puak-puak kita ahli kitab ni, semua puak kita dapati daripada kitab-kitab samawi. Benda ni. Dan hak penting sekali, aku nampak dengan mata lendir aku. Aku tengok belakang dia saat ni, antara dua bahu dia. Aku tengok, wa baina katifaihi khatamun nubuwah qad ammahu nur wa ulahu. Di belakang dia saat ni, antara dua bahu dia, ada tanda khatamun nubuwah. Timbul daging sama besar dengan telur burung pati, bersinar bercahaya. Itu tanda khatamun nubuwah, tanda Nabi akhir zaman. Abu Talib pun barulah bergelisah. Palagu mana? Baru nak percaya sikit-sikit. Kamu kena bawa balik anak saudara kamu ini ke Mekah, jangan pergi ke Syam. Di sana ramai puak-puak Yahudi, dia akan bunuh anak saudara kamu. Lalu disebut dalam kitab sejarah,
Abu Talib pun lantas membawa Nabi kita balik ke Mekah. Nak yang Nabi kita bukan manusia biasa. Walaupun tubuh, body dia manusia biasa. Ustaz nak cerita. Nah, di Madinah Ustaz pergi ziarah kawasan pemakaman Uhud. Di mana di situ dalam kawasan kubur tersebut 70 sahabat Nabi yang mati syahid. Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jash dan ramai sahabat Nabi masa perang Uhud. Umat Islam kalah. 70 orang yang mati syahid dikuburkan di kawasan tersebut. Masa perang tu mati si pergi tu lalu. Mati syahid, tak mandilah. Pakai si pergi tu ya. 46 tahun kemudian berlaku banjir. Nak cerita ni. Bila berlaku banjir, ya banjir Mekah Madinah ni jaga-jaga berlaku banjir. Berlaku banjir, banjir berat lalu pak dia sebab dia tak ada saluran air, tak ada. Payuh nak jumpa. Parik-parik apa payuh nak jumpa pak dia. Nah, maka akhir sekali terhakis tubik mayat-mayat ni masih lagi berdarah, masih lagi utuh. Subhanallah. Orang mati syahid tengok jasadnya tak hancur. Nah, masa perang Uhud, Nabi ni patah gigi, berat kena Nabi. Terpaksa sahabat-sahabat Nabi melindungi Nabi. Ada di antara mereka yang sanggup jadi benteng. Dia mau panuh Nabi jadi benteng. Di antara Mus'ab bin Umair, dia jadi benteng. Kena tubuh dia ni anak panah, sanggup. Kemudian dia pegang panji tu, panji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila dia mau ni pacung, potong tangan dia, dia pegang tangan kiri dengan tangan kiri. Bila dia mau ni kerak tangan kiri dia, dia pegang kekuh gigi. Akhirnya dia mau ni pacung dia. Subhanallah, Allahu Rabbi, syahid dia. Nabi dibawa lari oleh Ali dan beberapa orang pemuda naik ke atas sana. Talhah wa naik atas sana. Belahan Uhud. Di Bukit Uhud ni, Bukit Uhud dia 7 kilometer panjang dia. Bukit Uhud dia berwarna nak kekuning-kuningan. Warna dia nak macam mah gitu. Dia warna coklat, warna kelabu gelap, nak pergi ke warna mah. Pelik Bukit Uhud ni. Dikatakan Bukit Uhud ni, batu dia tu ada emas katanya. Kata puak-puak pakar ni, batu dia ni, dia bukit dia ni, batu ada emas. Sebab tu kita nampak dia nak pergi merah-merah, nak kuning gitu. Faham? Lebar dia 3 kilo, tinggi dia 1 kilo. Dia ada celah hair tersebut, Nabi dirawat di sana, dia bawa naik. Buat lagi, demi buat lagi cepat. Sebab puak Islam ni boleh paksa buat habis dah. Terpaksa melindungi Nabi. Nabi luka banyak ni. Nabi dirawat di belahan Uhud tersebut. Di bawah tu, waktu turun bawah, ya perang Uhud ni berlaku selepas semaya subuh, matahari naik sehingga zuhur. Kemudian selepas lega belaka, reda belaka, Nabi turun, dia pastikan tidak, darah ni tidak mengalir, mendetik bawah, di bumi. Dia kesak, dia tok di pala, di muka dia, darah dia. Sebab bila darah mendetik di bumi, akan hancur. Bumi ini tidak akan barakah. Hancur, kemurkaan lah ni. Nabi jaga benda tu. Tapi dengan izin Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala, Nabi dapat diselamatkan. Nabi solat di satu tempat, dekat dengan gua wangi. Ya, ada satu gua. Dekat Bukit Uhud tu ada satu gua. Gua dia ni bukan atau gua macam gua kita. Batu yang terlindung sedikit. Nabi semaya di situ. Alhamdulillah, Ustaz duduk kawasan tu, Ustaz pergi. Kemudian gua tersebut dinamakan Gua Wangi. Ditutup dengan pagar. Tapi kita rukah panjang lah. Bila kita panjang tu, nak tengok tepat. Yang mana satu darah menitik kena satu batu, batu tersebut wangi. Darah manusia biasa hanyi. Darah Nabi bau wangi, siapa kau hari ni bau wangi, insyaAllah siapa kau kiamat. Bila Ustaz duduk situ, kita seduk dengan aroma dia. Sedapnya bau. Bau darah tu wangi, tak boleh nak gambarkan. Nak bau tu macam minyak kasturi, tak juga. Nak kata bau macam kayu wangi, tak juga. Nak kata macam batu, macam sesuatu perfume yang kita pernah hidu, hidu baunya, tak. Rasa lagu lain. Ini mukjizat dia. Allahu Rabbi, tu Nabi kita, darah dia pun bau wangi. Nabi kita.
Nabi bila dia qada hajat, tak ada siapa boleh tengok sisa hak dia buat. Tak ada. Tak ada siapa boleh tengok. Aisyah sendiri, sebab duduk dengan Nabi, Aisyah isteri dia, bangun sedap sama. Nabi ni bangun sedap sama. Nabi suka minyak kasturi putih. Dia pakai minyak kasturi. Kadang-kadang tak pakai. Masa Nabi tak pakai, bangun sedap juga. Aisyah satu hari dia pun tengok, lagu mana ni? Dia duduk perhati Nabi lagi qada hajat. Lagi sampai dulu qada hajat ni alik pokok gitu je. Bila Nabi qada hajat, Nabi keluar daripada kawasan tersebut, Aisyah pun pergi masuk kawasan itu nak tengok sisa Nabi buat tu. Bila masuk kawasan tersebut, tak jumpa. Sebab sisa Nabi buang ini, dia akan masuk terus dalam tanah, tidak ada manusia, makhluk pun, termasuk haiwan, akan dapat melihat sisa Nabi. Tak ada siapa pun. Peluh Nabi bangun sedap, tepat Aisyah masuk, Aisyah tengok kawasan itu tu, dia tubik-tubik, ia rayak kepada sahabat-sahabat lain, bangun sedap weh. Bangun sedap. Tepat Nabi buat sisa bangun sedap. Kita gak bangun juga, bangun benda lain lah kitanya. Kena-kena tak pelas bilik air pula. Kena? Nabi bangun sedap. Sebab tu satu ketika, Nabi ni buang air kecil dan satu bekas bencana. Dia tak bawah tu, bawah katil dia. Bibik dia, khadam dia, pengasuh dia, dia nyapu-nyapu-nyapu tengok, air gapoh ni. Bekah-bekah molek ni, bekah Nabi minum ni dah kata ni. Kenapa? Air jernih molek. Bangun sedap ni. Ya gok-gok-gok minum. Esok ke Nabi bangun tu, perasa tengok kosong bekah. Hak dia buai je kecing molek tu. Kosong. Dia tanya pengasuh dia. Cuah mana? Tak cuah. Lepas tu, hamba minum ya Rasulullah. Air kecing tu. Lah, ingat kau air minum sedap bangun tu. Tengok, bangun sedap. Bangun sedap. Tu sisa Nabi. Kita hacing. Bang. Kena makan wakadah petah pula. Semua rebuk. Kenapa? Gagak gegak. Jadi makna Nabi. Pernah satu ketika Nabi berbekam. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini dia menjadi gubernur ketika lama dah lah. Selepas beberapa tahun. Selepas Nabi wafat lah apa. Selepas Khulafa Ar-Rasyidin. Dia gubernur di kota Mekah. Dia jadi gubernur tu kerana barakah dia minum darah Nabi. Nabi berbekam, dia mana kesak darah Nabi kan? Kesak. Boleh ke dia, dia ambil kain tu, dia seduk darah Nabi. Dia seduk. Nabi marah, bukan marah. Nabi kata, hey, apa seduk darah tu, darah apa tu? Ya Rasulullah, tak boleh ke? Rasulullah marah ke? Tidak marah. Nak ayatnya, bila kamu sudah seduk isak darah hamba, maka tubuh kamu tidak akan sakit selama-lamanya. Kamu tidak akan rasa sakit perut. Kamu, tubuh kamu tidak akan rasa sakit. Kamu akan segar semua. Tengok. Memang pada itu tak kena nyakit dia. Segar semua. Abdullah bin Zubair ini. Subhanallah. Mukjizat. Bagi tubuh Nabi, darah Nabi, semua mukjizat. Ulama memberi kesimpulan, mukjizat yang ada pada Nabi ni lebih seribu, pelik-pelik saja. Tetapi dicatat hanya beberapa perkara sajalah. Mukjizat Nabi yang paling besar sekali, Al-Quranul Karim, yang merupakan pedoman kepada kita, insya-Allah terapi untuk kita, Al-Quran. Kemudian di antara mukjizat Nabi lagi nak cerita dah. Nabi-nabi lain, Nabi Musa boleh belah laut merah, betul? Mukjizat dia hebat. Dengan tukar dia belah laut, boleh melintasi. Nabi kita hebat lagi daripada Nabi Musa alaihi salam. Nabi kita belah bulan dengan jari, bukan dengan alat, bukan dengan tukar. Dengan jari dia. Bulan lebih besar daripada laut merah. Hebat Nabi kita. Ulama mengatakan mukjizat Nabi terdahulu yang ada pada rasul-rasul terdahulu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah lebih hebat lagi. Tu dia. Nabi Sulaiman boleh kecek dengan jin. Nabi Sulaiman boleh kecek dengan binatang. Kalau ayat dia kecek kok bahasa ayat. Nabi Sulaiman ada. Semut kecek kok bahasa semut. Tak tahu lagu mana bahasa semut, dia boleh kecek. Singo, dengan bahasa singo, mengau. Kucing, mengiau, macam kucing. Tapi Nabi kita hebat lagi daripada Nabi Sulaiman.
Nabi kita bercakap dengan unta, bukan dengan bahasa unta. Bahasa unta bercakap dengan Nabi dalam bahasa Arab. Kalau binatang, singo kecek bahasa singo, ayah ke bahasa ayah, biasalah muka dia ayah, dia singo. Bila unta kecek ke bahasa Arab, ini satu keajaiban. Itu hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kau sedang pendengar yang berbahagia? Tak kenal maka tak cinta. Di antara kita nak terapi penyakit, selain daripada kita makan ubat, berselawat kepada Nabi, kena banyak selawat kepada Nabi. Kemudian kita pergi ziarah kubur Nabi. Nah, kita ada duit, piti belana buat kita setengah pada setengah. Dia kata, piti ni, biarlah, rukun Islam ada 5. Yang kelima tu menunaikan haji di Mekah. Piti ada dah, tapi biarlah nak sipai nak pergi Mekah buat menunaikan haji. Baiklah. Menunaikan haji di Mekah bagi orang yang mampu adalah merupakan kewajipan rukun Islam yang kelima. Kita kena ingat. Menunaikan umrah bagi yang mampu yang pertama kali adalah wajib. Bukan rukun, tapi wajib. Zaid bin Sabit meriwayatkan daripada Nabi. Dia dengar Nabi riwayat, Nabi kata, Al-hajju wal-umratu faridatan. Haji dan umrah merupakan satu kefarduan. Kewajipan, wajib. La yadurruka bi ayyihima badata. Kamu boleh pilih hak mana dulu kamu nak buat. Itu disebut oleh Nabi dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maka bagi orang yang ada piti, ada piti, sihawal afiat, gi buat umrah dulu, haji kemudianlah. Daftar tu daftarlah kan, tapi gi umrah dulu. Bagilah peluang kepada orang-orang lama dulu pergi haji. Kita orang muda ni gi buat umrah dulu, sebab umrah kalau cukup syarat, cukup piti, sihawal afiat, wajib. Yang pertama tu wajib atas setiap individu tersebut. Sebab orang salah faham, dia kata, sunat je umrah ni bukan wajib. Sunat ni umrah yang kedua. Umrah yang pertama wajib bagi yang mampu. Dia tak faham situ. Jelas berlaku buat kita. Alhamdulillah. Jadi, gilah umrah. Sebab apa? Kita pergi ke Mekah, Madinah ini, Nabi suruh, sebab bila kita pergi ke Madinah, ziarah Masjid Nabawi, sembahyang di Masjid Nabawi, masuk dalam raudhah, ziarah makam Nabi, kita akan rasa ketenangan. Terapi penyakit-penyakit kita. Rasa tenang. Kita solat di Masjid Nabawi lebih tenang daripada solat di Masjidil Haram. Tapi pahala di Masjidil Haram, Mekah, 100,000. Di Masjid Nabawi, 1,000 sahaja. Keberkatan lebih di Masjid Nabawi daripada Masjidil Haram. Nabi pernah berdoa, minta dengan Allah Ta'ala, Allahumma ja'al da'fai bil Madinah. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini dua kali ganda keberkatan daripada Mekah. Doa Nabi, Allah Ta'ala terima. Sebab tu kita solat di Masjid Nabawi, lebih rasa tenang. Masuk raudhah, raudhah berebut nak masuk. Nabi kata, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat di mana rumah aku dengan mimbar aku merupakan taman daripada taman syurga. Rumah Nabi mana? Kubur dia. Sebab bila Nabi wafat, dikuburkan di tempat dia wafat. Di dalam bilik, bilik Aisyah tu. Dia duduk bilik dengan Aisyah tu, sipai situ. Jadi kubur dia dengan mimbar adalah merupakan taman daripada taman syurga. Nah, hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, la tushaddur rijal illa ila thalathah masajid. Bagi seorang lelaki, kena berusaha untuk sampai 3 buah masjid. Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram, wa masjidi hadha, masjid aku ini, Masjid Nabawi, Nabi kata, wa Masjidil Aqsa, dan juga Masjidil Aqsa di Palestin. 3 butir masjid ni kena usaha bagi seorang lelaki. Tak ada piti, kita niat dulu nak pergi. Biar tak ada piti pun niat dulu. Berdoa supaya diberi rezeki kesihatan. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Yang ketiga tu, biar dulu. Nanti aman dulu kita masuk Masjidil Aqsa. Lain ni tak aman lagi. Jadi nak ayat buinya, bila kita pergi ke Madinah, kita pergi ziarah kubur Nabi, berselawat kepada Nabi, akan mari ketenangan, terapi untuk diri kita. Memberi semangat kepada kita. Jadi semakin kuat, rasa semakin kuat keimanan kita. Semakin kuat kecintaan kita. Lebih-lebih lagi kita minum air telaga yang diminum oleh Nabi. Ada 22 biji telaga di Madinah, 7 butir telaga yang tersuhur, beberapa telaga yang Nabi ludah, dan ada telaga yang mana Nabi minum, dimandikan air telaga tersebut untuk jenazah dia, telaga Ghars. Telaga Izik,
Telaga Nabi Ludah, Telaga Rauha, Telaga Nabi Ludah, itu telaga yang ada barakah belakang tu mukjizat. Bila minum air telaga yang mana ada diminum, pernah diminum oleh Nabi, ya Allah kita rasa lain. Ini terapi diri. Telaga Hajim, ustaz singgah di Telaga Hajim, tempat Nabi singgah semasa nak pergi Uhud. Nabi semaya di situ, Nabi semaya malam. Ada sahabat nak balik rumah dia, tak ada lampu, gelap, takut dengan musuh. Nabi kata, ambil kurma ni, kerak takar kurma. Nabi bagi belakang ke sahabat-sahabat anda klik di rumah tu, tiba-tiba bercahaya kurma tersebut. Jadi lampu. Sampai di rumah, gelap lalu. Mukjizat. Kurma tersebut masih ada hari ni, tapi sudah kata generasi lain dah lah. Pokok kurma tu masih ada banyak. Telaga tu masih ada. Ustaz sempat minum air telaga tersebut. Allah rasa sedap sungguh. Sedap. Air telaga yang Nabi minum memang laziz. Sedap memang lazat. Telaga Ghars. Telaga Zamzam. Subhanallah. Telaga Rauha. Telaga Izik. Subhanallah. Tak boleh nak gambarkan, nak royak. Ada satu rasa. Satu rasa. Semula pula insyaAllah kita sambung semula. Masa sudah habis. Jadi insyaAllah kesimpulannya ialah terapilah diri kita. Kalau kita sakit, carilah doktor. Di samping, di waktu yang sama, kita berdoa kepada Allah, banyakkan baca Quran, banyakkan selawat, insyaAllah lebih memberi, orang kata, mujarat lagi dan kesembuhan kepada penyakit yang kita hadapi. InsyaAllah sakit kita akan sembuh, mudah-mudahan insyaAllah. Aku liqauli hadha wa astaghfirullahalazim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 2 dah tadi kat ni. Ha, pukul 2 seminit dah kita hari ni. Alhamdulillah, sebab skala-skala lah dah kat ni. Hari Ahad Kak Angah mari dah bersama dengan Pak Adam untuk hari ni lah. Ha, Kak Angah bersama dengan adik-adik kakak di segmen akak kita hari ni. Kita masuk 10 hari bulan dah. Ha, hari Ahad 10 hari bulan Mei 2020 ni. Bersama dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijriah. Lagu mana kita belakang dekat hari ni? Cuaca di Kota Baru ni jauh onjak daripada tadi lagi deh. Oh, sungguh-sungguh tepat tu ke Allah. Gelak guguk atas tu. Ha, Kak Angah pun kata, turun-turun lah hujannya. Jadi ke tidak nak turun hujan di Kota Baru ni? Deh. Jadi lagu tu lah dekat kami tak tahulah tempat dekat kakak. Tempat Kak Angah di wakar cekih ni. Tempat Kak Angah duk kecek ni. Keadaannya jeung ni. Kemarin panas terik. Panas ngening-ngening lah dia kat kemarin dah. Hari ni awak jeung tapi tak apa jeung pun. Jeung setara ni kata bos dah molek deh. Kita nak selesai kerja-kerja, kita nak buat apa-apa benda yang perlu kita selesaikan untuk hari inilah deh. Baik, terima kasih dan juga selamat petang sekali lagi. Untuk semua adik kakak Kak Angah deh yang terus setia bersama dengan Kelantan FM jak daripada pagi tadi. Go pagi, go ralik dan masuk kepada segmen aku untuk hari inilah. Nah, Kak Angah buka panggung dulu. Kak Angah buka panggung dulu, lepas ni kita berbual bicara lagi. Hari ni banyak dia kan. Banyak benda, banyak cerita Kak Angah nak kongsikan dengan adik kakak. Mesti segmen aku kita di

0: dia.
1: Jadi dia kau lagu bogok panggung kita hari ni.
0: Legenda Juwita.
1: Legenda Juwita bersama Zaidi. Dengan Zaidi Buluh Perindu.
0: Iya.
1: Dan ni pukul 2, 10 minit betul bersama dengan Pak Dor dengan Kak Ngoh. Dalam ruangan aku kita lah. Alhamdulillah hari ni keadaan cuaca kita hari ni. Mendung hari ni Kak Ngoh.
0: Jo'ong.
1: Mendung orang KL.
0: Orang KL.
1: Kita ni Jo'ong.
0: Jo'ong lah. Dia wakil cik Yeh lah. Tempat ada kakak, Kak Ngoh tak tahu deh. Tapi kemarin, Kak Ngoh nak oyaknya, kemarin tu perik sikit lah.
1: Panas sikit
0: lah. Panas. Pelik KL lah kemarinnya. Tak? Jadi hari ni Alhamdulillah. Kata Jo'ong boleh.
1: Jo'ong daripada pagi sampai ke masa ni, saat ni deh.
0: Iya.
1: Tapi yalah kita boleh merasa jugalah. Kita pun panas lama dah. Di kota baru kita ni. Tapi kalau alah ke Gua Musai, alah ke Kred Dabung apa semua. Jauh petai kemarin hari Sabtu, petai hari Jumaat malam hujan. Hari Jumaat malam hujan, hari Sabtu tu mendung. Jauh.
0: Jadi
1: kitanya di kota baru kita ni baru timur mendung jauh hari ni.
0: Tapi tak apalah deh. Jadi untuk demo-demo yang kata nak bersama kita di apa ni, kalau dengar frekuensinya super skala lah Pak Dor, 102.9 deh. Lepas tu kalau demo nak dengar di TikTok pun boleh, di live Facebook kita pun boleh, macam-macam saluran lah ni, RTM Klik pun boleh. Demo ada telefon 3 butir duduk dalam poket tu, download kata FM-nya Pak Dor.
1: Itulah kita harap-harap gitulah adik akak. Sokongan daripada adik akak sangat-sangat kita hargai. Tanpa adik akak siapalah kita nak.
0: Jawabnya kita kecek dua
1: orang jadi, lain. Oh lah, kita doa ayat semua. Pastikan Radio Kelantan FM ni ada semua.

0: Itu dia dengan kau bersama dengan lagu
1: Hindustan.
0: Hindustan tajuknya gambar tu kat mana?
1: Teriadon Kichadar.
0: Teriadon Tirkaja. Kalau ke mana?
1: Mula Teriadon Kichadar.
0: Teriadon Tirkaja. Okey kau?
1: Tak salah padamu. Aduh.
0: Aku tak tahu reti lah nak sebut tak tajuk lagu Hindustan ni kan.
1: Tapi tak apa.
0: Alah.
1: Aduh.
0: Ngaji kat ngomu tak reti-reti pagi hari ni. Baik dengan kakak luar ni kita alhamdulillah dengan kakak kita di Kelantan kita ni orang kata sentiasa mendapat tempat di hati orang-orang luar.
1: Ya.
0: Cumanya pada nak oyak sekali lagi. Nak oyak sama-sama. Sebab pada ni suka kalau orang luar mari di negeri kita ni. Rasa bangga.
1: Ya.
0: Sebabnya tempat kita ni, Kelantan kita ni, dia banyak tempat-tempat menarik. Yang sesengah negeri tak ada. Macam kita ni. Sesengah negeri tu kalau nak pergi patah agak jauh. Nak pergi jauh nak dah. Kita ni so keliling. Dekat-dekat patah kita ni.
1: Patah ada. Bukit ada. Lato ada kita ni.
0: Banyak lata-lata kalau di Kelantan kita ni adalah jeli, puluh-puluh lata.
1: Lata.
0: Cakap dengan sebut lata di jeli kita.
1: Jeli. Dengan apa? Lata Kashmir tu ada. Lata Ujai ada. Lata Ujai jeli tak?
0: Rasanya lah.
1: Lata Ujai jeli. Tahu dua tu.
0: Banyak lah sebenarnya nak sebutnya tak ingat.
1: Tak ingat deh. Di Pasir Putih ada.
0: Di Pasir Putih ada.
1: Maknanya seluruh jajahan tu ada kecuali Kota Baru lah dek aku.
0: Kota Baru tak apa. Kawasan Kota Baru ni engkau dia tengok-tengok.
1: Tengok-tengok bandar.
0: Tidak jauh mana nak pergi. Pau kalau nak pergi patah. Patah ni pun banyak Kelantan kita ni. Patah Irama, Patah Senok, Patah berapa lagi kau eh?
1: Patah Irama, Patah Senok, Patah Kemasing. Patah apa ni Cahaya Bule. Alah kau tu 40 patah 7 patah Keting.
0: Banyak patah saja pun banyak dah.
1: Iya.
0: Jerel latar pun banyak deh. Ni kat semua entry Kelantan kita ni. Jadi dulu-dulu dia mau mari tempat kita ni dia mau nak mari beli deh. Dia mau nak mari beli nak pergi Kala Kubur, nak pergi Kota Panjang. Jadi itu pun antara daya tarik ke juga di tempat kita ni. Jadinya kita kena pakat-pakat tengok, pakat-pakat jaga. Kalau kita orang cerdik kena kakak ni, kakak, kita tengok mana kurang orang, kita kuat promosi.
1: Promosi.
0: Perenai kita lah promosi. Kata kalau Kota Panjang tu kurang ada orang, lagu mana cara kita nak menarik orang biar di Kota Panjang. Supaya peniaga-peniaga kita hidup. Menego denu tu.
1: Learning Pak Do, dia mau buat macam gapo kalau dekat kawasan patah tu dia mau buat lapu-lapu banyak, tempat sele-sele banyak. Jadi menariklah orang ramai untuk pergi, untuk bermalai.
0: Tu yang Pak Doyak tadi tu kan. Kita kena main perenai lah. Kalau hok jenis patah-patah hok persendirian ni, dia tahu lah gimana cara kaedah untuk tarik orang deh. Macam anu di hok terbaru Kemasing tu dah. Kemasing tu. Meriah pak pada pada sia sampai ke mana.
1: Patah Kemasing deh.
0: Comel tempat tu.
1: Lepas tu ni Muslim ni dia kata Lata Renyuk.
0: Lata Renyuk.
1: Lubuk Bongo.
0: Lubuk Bongo. Pada lama dah Pak Ado dekat 20-30 tahun dah Pak Ado tak pergi ke ni apa Jeline.
1: Jeline.
0: Kak Angoh bila last pergi Jeline.
1: Lama dah.
0: Berubah dah lah ni. Tidak macam kita hari tu pergi lah. Pak Ado lama dah tak pergi. Jadi berasa nak orang gigi. Comel dah lah ni. Comel dah lah ni. Begitu juga dengan tempat-tempat lain lah. Nampak ada perubahan-perubahan dah. Kita rasa bangga lah. Tu dia.
1: Jadi orang kata negeri Kelantan ni kaya dengan tempat-tempat yang menarik dah. Selain daripada kaya bahagian makanan-makanan tu memang orang kata sokmo-sokmo dah dia kak. Jadi kalau apa ni bahagian tempat-tempat lokasi-lokasi yang menarik ni pun alhamdulillah. Banyak juga yang boleh adik kakak.
0: Pada tanya sains sobat kita di Benu lah, alik-alik Thailand tu deh. Pak Do tanya kalau alah kok demo alah kok start pada naga, start pada yala naga, alah tu alah kemari ni. Pak Do terus tanya dia kalau mari di Kelantan suka gimana. Pak Do suka tanya gitu kalau pergi jumpa-jumpa orang luar ni sebab kita nak tahu dah. Pada yala, start pada kita start tani lah. Kita start tani, yala, naga, alah-alah ke bawah ni. Dia kata kalau mari di Malaysia, Kelantan ni, dia suka pergi di mall. Dia suka membeli belah situ.
1: Membeli belah.
0: Ya, mungkin tempat yala sebab stuck pada Yala Tani Naga apa semua ni, dia kurang ada shopping-shopping mall yang besar. Kecuali dia nak kena pergi ke
1: Bangkok.
0: Hanyai.
1: Hanyai.
0: Jadi dia mula-mula lah ke bawah ni kak. Suka mari di Malaysia, dia suka pergi di mall.
1: Yeah.
0: Jadi kalau nak kira air-air terjun ke apa, tempat dia ada dah, patah pun ada dah. Jadi dia suka mari di mall. Jadi Kelantan kita pun banyak. Oh, kata hop besar-besar. Pusat beli-beli hop besar-besar ni. Apa maju lah tu.
1: Baik.

0: Kita bersama lagi Kak Ngoh dalam ruang ni akak kita hari ni. Cuma petang ni kita ada tetamu lah istimewa untuk adik-adik kita yang baru lepas SPM. Keputusan pun nak tubik tak lama dah.
1: Nak tubik dah. Kak Ngoh duk tengok-tengok juga tu pada di media-media sosial, rasanya kan tidak mengundi-mengi depan.
0: Keputusan untuk kemasuk care, keputusan perasaan air.
1: Tubik dah. Nak masuk ke IPTA.
0: Pilih adik kakak mana.
1: UPU nama tu.
0: Mana lepas SPM nanti ni UPU pun tak lama nak tubik dah.
1: Jadi boleh
0: ada sesengah pada kita Kak Ngoh. Dia masih terkeliru, masih ragu-ragu nak pilih nak pergi mana. Ada sesengah tu dah. Jadi hari ni kita bagi peluang untuk adik kakak dan juga ibu bapa kita dengar apa dia kita nak kongsi hari ni untuk masa depan anak-anak. Untuk masa depan anak-anak. Jadi bersama dengan kita Kak Ngoh.
1: Bersama dengan kita yang berbahagia Profesor Madya Dr. Wan Mat Wemak bin Sulaime, iaitu Ketua Eksekutif Kolej Al-Quran Terengganu. Jauh mari ni
0: Kolej Al-Quran Terengganu. Jadi ibu bapa kita yang rasa anak perlu menghala kok cara gini, kok ngaji gini, dengan molek gabar kita nak ayat. Baik, assalamualaikum Prof.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Daripada Terengganu mari ni
1: jauh.
0: Tapi tidur di jauh mana Terengganu? 2 jam apa?
2: 3 jam.
0: 3 jam lebih kurang. Sekali dengan makan minum itu 3 jam dah.
1: Kata jauh hajat mari Prof kita ni nak jemput adik-adik kita lah.
0: Untuk belajar di Kolej Al-Quran Kuala Terengganu. Jadi Prof, mula-mula sekali lah kita pergi kepada pengenalan dulu Kolej Al-Quran Terengganu ni Prof.
1: Istimewa lagu mana?
2: Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih banyaklah kepada Kelantan FA pada jemput kita untuk datang ke sini untuk berkongsi sikit. Kolej Al-Quran Terengganu ni.
1: Kolej Al-Quran Terengganu.
2: Pak kita kira Terengganu Kelantan ni adik-beradik.
1: Betul.

0: Tidak ada jauh mana, Prof.
1: Kalau pasal anak boleh belajar di kolej Al-Quran ni, mak bapak pun tidak duk payah. Mana nak pergi muka dekat je.
2: Kalau anak-anak kita puas main patah kat Kelantan ni, kita main patah kat Kelantan juga. Banyak juga patah.
1: Tadi baru pada orang duduk kacik habatah dia. Jadi mengenali kolej kita ni,
2: Prof. Okey, kerana maknanya Kolej Quran Terengganu ni, nama dia penuhnya Kolej Al-Quran Terengganu lah.
1: Kolej Al-Quran Terengganu.
2: Pertamanya kolej ni adalah kolej berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan semua program-program kita diiktiraf oleh MQA Jabatan Pengajian Tinggi. Kolej kita ni adalah anak kolej milik anak kerajaan negeri. Kalau di Kelantan ni kiah lah.
1: Ya, yeah, di Kelantan.
2: Milik kerajaan negeri.
1: Kalau berasa nak tukar angin boleh kiah lah.
2: Cuma mungkin kita beza sikit dengan kiah tu. Ada beberapa benda lah. Sebab kita Kolej Quran Terengganu. Jadi bidang tujuan kita tu Quran lah. Quran dah hafazan.
0: Betul.
2: Quran dah hafazan. Setakat ni kita ada 10 program diploma. Diploma Tahfiz Al-Quran dan Qiraat. Tahfiz Al-Quran dan Qiraat. Diploma 3 tahun.
1: 3 tahun.
2: 30 juzuk.
1: 3 tahun 30 juzuk.
2: 30 juzuk.
1: Nak mengaji ni lah.
2: Nak mengaji lah. Maknanya lepas diploma ni maknanya akan tahfiz 30 juzuk. Pada anak-anak hak ada background tahfiz dah apa semua tu.
1: Boleh.
2: Hak duk pondok tapi ada SPM lah. Boleh masuk. Satu lagi diploma tahfiz dan bahasa Al-Quran. Yang ni hak tahfiz 30 juzuk, 2 diploma ada. Kalau minat nak qiraat, boleh masuk dalam bidang qiraat.
1: Qiraat ni lagu mana?
2: Qiraat kita, qiraat yang ada banyak qiraat tu lah. Ada 9 qiraat.
1: So tu lah.
2: Kita dah baca so qiraat je lah. Kalau pada. Ada anak ke apa nak tahu banyak qiraat ni, kena masuk sini lah.
1: Tu lah.
0: Kena suruh anak ngaji situ ada.
1: Kita biasa so ya.
2: Kita tahu so je. Jadi ini diploma qiraat. Lepas tu kita ada dua apa ni, diploma pengajian bahasa Arab.
1: Kecara.
2: Ini pun lagi lepas habis diploma lagi negara Arab ni. Ini kecara. Ini nak masuk sini ya, kena ada SPM bahasa Arab. Kalau tak ada takut nyanyo dia lah.
1: Nak ngapa mula?
2: Nak bau nak start balik. Bukan nyanyo banyak.
1: Nyanyo banyak lah. Mana khusus untuk orang ada dah basic tu lah.
2: Basic. Lepas tu ada diploma syariah Islamiah. Diploma syariah Islamiah. Ini 2.5 tahun je. Dua diploma ni.
1: Dua tahun setengah.
2: Lepas SPM. Masuk sini. Ada 3 kredit boleh masuk sini. Ada bahasa Arab. InsyaAllah 2.5 tahun habis. Empat yang kita sebut ni. Syarat ada bahasa Arab. Sebab kita ajar dalam bahasa Arab ni. Empat diploma ni. Ada enam lagi. Tak payah bahasa Arab. Iaitu diploma dakwah Islamiah, diploma akidah Islamiah, diploma tafsir, diploma hadis, diploma pengajian Islam.
1: Tak payah.
2: Ini tak payah bahasa Arab.
1: Sebab menggunakan bahasa Malaysia.
2: Bahasa ibunda kita.
1: Bahasa Malaysia lah.
2: Bahasa Melayu lah.
1: Bahasa Melayu lah.
2: Bahasa Malaysia. Jadi, tapi syarat dia kena lulus dalam C3C tu, pengajian Islam pun ada lah. Quran Sunnah ke, pengajian Islam ke, boleh masuk sini. Tak ada bahasa Arab pun tak apa.
1: Tak apa.
2: Ini boleh. Jadi, lepas tu ada satu lagi diploma yang special. Ini Pakda pun boleh masuk. Kita panggil diploma eksekutif pengajian tafsir. Ini kita offer untuk orang dah pekerja dah.
1: Syarat dia ni?
2: Syarat dia kena ada SPM juga.
1: Ada SPM?
2: Tapi semua ada SPM.
1: Iyalah, takut-takut syarat dia kena berapa tahun kerja dah.
2: Tak syarat. 18 tahun umur dia kata.
1: 18 tahun ke atas.
2: Ni kita buat banyak hujung minggu ataupun kalau orang jauh-jauh tu kita buat online.
0: Maknanya secara online boleh juga, Prof.
2: Boleh. Ini diploma eksekutif ni boleh. Khusus untuk orang yang bekerja.
0: Okey.
2: Jadi engineer ke apa ke, dia rasa aku ni kurang dalam bab-bab ni lah. Nak ada CJ secara ber-CJ. Ini ada diploma eksekutif boleh diambil lah. Jadi tu dah 10 program
1: yang 10 kita ada. Program.
2: Cuma semua ni selain pada tahfiz-tahfiz tu memang dah tahfiz 30 juzuk lah. Yang lain-lain tu bukan 30 juzuk tahfiz. Kita masuk juga tahfiz sebab kita tujuan kita Quran dah tahfiz. Mana ada sikit-sikit kita akan bawa surah dia kenapa daripada contohnya diploma akidah Islamiah. Ada juga surah-surah yang kenapa lah.
1: Ya.
2: Jadi itulah keistimewaan kita berbanding dengan barangkali hak-hak lain lah. Sebab kita, fokus kita, diploma apa pun, ada Quran, ada hafazan.
1: Okay. Oh, comel benar tu adik akak weh. Tengok kali mok-mok duk dengar ayah-ayah duk dengar ni. Alah tujuh kok ni tu comel sangat lah. Untuk ini, anak-anak kita lepas SPM ni. Duk pada nak tanya hok tadi, hok Prof Royak tadi tu kena wajib ada apa? Apa dia syarat dia hok sekolah harap lah maksudnya tu. Dah sekolah harap baru boleh minta ni. Kalau hok sekolah-sekolah SPM hok biasa ni.
2: Ya.
1: Boleh ambil online tadi ke?
2: Online tadi. Pak atas ni diploma tahfiz dan qiraat, diploma tahfiz bahasa Arab, diploma pengajian bahasa Arab dan diploma syariah Islamiah. Pak ni syahadat ada bahasa Arab.
1: Ada bahasa Arab.
0: Okey, faham. Jadi yang untuk diploma dakwah Islamiah, diploma akidah Islamiah tu tak apa?
2: Tak apa.
0: Okey.
2: Belajar tafsir tak apa.
0: Tak
2: belajar
0: apa.
2: Tak ada bahasa Arab pun tak apa.
0: Okey.
2: Pergi sana kita ajar bahasa Arab indah ya.
1: Ya.
0: Belajar juga bahasa Arab.
2: Belajar sanalah.
0: Okey.
2: Bahasa Arab basic lah.
1: Basic lah.
2: Sebab dia keluar ni belajar pengajian tafsir, belajar Islam lah.
0: Pengajian tafsir.
2: Orang kata orang kalau pergi kapal-kapal panggil ustaz tau. Kalau ustaz tak tahu,
0: tak tahu Arab.
2: Tahu sikit bahasa Arab susah juga.
1: Susah juga.
0: Yalah. Okey, ya, baik.
1: Juga dia.
0: Jadi lagu tu lah untuk adik kakak. Ia kata nak, kata nak. Cuba-cuba kata dia. Untuk anak-anak kita sama belajar di, apa ni? College College Al-Quran Terengganu, Terengganu ni. Kena dengar betul-betul lah adik. Sebab apa ni, so lagi lah apa baik Kak Ngoh nak tanya. Mungkin ada juga ibu bapa kita yang nak tahu juga dari segi tenaga-tenaga pengajar di sana. Tu lagu mana? Profesional dia tu. Tu. Lagu mana?
2: Okey, alhamdulillah kita pensyarah-pensyarah kita semuanya insya-Allah yang kita ambil tu yang terbaik.
0: Yang terbaik lah ni.
2: Yang terbaik dalam bidang-bidang yang kita perlukan ni.
0: Maknanya demo ni pakar lah dalam bidang masing-masing.
2: Pakar dalam bidang masing-masing. Dalam kira kita ada pakar dia.
0: Dalam
2: bahasa Arab pun kita ramai pakar dia dan sebagainya. Yeah. Mereka kata program kita ni termasuk pensyarah pun dinilai oleh MQA. Bagi akreditasi lah. Kalau tak layak memang tak boleh lah.
0: Tak boleh lah.
2: Jadi mereka ni dinilai lah oleh pakar-pakar utama daripada universiti-universiti utama lah.
0: Betul.
2: Dan istimewa program kita sebagaimana kita sebut tadi, nak masuk sini,
0: nak masuk
2: anak-anak
0: tu.
2: Kita APU keluar ni barangkali tak boleh masuk universiti. Tak dapat kat universiti ada metod
0: contohnya. Tak ada rezeki di universiti.
2: Tapi masih ada lagi.
0: Di
2: Kolej Al-Quran Terengganu. Sebab ambil sini setahun, dua tahun atau dua tahun setengah atau tiga tahun lepas tu boleh masuk universiti pula.
1: Maknanya CJ ataupun diploma yang dikeluarkan oleh Kolej Al-Quran ni sah dan berlaku.
2: Laku.
1: Boleh boleh minta pula nak lanjutkan pelajaran. Lo ni ambil diploma, nak ambil ijazah pula, boleh minta di universiti-universiti awam. Tak ada masalah.
2: Awam dan swasta.
1: Awam dan swasta.
2: Swasta, banyakkan universiti swasta boleh transfer kredit apa lagi. Maknanya kalau dia masuk sini diploma, pergi universiti swasta, mungkin dia boleh masuk tahun 2. Lepas transfer kredit lah. Ada setengah universiti dah buat sekarang ni proses transfer dan sebagainya.
1: Kita boleh jelas sikit Profesor mengenai berapa kredit sebenarnya nak masuk ke Kolej Al-Quran ni. We jelas
2: sikit. Nak masuk sini memang cukup mudah. Pada lah. Pada.
1: Yeah.
2: Cukup mudah. Ada 3 kredit je.
1: Apa-apa? Apa-apa ke? Kau dia dia kredit, ada syarat tapi, tu kredit ke apa?
2: Tapi bahasa bahasa Malaysia.
0: Bahasa Malaysia.
2: Kena kredit lah. Lepas tu kalau nak masuk program yang Arab, bahasa Arab.
0: Bahasa Arab lah.
1: Kena kredit.
2: Itu.
1: Tiga kredit.
2: Tiga kredit. Dalam sejarah kena lulus lah.
1: Kena sejarah tu wajib lah.
2: Wajib lah. Itu je. Tiga kredit. Lepas tu hal lain tu kena lulus sejarah, kena lulus. Jadi mudah sangat kerana anak kita nak belajar, mana inilah peluang. Sebab lepasan kita ni ada yang masuk universiti tempatan, ada yang pergi Mesir, ada yang pergi Jordan. Maknanya anak-anak yang tak boleh masuk UPU jangan kecewa.
0: Betul.
2: Mungkin kita nak, Tuhan atur kita ni, masuk UPU lalu mungkin jadi terkejut, tinggi doa. Masuk diploma dulu.
1: Lepas
2: diploma 2 tahun setengah jadi lebih matang. Masuk universiti nanti, dah matang dah. Jadi mudah ngaji. Jadi masalah sangat kat universiti.
0: Betul. Jadi ini perlu untuk adik-adik kita lepasan SPM untuk sambung belajar di Kolej Al-Quran Terengganu, adik kakak. Jadi dia punya syarat dia supaya Prof. Royak tadi mesti lulus bahasa Melayu, ataupun bahasa Malaysia, bahasa Arab dan juga sejarah. Okay. Sebelum kita nak tanya Prof kita cara-cara nak memohon tu lagu mana, Kak Ngohwi, Prof rehat dulu sebentar boleh?
2: Boleh.
0: Rehat dulu sebentar Prof. Lepas ni kita sambung semula.
2: InsyaAllah.

0: Baik, dah kau kangen masih lagi bersama dengan Prof. Wei kita untuk petang ni. Dia bersama dengan College Al-Quran Terengganu dia, Kak Wei. Boleh-boleh duk tanya College Al-Quran Terengganu, lokasi dia mana, Prof? Sebelum kita pergi kepada untuk demo-demo yang nak tanya. Duduk di mana? Sebagai Takir ke? Kuala Terengganu ke?
1: Duduk Padang Miding. Padang Miding ni, kalau nak ikut daerahnya masuklah Marang. Tapi tara lah antara Marang Kuala Terengganu.
0: Maknanya halah ke atas halah
1: ke nos. Halah nak pergi Kuala Berang.
0: Kuala Berang.
1: Nak pergi Kuala Berang tu. Di Padang Miding tu tepi apa ni?
0: Tepi pantai juga.
1: Tepi jalan je.
0: Tepi jalan.
1: Tak bukan tepi pantai. Pantai kena jauh sikit.
0: Jauh lagi lah deh.
1: Marang lah. Tapi dah daerah Marang ni.
0: Daerah Marang ni. Okey, baik. Jadinya, mungkin Prof boleh kongsi dengan adik kakak kita lah neh, lagu mana, cara-cara untuk adik-adik kita yang berminat untuk masuk belajar di College Al-Quran Terengganu ni, Prof.
1: Okey. Sebelum tu nak ucap terima kasih kepada Pak Dol dengan Kak Ngoh ni lah.
0: Iya.
1: Tadi pasal lagu Arab tu. Jeliga. Jeliga molek
0: kata. Jeliga.
2: Prof kita dia pernah dengar Arab ni.
1: Dah okay. Itulah kita nak ajak anak-anak kita ni mari belajar kat KQT, insyaAllah. Kita ajar bahasa Arab juga.
0: Belajar bahasa Arab juga.
1: Bahasa Arab ni menjadi salah satu subjek wajib jugalah.
0: Betul, ya ni.
1: Jadi kepada anak-anak ataupun mak-mak ayah lah. Yang biasanya mak ayah pun berminat juga benda ni kan. Walaupun anak-anak nak belajar. Jadi nak minta belajar di sini mudah je. Mudah je. Kita layari lah. Kalau website tu kita tulis KQT.
2: KQT.
1: KQT. K tu college, Q tu Quran, T tu Terengganu. KQT nak panjang sikit .edu.my lah. Tulis KQT pun jumpa dah.
2: Tobit dah.
1: Tobit selalu. Jadi boleh masuk situ, buka situ, mohon daripada situ.
2: Syarat-syarat semua ada belakang
1: situ. Semua ada situ. Semua ada situ. Ataupun kalau jenis anak-anak budak-budak muda suka TikTok, Facebook, Instagram, boleh masuk situ.
2: Ada juga.
1: Ada juga.
2: KQT.
1: Anak-anak yang suka TikTok tu kan. Kita buka dah. Kadang-kadang tu website-website ni main TikTok je.
0: Betul.
1: Apa anak zaman sekarang ni. Tapi masuk saja TikTok tu. Ataupun kalau mak ayah rasa nak telefon sendiri,
2: boleh.
1: Nombor ambil nombor ni. Nombor 09-91-93-02. 09-91-93-03-02. Ataupun WhatsApp je. Nombor ni WhatsApp ni. 01-21-33-02. 01-21-33-02.
0: Ni.
1: WhatsApp laju-laju.
0: WhatsApp laju-laju tanyalah lagu mana. Keadaan untuk kita memohon di di
1: College
0: Quran Terengganu. Boleh-boleh tu lah Kak Ngoh nak tanya juga Prof Wedeh. Tak ada bantu-bantu kau kalau sekiranya. Kak Ngoh ni bagi pihak lah kekadar kita ni kan.
2: Bantuan untuk anak-anak yang nak masuk tu.
0: Nak ngaji tapi PT tak apa nak.
1: PT tak apa nak ada.
0: PT tak apa nak ada. Ke mana tu? Prof. Dah tanya selalu lah Kak Ngohnya.
1: Ya dah, soalan tu kena pada tepat. Sangat lah tu.
2: Iyalah.
0: Okey.
1: Semua benda kena ada pulus lah.
0: Betul.
1: Tak ada pulus tak lulus.
2: Ya dah sangat. Pada setuju benda tu.
1: Jadi bab pulus ni ginilah. Sebab oleh kerana college ni adalah college berdaftar. Maknanya paling kurang anak-anak kita boleh mohon PTPTN.
2: PTPTN
1: memang dapat. PTPTN memang dapat dalam masalah.
2: Waktu yang kita nak apa ni biar orang kata diiktiraf. Bila diiktiraf agak benda jadi mudah pula.
1: Benda jadi mudah. Kalau anak Terengganu dia ada lagi asal Terengganu. Dia boleh masuk asal Terengganu. Kalau anak Kelantan ambo tak apa pasti rasanya ada juga.
0: Ada juga
1: bentuk pinjaman.
0: Bentuk pinjaman ni.
1: Lepas tu kita ada beasiswa.
2: Beasiswa
1: MBI yang panggil Menteri Besar Ecopretor lah. Dengan Yayasan Terengganu. Beasiswa kita bagi untuk semua. pelajar yang layak.
2: Yang layak.
1: Cuma mana-mana pun bila cakap bab biswa ni nak excellent lah.
2: Iyalah.
1: Syarat-syarat pun kena tinggi lah.
2: Tapi kok mana pun bila prof kata boleh minta dengan PTPT tak usah dah bapaknya. Mudahlah ni nak ngaji tidak macam kita gitu prof.
1: Iyalah.
2: Kita dulu siap. Jual-jual gadar lembu, jual lembu apalah nak mengaji.
1: Lepas tu pula, yurah kita tak mahal.
0: Yurah tu gana-gana
1: satu
0: tu,
1: semester dalam 2,000 lebih je.
2: Satu semester.
1: Tak mahal. Paling mahal yang 3 tahun tu, kita ambil dalam 15,000 lebih sikit.
2: Tak mahal tu, lagi.
1: Untuk 3 tahun.
2: Tak mahal lagi tu.
1: Yang 2 tahun tu dalam 13,000 je. Yang 13,000 untuk 2 tahun bagilah. 4 semester. Kenapa 5 semester ada semester kecil ya. Tak mahal lagi.
2: Sebelum tu dari segi kemudahan budak-budak lah asrama kau ke mana eh?
1: InsyaAllah kita sediakan asrama. Kita untuk tahun pertama ni tak ada masalah. Kita akan sediakan tempat duduk lah. Untuk tahun kedua tu kau nak cari sendiri sekitar tu.
0: Sekitar tu banyak lah.
1: Banyak lah. Rumah-rumah banyak tak ada masalah. Budak ni kadang tak habis semester dah royak nak pergi
0: luar
1: jumpa geng dia apa semua rumah-rumah sikit kau. Gitu ya, tak ada masalah. Kemudahan-kemudahan kawasan tu tak ada masalah. Pada media ni kira pinggir bandar. Bandar lagi.
2: Supaya dengan universiti biasa juga lah maksudnya. Kemudahan tu biasanya gitu juga. Dia satu sen pertama tu kak duduk situ dulu. Lepas tu kak dia keluar lah. Jadi ibu bapa tak sedut urusin lah bab-bab pendaftaran, PTPT, bayar yurai berapa ni. Moga apa ni kolej Quran Kuala Terengganu ni dia serupa dengan
0: kolej-kolej lain.
2: Maknanya dia iktiraf dan juga mudah untuk dapat pinjaman daripada PTPTN dan sebagainya.
1: Yang penting nak ngaji ya.
0: Yang penting nak ngaji.
1: Anak-anak kita main ngaji.
0: Kalau boleh berhubung ni, tulis belakang nombor telefon kolej Quran Terengganu ni di 09-19-3320 ni. Tulis dulu 09-19-3320 ataupun nak tanya gapo-gapo muskil-muskil lagi di 01-214-3302 ni. 01-214-3302 tanyalah apa-apa persoalan pun kalau tak ada tanya ada dalam minda adik kakak tu insyaAllah akan dijawab oleh kaki tangan KQT lah ataupun kolej Quran Terengganu.
1: Cuma kita nak extra lagi ada. Kita sikit ada lagi. Ada bocor satunya.
0: Ada bocor?
1: Bocor apa ni? Makan RM250.
0: Untuk pelajar?
1: RM200 yang berdaftar pertama tahun ni.
0: Okay.
1: Yang bayar yuran yang diwajib. Bukan yuran apa ni? Pendaftaran lah.
0: Pendaftaran terawal.
1: RM200 terawal. InsyaAllah kita bagi bocor makan untuk RM250.
2: Banyak tu.
1: Boleh dah makan sebulan.
0: Daftar lalu lah dah kok.
2: Yang 200 mudah. Yang terawal daftar boleh voucher makan RM250. Telefon selalu ataupun daftar selalu.
0: Daftar selalu deh. 01-214-3302. Prof nak sambung kabar lagi Prof. Sikit lagi.
1: Itulah. Mana wayaknya macam tadi lah. Latih Tiano ni.
0: Sama.
1: Negeri Comel.
0: Betul.
1: Tiano pun Comel. Batam pun Comel. Patah-patah Comel belakang. Kalau nak makan ICT. Marilah Terengganu lah. Nak pakai ikan bakar gitu Bali.
0: Dekat
1: je. ICT marilah patah penari.
0: Patah penari ada.
1: ICT ikan celuk tepung. Ikan celuk tepung lah.
0: Ikan celuk tepung
1: lah. Ikan
2: celuk tepung lah. Jadi gitu adik kakak. Peluang untuk adik kakak kita melanjutkan pelajaran. Nak tukar angin pergi ke Terengganu pun. Tak ada masalah. Mungkin dekat je tegak.
0: Baik. Terima kasih banyak Prof untuk kali ni.
1: Terima kasih banyak.
0: Kita jumpa semula Prof.
1: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Membina lanskap media yang kukuh, bebas dan berwibawa penting untuk Malaysia dalam menangani cabaran di bawah perubahan iklim serta kemajuan pesat kecerdasan buatan AI. Timbalan Pengerusi Majlis Media Malaysia, Premesh Chandran berkata, peranan kewartawanan menjadi semakin kritikal memandangkan komuniti di seluruh dunia sedang bergelut dengan kesan perubahan iklim, gangguan teknologi dan pengaruh AI yang semakin meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Jadi dah kat balik semula bersama dengan Kak Angor. Saat ini kita pakat-pakat dengan Datuk Bahagia Berita Ringkas Mentah dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan masuk waktu ni dah kat pukul 3-4 minit kita masuk kepada Silang Budaya. Jadi Silang Budaya ni adalah kata pertemuan budaya lah. Di antara negeri-negeri di Malaysia kita ni. Alhamdulillah hari ni Kak Angor panggil saya Kak Angor dari Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur pun ya. DJ AP dari KLFM. Ya, akan bersama dengan kita adik kakak untuk hari ni untuk ruangan Silang Budaya deh. Jadi kita tahu dah kita di Kelantan ni adik kakak. Memang tak boleh nak lari dah lah. Bahagia berdikir baratnya, bahagia mokyongnya, bahagia apa lagi. Apa ni, materinya deh. Tapi kalau sebut pasal dikir barat adik kakak, kita di Kelantan ni kata dah menjadi darah daging kita. Dah menjadi kata apa? Apa ni? Budaya yang melekat dalam jiwa kita. Tu dia. Jadi untuk adik kakak Kak Angoh yang bersama dengan Kak Angoh untuk waktu ni di Kelantan FM, jadi Kak Angoh nak memperkenalkan lah sahabat Kak Angoh, DJ AP kita. Boleh. Tu dia. DJ AP Syafiq. Dari KLFM.
3: Selamat petang sebut je. Okey Kak Angoh. Kita nak pulut 3.10 petang boleh?
2: Boleh.
3: Sebab kita siaran 3.10 petang.
2: 3.10 petang. Okey, tak apa, tak ada masalah. Jadi Kak Angoh beri lagu dulu lah.
3: Lagu boleh. Saya nak dengar lah lagu tu, lagu Kelantan.
2: Lagu Kelantan. Tiga hari, dua hari duduk sini serok suara dekat kakak.
3: Itulah. Banyak macam semalam pergi jalan-jalan. Gimana semalam?
2: Semalam pergi Pulau Seri Tanjung. Lepas tu ala Kemelo. Waktu yang kok tu panah pak kita dekat kawin ni. Baik, kita dengar lagu dulu lah sementara ni.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Itu dia, satu suara, satu jiwa, Epi.
3: Ya, betul.
2: Dalam silam budaya kita hari ini. Jadi, alhamdulillah. Jadi kalau adik-kakak dengar pun happy pun dia serok-tekok je dan sebuah kakak yang tadi lah 2 hari, 3 hari di Kelantan ni dia panas. Jadi suaranya pun dah berubah.
3: Elok-elok sebelum ni happy Syafiq hari ni dah jadi macam ni so, lagu rock, lagu ela-ela gitu.
2: Pula dah. Jadi hari ni alhamdulillah happy kita bersama untuk ruangan Silang Budaya
3: okay?
2: Untuk radio-radio RTM kita, suara bertemu suara dan juga macam-macam lagi lah kalau kita tengok. Dan hari ni kita di Kelantan ni, lagu mana happy, 3 hari di Kelantan ni? Jumaat satu.
3: Dia seronok lah, makanan sedap lah.
2: Makanan sedap.
3: Ya, hari pertama saya dah try nasi air. Nasi air, lepas tu ada nasi air tu ditambah dengan kerabu kerang. Memang dekat Kelantan ni berat badan saya naik sikit lah.
2: Ya, tu kat Angun Apok dah, terik sikit ya.
3: Macam semalam kita pergi Pulau Seri Tanjung semalam, seronok lah tengok floating market apa semua kan.
2: Ya, deh. Jadi alhamdulillah orang kata apa, bila orang sapa di Kelantan ni, itulah orang-orang yang luar Kelantan ni, Epi, biasanya dia akan nampak Kelantan ni ialah gedung makan ni.
3: Betul. Makanan bunga murah sini kan.
2: Makanan murah-murah deh. Makanan sedap-sedap deh. Jadi aku kata alhamdulillah, kita pun memang mengharapkan supaya tetamu-tetamu kita hak sapa di Kelantan ni berpuas hati belaka.
3: Okey. Baik, saya tak seorang-seorang sebenarnya kan.
2: Tak seorang, betul.
3: Saya bersama dengan sahabat saya Mimi Wala pun
2: ada.
3: Lepas tu sahabat kita dari National FM ada Nazarudin.
2: Jadi 3 DJ yang soho-soho di KN ada akak singgah mari di Kelantan ni.
3: Betul.
2: Untuk kata bersama-sama kata dalam silam budaya kita hari ni lah.
3: Okay. Baik, saya nak tanya satu je Kak Ngoh. Macam Kak Ngoh, dia panggil Kak Ngoh kan? Kalau lelaki pok ju,
2: Pak Do,
3: pok de. Kenapa dia ada pok depan tu?
2: Pok tu, dia sebenarnya gini, tu adalah kata macam pangkat lah.
3: Pangkat
2: dalam keluarga. Macam pok saudara tu Pak Do. Dia macam pangkat yang dekat dalam keluarga. Pak Do, pok ni, pok teh. Macam Kak Angoh, kita ada Kak Angoh, Mak Do. Kalau dulu kita ada Kak Awe, ni adalah gelaran dalam keluarga.
3: Okey, contohlah nama kawan saya Zulkifli. Dia panggil Pok Ju.
2: Pok Ju. Pok Ju tu memang dah besar.
3: Macam Izu Islam. Izu Islam dia panggil Pok Ju.
2: Pok Ju. Sebab Pok ni adalah orang yang kita hormat.
3: Okey, macam saya. Macam saya, AP jadi Pok P lah.
2: Pok P lah.
3: Okey, ni Kak Ngoh, hari ni kita nak cerita mengenai suara pertama suara ni antara Kelantan FM dan juga Kelantan FM. Kita punya perbicaraan lebih kepada belia kreatif generasi baru pewaris budaya.
2: Belia kreatif generasi baru pewaris budaya.
3: Okey, macam Kak Ngoh, apa Kak Ngoh faham tentang belia ni Kak Ngoh?
2: Beliau ni orang muda lah. Orang-orang muda, generasi-generasi yang macam lu ni dia panggil generasi.
3: Generasi Z.
2: Z.
3: Yeah,
2: Gen Z. Kalau dulu-dulu tu dia generasi Y.
3: Gen Y, Gen X. Macam Kak Ngoh ni generasi apa Kak Ngoh?
2: Tak tahu je millennial
3: lah. Generasi X.
2: Nak kata veteran tak veteran mana lagi dia.
3: Macam saya generasi Y.
2: Generasi Y.
3: Macam contoh macam zaman-zaman Kak Ngoh kita ada banyak permainan kan. Lepas tu banyak budaya-budaya yang sekarang ni budak-budak tak tahu
2: apa. Betul. Budak-budak tak tahu main. Supaya kalau Kak Ngoh dulu kat main decok.
3: Decok. Decok main becok lah.
2: Bukan, main decok ni macam kita lompat-lompat dalam petok yang kita petok tu kita buat atas tanah tu. Kita bagi-bagi tu kita panggil decok.
3: Tempat saya panggil teng-teng.
2: Benda yang sama.
3: Betul lah. Lepas tu ada main 0 point. Ada main 0 point.
2: Main gelang getah.
3: Batu Seremban.
2: Batu Seremban tu panggil selambuk kita.
3: Selambuk. Okey. Dia budak-budak Gen Z tak tahu pemain-pemain ni kat kau.
2: Ya, deh. Jadi kata itulah walaupun kita kata kita kena kekal ke jugaknya.
3: Betul. Jadi di sini kita nak berbincang mengenai macam mana cara nak mewariskan budaya Melayu ni kepada Gen Z ni lah kat kau.
2: Jadi molek sangatlah. Untuk silang-silang budaya Malik, kalau kita ada jenasi apa ni, ada program-program sebegini, kita ketengah ke program apa ni, macam aktiviti-aktiviti hot dulu-dulu tu, kita ketengah ke lah.
3: Ya, betul.
2: Untuk muda-muda, orang-orang muda lah ni.
3: Okey, baik. Selepas ni banyak lagi kami nak berkongsi dengan anda semua. Ya, yeah. Kami juga akan bersama dengan tetamu istimewa hari ni.
2: Memang istimewa sangat-sangat. Istimewa bersama dengan tetamu kita lepas ni. Tapi Kak Ngun beri lagu Nusta dulu lah.
3: Lagu Nusta? Oh, saya memang minat Nusta.
2: Ya. Okay, boleh. Kita layan lagu Nusta dulu ni.
3: Okey.

0: Okey, baik. IP kita beri dah tu lagu Bahagia Bersegangin, Bahagia Wicerah Putih Mata sikit lah.
1: Itu filem apa? Duduk kat kau?
0: Tak tahu filem ke apa. Tapi tajuk dia Tun Muskurado.
1: Tun Muskurado. Saya memang suka lagu Dusta. Dia memang satu, kalau dia berada di contohlah di India, kejap-kejap dia boleh pergi Australia. Joget-joget semua tu kan.
0: Tapi tak apa. Kita masih lagi bersama untuk segmen Silam Budaya untuk petani lah. Apa ni, Epi deh.
1: Ya, betul.
0: Baik, seterusnya cerita kita pasal
1: kita nak ni, nak mainkan satu video lah. Ritus sempat lah saya pergi dekat JKKN KL, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Kita nak bercerita mengenai satu skuad ni, skuad budaya JKKN. Mereka ni membuka ruang kepada sesiapa saja untuk jadi sukarelawan. Jadi kebanyakan untuk belia lah, 18 tahun sampai 40 tahun boleh mendaftar menerusi laman web JKKN. Okey, jadi kalau nak tahu lebih lanjut berkenaan video tersebut, kita nak tengoklah video ni. Jom. Saya ucapkan kepada anda, saya Epi Syafiq. Sekarang ni saya berada di pejabat JKKN ataupun Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Untuk hari ni kita nak bercerita mengenai macam mana nak memperkasakan budaya dan juga seni ni di kalangan belia. Untuk pendapat anda, JKKN ada satu program khas, iaitu program skuad budaya yang memberikan peluang kepada anda sebagai sukarelawan untuk terlibat dalam budaya dan seni. Jadi kalau anda nak tahu apakah itu skuad budaya JKKN, jom sama-sama kita saksikannya.
2: Belia hari ini bukan sekadar pewaris masa depan, tetapi pencorak identiti budaya negara dalam usaha melahirkan generasi kreatif yang celik seni dan warisan. Skuad Budaya JKKN hadir sebagai platform yang menyatukan semangat sukarelawan, kreativiti dan jati diri.
3: Saya Saiful Khairi Ahmad, pengarah bahagian pembukaan seni dan budaya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara.
2: Skuad Budaya JKKN merupakan penjenamaan baharu skuad sukarelawan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara yang merupakan inisiatif JKKN dalam melahirkan belia berjiwa seni yang aktif, kreatif dan berperanan sebagai pewaris budaya bangsa. Menjadi tulang belakang pelaksanaan program kebudayaan di seluruh Malaysia, skuad budaya JKKN membuka peluang kepada individu berbakat dan berminat dalam bidang seni untuk bersama menyumbang tenaga dan bakat.
3: Yang pertamanya penegahan secara praktikal, iaitu dalam dunia sebenar seni dan persembahan, apa yang perlu dibuat, apa yang tidak boleh dibuat, tertib-tertibnya lah. Di samping itu, program ini juga akan membuat belia-belia kita ni membentuk pembentukan jati diri dalam identiti nasional. Maknanya kita, masyarakat dunia mengetahui yang kita ni pelbagai kaum, dan dalam skuad budaya ni memang kita tak ada had. Siapa saja selagi dia berwarga negara Malaysia boleh turut terlibat. Malah kami juga mengalalukan sekiranya ada pelajar-pelajar antarabangsa ataupun pemaus tautin yang berada di Malaysia melaksanakan kerja tugasan profesional mereka untuk terlibat sebagai sukarelawan budaya.
2: Menerusi skuad budaya JKKN, golongan muda diberi ruang untuk terlibat secara langsung dalam pelbagai program seni, kebudayaan dan komuniti. Dari pentas persembahan hingga kerja lapangan, skuad ini memberi peluang untuk belia membina bakat, keyakinan diri serta pengalaman berharga.
3: Kita membuka ruang ni dalam banyak program lah. Terutamanya program-program yang melibatkan penyertaan secara langsung, bukan sekadar sebagai peserta tetapi juga sebagai tenaga penggerak yang membawa imej Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara itu sendiri. Kita berikan ruang kepada mereka untuk belajar. Kadang-kadang mereka ni berminat untuk terlibat, tetapi bagaimana nak terlibat? Jadi ini adalah ruang dan peluang untuk mereka terlibat secara langsung.
2: Lebih daripada sekadar pelibatan program, skuad budaya mampu menjadi ejen perubahan dalam komuniti. Kehadiran belia dalam aktiviti budaya bukan saja menghidupkan warisan, malah membentuk role model positif yang mampu mempengaruhi rakan sebaya ke arah gaya hidup lebih kreatif dan berdaya saing.
3: Mereka yang terlibat juga menjadi sebagai ejen memberikan perkhidmatan yang akan memberikan impak kepada komuniti itu sendiri. Contoh macam kita buat program Festival Permainan Malaysia di Kuala Lumpur, kita berikan ruang kepada mereka untuk jadi sebagai tenaga kerja dan juga khidmat masyarakat dan juga komuniti kepada mereka yang terlibat itu sendiri. Jadi itu antara bagaimana kami mendekatkan mereka dengan aktiviti ataupun dengan komuniti itu sendiri.
2: Dalam dunia digital masa kini, JKKN turut menyesuaikan pendekatan dengan minat generasi baharu melalui media sosial, kandungan kreatif dan platform digital. Seni budaya kini tidak lagi terhad di pentas tradisional tetapi berkembang dalam bentuk yang lebih segar, moden dan dekat dengan anak muda.
3: Sebenarnya dalam seni budaya ini kita ada cabarannya. Edaran masa membawakan kepada perubahan dari segi teknologi dan juga dari segi pendekatan. Sebenarnya mereka boleh dan bebas melaksanakan kandungan-kandungan digital. Tetapi biarlah orang kata mengikut hala tuju negara kita sendirilah.
2: Melangkah ke hadapan, JKKN melihat skop budaya sebagai ekosistem

0: menghilangkan identiti Malaysia.
1: Kepada anda yang berada di luar sana, di mana-mana saja anda berada di dalam negara yang ingin menyertai skuad budaya, jangan malu dan jangan segan, sila layari laman sesawang jkkn.gov.my.
0: Skuad Budaya JKKN bukan sekadar platform, tetapi langkah membina masa depan budaya negara melalui tangan generasi muda, kerana warisan tidak akan terus hidup tanpa pewaris yang berani mengangkatnya.
2: Baik, selesai sudah ceritanya di pejabat JKKN ini ataupun Jabatan Kebudayaan dan juga Kesediaan Negara. Begitulah ceritanya mengenai skuad budaya ini yang memberikan anda peluang untuk menjadi sukarelawan dalam kebudayaan dan juga kesenian. Jadi kalau anda berminat nak menjadi sukarelawan JKKN, bolehlah layari laman web JKKN sekarang. Okay? Jadi jom sama-sama kita saksikan Silang Budaya.
3: Silang
4: Silang Budaya
5: Radio
2: Baik, itulah ceritanya mengenai skuad budaya JKKN. Kalau dulu namanya skuad sukarelawan JKKN.
4: Skuad sukarelawan JKKN. Jadi Kak Ngoh tengok memang memberi peluang kepada orang muda ni.
2: Betul. Dia bukan saja di KL saja, Kak Ngoh ada.
4: Maknanya terbuka seluruh Malaysia. Terbuka
2: di seluruh Malaysia. Dia setiap negeri yang ada JKKN boleh apply lah. Sertai itulah. Pergi je laman web JKKN, daftar kat situ. Kalau anda ada masa untuk jadi sukarelawan, ada boleh sertai banyak program lah disediakan lah.
4: Molek sangat untuk orang-orang muda di Kelantan ni untuk sertai sukarelawan JKKN.
2: Baik, selepas ini kita nak bersama dengan seorang lagi pejuang di Kibarat kita ni, Kak Ngah.
4: Ya, tapi sebelum tu, kita dengar dulu lagu Ayah Dia.
2: Ayah Dia? Oh, saya baru tahu Ayah Dia ni memang popular, Kak Ngah.
4: Memang. Ini kita dengar lagu dulu ni.
2: Okey, boleh.

0: Sudah ada aku bersama dengan Haikal. Megat Haikal, si tumeh.
1: Si tumeh, saya beritahu si tumeh tu si toman lah. Ikan toman lah.
0: Ikan toman.
1: Dia bercerita dengan kenapa awak sedih dengan lagu dekat kau. Macam cerita saya sendiri.
0: Oh, iya kau?
1: Iya.
0: Ada pengalaman ya?
1: Ada pengalaman sikit-sikit lah.
0: Nak pecah rahsia ada tu.
1: Okey. Sekarang ni kita masih lagi bersama-sama dengan Megat Haikal. Awak cakap pewaris dikit barat lah.
0: Pewaris dikit barat.
1: Bukan mudah nak berdikit barat ni Megat lah.
2: Betul.
1: Apa yang susahnya Megat?
2: Okey, bagi saya yang susahnya dalam DK Barat ni adalah karut.
1: Tukar karut tu
2: adalah tugas yang paling susah dari segi menghafal, dari segi gaya, dari segi perwatak ke semua duduk atas tukar karut. Dan sebenarnya dalam pertandingan DK Barat adalah DK Barat ni, pertandingan DK Barat adalah boleh diumpamakan seperti kita adalah di dalam sebuah kapal. Dan pengemudi kapal itu adalah tukar karut.
0: Tukar karut ni.
1: Okay. Di pagan dan tukar karut ni dia kena berpantun lah, kurang lah.
2: Ya, lebih kurang.
1: Okay, contohnya.
2: Okey, contohnya kalau karut Kelate. Kalau karut Kelate, dia rima dia tengah dengan akhir kena sama. Contoh dia. Hai, assalamualaikum, mula-mula menyapa saleh. Oh, ramah-ramah para penonton, hari ni alik petir. Kena sama. Contoh. Itu adalah karut Kelate. Dan juga dia bukan satu melodi tu je. Dia ada banyak karut yeki. Yeki dia bagi pada dua pulak. Yeki panjang, yeki pendek. Dia ada karut mate. Dia ada karut tani. Dia ada karut Kelate.
0: Sudah
1: banyak pulak lah.
2: Boleh pulak. Dia banyak.
1: Okey, boleh kita try ke kan kau nak karut?
0: Kalau happy nak belajar.
1: Belajar lah. Assalamualaikum kepada semua.
2: Hai, hok mano ada berhimpun hari ini temu mata.
1: Bila hati bertemu mata jadi cinta berdebar-debar.
2: Berdebar-debar
1: masa je Johor pula ya.
2: Jadi dah.
0: Boleh dah tu.
1: Sila-sila boleh.
0: Jadi itulah kata kelebihan tukar karutnya pi.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya bukan semua orang boleh jadi tukar karut kan dia?
2: Betul.
0: Sebab benda bakat tukar karut ni dia kena spontan dia. Dia kena
2: nak cari watak tu.
1: Betul.
2: Watak tukar karut tu payah.
1: Dia kena gila-gila spontan jugalah.
2: Ya, betul.
1: Okey, macam Megat yang macam Haikal sendiri ataupun dekat Kelate sendiri, ada tak usaha untuk membangunkan DK Barat ni kepada belia-belia ni lah?
2: Okey. Macam Haikal ni, salah satu usaha Haikal yang Haikal tengah buat. Dari segi ni lah, dari segi untuk membuka mata orang luar. Contohnya Haikal ni sebenarnya ramai orang kenal sebagai penyanyi. Kalau fikir barat sebagai tukar sebagai Tok Jorok. Tetapi Haikal terjun dalam bidang tukar karut untuk membuka mata orang muda. Bukan orang yang berumur boleh jadi tukar karut. Orang muda sebenarnya boleh jadi tukar karut. Dan alhamdulillah usaha Haikal, berkat usaha Haikal, Haikal mendapat gelar tukar karut terbaik pada pertandingan DK Barat 2020 ni anjuran RTM. Dan berbalik kepada kisah tadilah, bila Haikal dapat membuka mata, barulah ramai berani cuba dalam bidang tukar karut.
1: Saya dipahamkan ini pertama kali Haikal masuk pertandingan kan?
2: Kalau kira dalam bidang tukar karut, Pertama kali
1: terus jadi juara dah.
0: Dahsyat. Itulah kelebihan Megat Haikal.
1: Ya, betul. Okey, contoh kalau macam saya sendiri atau beliau-beliau nak join, macam mana cara itu?
2: Okey, baik. Macam di Kelate ni kita tak pelik lah. Sebab seni di Kibarat di Kelate pada masa ni, boleh dikatakan seperti cendawil tumbuh selepas hujan. Ada semua banyak. Jadi untuk join grup tu amat-amatlah mudah lah kalau di Kelate, kalau ikut prosedur Kelate. Gitu gak? Kita nak jangan import demo eh. Boleh masuk.
1: Boleh belakang lah.
2: Kalau mengikut prosedur di KL, Kelate lagu tu ya sebenarnya.
1: Kalau di KL pula macam mana?
2: Kalau di KL pun sebenarnya lebih kurang aja.
0: Lebih kurang aja.
2: Cuma disiplin harus jaga. Di KL pun disiplin.
0: Kena ada disiplin juga.
1: Betul lah. Mana boleh bergedah gitu aja.
2: Kita buat apa-apa disiplin kena. Disiplin.
0: Sebab kita di Kelate ni, Kak Ngasa, di kapung-kapung ataupun di mana-mana lah, di jabatan-jabatan, kau masih lagi ada kumpulan-kumpulan dekat barat yang kata yang lagi aktif. Betul. Buat semua buat, walaupun tak ada pertandingan, tapi dia sentiasa dikir. Suka-suka je aset-aset dia tu.
1: Yelah. Macam saya kat pejabat pun, saya selalu berdikir. Tapi orang tak larang nak dengar lah.
0: Jadi itulah. Alhamdulillah, Haikal ni merupakan salah seorang yang kata beliau pelopor pelapih untuk seni Dikir Barat di Kelantan kita lah.
1: Dia diharapkan bukan Haikal saja beliau yang dapat menunjukkan Dikir Barat ramai lagi, dan juga mungkin budaya-budaya lain juga macam Haikal sendiri selain Dikir Barat, apa lagi yang
0: ada Haikal lagi bakat lain?
2: Ada lagi.
1: Apa tu?
2: Macam Haikal alhamdulillah tu hebui anugerah lebih selain daripada Dikir Barat, Haikal boleh lagi bermain wayang kulit.
1: Wayang kulit Kelantan. Okey.
2: Buat wayang kulit, main wayang kulit boleh.
0: Boleh. Buat wayang kulit tu
1: kita ada. Buat wayang kulit dia punya
2: proses untuk
1: tolong apa semua itulah.
2: Watak tu.
0: Dia pandai lukis. Dia
2: pandai lukis daripada tebuk, daripada pahat sampailah jadi satu watak tu.
1: Alhamdulillah
2: boleh. And then boleh juga dalam apa ni, muzik tradisional Kelantan. Macam muzik wayang kulit, muzik main puteri.
0: Main teri.
2: Semua boleh. Jadi alhamdulillah lah, Tuhan beri kelebih-lebih.
1: Okey, biar tanya lah. Sekarang ada umur. Umur Haikal berapa umur?
2: Sebenarnya umur Haikal baru
1: 25. 25? 25 tahu banyak benda dah kat Ngah.
0: Ya,
1: saya umur 25 masih lagi dekat kampung. Tak apa-apa saya buat apa-apa.
0: Jadi itulah kata alhamdulillah. Kata permata lah bagi Kelantan kita ni. Kita ada Haikal dan juga kata Tuk Jor lain, pendikir-pendikir lain lah.
1: Betul lah. Mungkin lepas ni dekat KL pun akan banyak lagi yang boleh berdikir barat. Dia silam budaya lah.
0: Silam budaya dia. Macam-macam lah hak budaya yang boleh kita tunjukkan lah.
1: Okey. Baik, apa-apa terima kasih kepada Haikal kerana sudi bersama kami untuk silam budaya hari ini.
2: Terima kasih juga kepada Kelantan FM, Kak Ngoh, DAPP.
1: Sebelum kita nak berakhir, belanja sikit tukang karut yang menang itu. Belanja sikit.
2: Jadi sebenarnya bila Haikal masuk tanding, ada dua lagu yang menjadi siulan orang ramah, iaitu lagu Matan, Karut Mate, dan juga Karut Kreatif.
1: Karut Kreatif, okay.
0: Karut Kreatif tu kau hak demo kata hak ada unsur semacam gana Jawa-Jawa sikit.
2: Kreatif ni atas kreativiti kita. Nak masuk Jawa ke, nak masuk R&B ke, pop ke, tu kreativiti.
1: R&B pun boleh?
2: Boleh, tak ada masalah. Dikir Barat ni dia luas.
1: Okey, faham.
2: Boleh masuk lagu. Contoh, saya bagi lagu Mate lah. Mate ni semasa di separuh akhir, tema rasuah.
1: Okey.

0: Yang final
1: kreatif dia agak menarik. Sebab kreatif dia akan dia masukkan unsur Dikil Labo. Ada Kelantan, Dikil Labo dan juga unsur Jawa.
0: Bahasa Jawa tu bahasa Jawa lah.
1: Kita masukkan betul-betul bahasa Jawa.
2: Cuba sikit.
1: Betul. Masa tu tema dia adalah AI.
0: AI
1: dan kumpulan Haikal Kalau Maharaja mendapat keburukan AI. Apa keburukan AI?
0: Okay.
1: Jadi terlahirlah satu lagu kreatif iaitu Ike di darat, aye di laut, AI AI suka suka hebat. Pakak turut fitno anggap biasa. Ibarat mulut badan binasa.
0: Ibarat mulut badan binasa. Menarik.
2: Sangat menarik. Jadi itulah kata kelebihan-kelebihan di Kibarat di Kelantan ni. Dan orang ni dah semakin meluah dah pi.
0: Betul.
2: Kak Angah pun tak ada mikir ada yang irama apa ni Jawa lah, R&B lah. Jadi tu lah kata dah pun kata meluah.
0: Betul. Okey. Baik, terima kasih juga kepada Megat dan juga terima kasih juga kepada Kak Angah sudi menerima kedatangan saya.
2: Sama-sama
0: Kak Siti. Banyak yang saya belajar di Kelantan ni, budaya-budaya dan juga makanan sedap-sedap lah.
2: Betul. InsyaAllah lah. Kita alu-alukan pula lah AP dan juga kata Mimi dan juga semualah rakan-rakan Nazar kita mari pula lah.
0: Betul lah.
2: Kita tengok pula budaya lain pula.
0: Mungkin lepas ni Kak Angah datang KL, kita tunjuk budaya KL pula.
2: InsyaAllah.
0: Baik.
2: Jadi
0: nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita untuk Silap Budaya edisi hari ini. Pertemuan KLFM bersama dengan Kelantan FM. Dan diharapkan anda dapat mengembangkan lagi lah budaya, terutamanya dari segi ataupun dalam kalangan Gen Z lah, belia lah.
2: InsyaAllah. Terima kasih juga akan mengucapkan kepada Ekan dan juga kru-kru penerbit kita Mimi. DJ Mimi Walah dari Kelantan, dari KLFM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Terima kasih semua. Jumpa lagi.
3: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Hot FM, penuhi citarasa anda.
1: Merdeka weh. Ha, nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Baik. Ha, banyak dah lagu kita punya tu. Lepas kita nak kecek dulu, tak ada. Lepas ni kita punya lagu Mawar Putih untuk Mama. Sebab hari ni, Pak Dom.
2: Hari istimewa sikit hari ni, deh.
1: Hari istimewa sikit untuk kita-kita lah. Pakai Angoh lah. Hari Ibu, gitulah.
2: Hari ni. Jadi kalau kita kecek pasal ibu ni memang banyak lah. Tak terbalas.
1: Betul, Pak Doh.
2: Tidak terbalas sampai mati pun kita tak terbalas jasa ibu ni. Tapi Pak Doh tu nak kecek panjang-panjang jasa ibu. Pak Doh jadi sedih. Jadi sedih. Tak boleh lah.
1: Tidak nak kecek mana lagu tu lah. Maknanya kita pengorbanan ibu ni memang kita tidak mampu untuk membalasnya pada siapa bila-bila.
2: Itulah. Cuma kita... Orang kata sentiasa buat baik lah dengan ibu.
1: Ibu kita.
2: Dengan mak. Tak kira lah gapa dia mau panggil mama, mami,
1: Kak Angoh,
2: mak.
1: Kak Angoh panggil mak ke ibu? Pak Doh panggil apa?
2: Mi.
1: Tak kira lah gapa-gapa panggil dia pun. Itu adalah orang yang istimewa dalam diri kita.
2: Orang yang paling istimewa yang perlu kita jaga.
1: Betul.
2: Jaga molek. Semua sebi kita kena jagalah. Semua sebi. Tutur kata. Perbuatan jago molek lah semasa dia ada ni. Takut jadi sakut. Macam pada ayat sama lah. Takut jadi sakut. Sakut ni. Jadi kita puas hati jago dia. Dia puas hati, kita puas hati.

0: 14 minit betul dah tu. Ah, 14 minit betul dah waktu ni ada aku weh, jadi boleh-boleh tu kena hitas hilang tak waktu asal kita untuk hari ni bimbing takut teralik ya Pak Da.
1: Iyalah.
0: Ah, kadang-kadang kita ni buah-buah juga.
1: Teralik duk buah tinggal.
0: Asal hari ni 4.5 Pak Da.
1: 4.5 hari ni deh.
0: 4.5 di untuk zon 1 4.32 minit petang untuk zon 2, lepastunya di kawasan Besut Siu 4.28 minit petang. Ada sikit lagi lah. Untuk kita buah-buah di apa ni? Mesti ruang udara Kelantan FM untuk hari ni lah. Jadi kalau kita hari ni ramai sikit tetamu kita, tapi orang-orang istimewa belakang tu ada.
1: Alhamdulillah. Oi kata kecil tapak tangan nyiru kita tak ada ke. Tetamu-tetamu kita belakang tu.
0: Yeah.
1: Semoga tetamu kita puas hatilah.
0: Insya-Allah
1: kata bila berkunjung tempat kita ni deh.
0: Memelah deh kalau super happy tak ada dekat pada. Suka dia.
1: Sukalah. Sebab tu pada ayat tadi tu Kelantan ni dia istimewa. Siapa mari terus jatuh cinta.
0: Benar.
1: Akan mari pulak semula-semula.
0: Iya.
1: Jadi kita harap demo-demo hok mari jumpa kita, hok mari di Kelantan ni bawa cerita-cerita molek lah.
0: Iya.
1: Di tempat demo semula tu. Ayat konsen saya biar pakat mari ke Kelantan belakang. Gabriel pengalaman yang kita rasa, kita berkongsi dengan saya di tempat kita tu.
0: Iya.
1: Tu dia.
0: Baik.

0: Ya, hei. Ni abis yuk tu lagi nak oyak ni.
1: Oyak gapo dia kat abis yuk suami.
0: Ada saya. Terima kasih lah ya. Banyak-banyak jadi isteri yang terbaik untuk abis yuk. Ada saya.
1: Motong mana kau gen.
0: Terima kasih juga lah sebab jadi ibu terbaik untuk anak kita. Rauh aku mula nak jatuh himatuh lalu ingat kamu buat baik ke aku.
1: Abi yo kan jangin lah kata gitu. Kau memang tugas seorang isteri kau beyo. Kena adol lah juga di sisi suami.

0: Asmati wanita ni rawiah di. Wanoi kuat pujinya gini kan. Hebat-hebat amat ingat. 4 kali dah kata hebat.
1: Itu saya. Itu saya.
0: Galuk dia bunyi pok darah mongoh sesak rajin dan ngilah lah kata guano ngilah dia mongoh hei tahulah naik lah saya ada lagi ni makan ni ambil saya ni lah juga pengajian lah wanita ni apa yo hebat ngoti apa yo bukan kata cakap sari macam-macam boleh kisah.

0: Kamu saya, kalau aku ni kau pun cita saja ni ada makan ni rasa lepas ni. Mesti rasa ni, kau nak tahu habis ya pun semua nak tahu kamu lah. Habis ya aku nak tanya, ucap saja kau tahu hadiah ke mana?
1: Mu budak-budak ke saya, hadiah tak aku nak mau kamu ya tahu je mu budak ke saya. Tu lari serbih ni.
0: Bila kau nak macam, kamu kita tak siarin tu.
1: Kau cuba lah, kata saya. Makan belakang, makan belakang, makan belakang.
2: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
3: Adik kakak nak cari barang yang masih jahit, peralatan elektrik, perabot ko? Gilah ke J-Success ditunjung no. Nak beki, nak cari alat ganti mesin jahit pun boleh. Telefon dulu deh. 019-271-5199.

Adik kakak-kakak Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara lagi tu pukul 4.30 minit petang, Kak Ngoh Hakim Asia Azam tak inilah bagi menandakan masuknya waktu semai Fardu Asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan. Manakala Asar untuk Zon 2 hari ni dekat tempat pada pukul 4.32 minit petang.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Itu dia dah Kak Azan. Kak Ngau siap tadi itu bagi menandakan maksudnya waktu semaya fardu asar untuk hari ini bagi zon 1 negeri Kelantan 430, untuk zon 2 432. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di kawasan Besut Setiu 428 Menit Petang. Untuk hari ini waktu asar kita lah ni. Untuk hari Ahad 10 Mei 2020 bersama dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijriah. Jadi sekali lagi untuk semua muslimin dan juga muslimat yang dirahmati, sekali lagi kami ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: Dia akan seketika kita bersama untuk ruangan Nida Uli Islam untuk Petani dengan tajuknya Sedekah untuk Mudahkan Hidup.
1: Nida Uli Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni, dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, "Ustaz, kalau saya sedekah habislah duit saya." Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita, tak akan kurang insya-Allah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya ustaz-ustaz cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan, maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar. Tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi, walaupun yang dia beri itu sikit. Dia tak bagi banyak, tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya, dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu jomlah kita amalkan. Sedekah benda kecil pun tak apa. Makanan pun tak apa, karipap pun boleh. Kita bagi karipap ubi ke kan, karipap sardin ke, nak sedekah bagi. Kan? Anak yatim, kepada orang-orang miskin, yang paling penting kita ikut apa cara keadaan yang indah yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu, memberilah. Dalam hidup ni, tak semua perkara kita jadi macam vacuum. Sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau. Sedut semua. Ambil semua. Tak ada dia keluarkan. Jangan macam itu. Sebab lama-lama vacuum ni, kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih. Lama-lama dia dah penuh. Lama-lama dia pun panas. Dia tak boleh dapat yang baru lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan. Salat Alam Muhammad, supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: Si, ni. Nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi Gua Musa lah, Long. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke neblah. Dan leji oremo. Gua Musa. Ajok belakang lah orang kapung gi. 9 dan 10 Mei ni.
2: Masa ni lah molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besaran ni. Mesti kedak emas seri semata buat harga kecopal lo. Molek kalau kita nak buat sepen emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Cedek nak

0: kasih. Jadi lepas dah tu bahagia asal-asal tu, Pak Adil, Kak Ngah nak jenguk Mami mu sementara.
1: Mami duduk di talian kita.
0: Mami duduk di talian kita waktu ni. Assalamualaikum, Mi.
2: Waalaikumsalam. Baca bismillah
0: al-fatihah. Baca bismillah al-fatihah keluar Allah.
1: Nak suruh kita baca ke mana tu?
2: Aduh, nak minum lah cikmu. Duduk
0: sehorang. Duduk sehorang. Boleh-boleh. Tapi waktu tu ayat-ayat yang sangat-sangat kata sangat mujarab untuk kita ni. Tak kira lah di mana-mana pun Mami tak. Boleh baca al-fatihah.
2: Keluar Allah. Lepas tu kita minta dengan Tuhan. Langan Tuhan nak beri belakang kita. Yang kita kena minta. Jangan tak minta.
0: Ya.
2: Kena royak.
0: Ya. Jadi Mami duduk di pejabat apa? Di pejabat dia?
2: Ada di pejabat dengan ada orang mari.
0: Sama orang di pejabat hari ni tu.
2: Baca-baca.
0: Okey, baik-baik. Tak apa, Mi. Sementar, Mi. Ambil masa 3 minit kita bersama dengan Mineral SN kita untuk bertanding, Mi. Okey. Selekeh.
2: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ bertugas, Kak Angoh, kepada kita. Selamat petang belakang.
0: Selamat
2: petang.
0: Sama-sama.
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar Radio Kelantan belakang tu. Cikmu, Mamu duduk tunggu Mami. 3.40 dia duduk cari Mami. Rupa hari ni Mami tak masuk Kelantan. Ada kerja, tak ada nak menggagi.
0: Iya.
2: Jadi, untuk Cikmu, Mamu duduk tunggu Mami tu di Radio Kelantan, ni Mami masuk lah. Lepas pergi jumpa baca. Sekejap lagi lepas Mami kecek dengan Kak Angoh ni, Mami lagi baca lah ni. Tapi ni ada jabat lagi. Ti ada dah dibaca pukul 4 sampai pukul 9. Untuk orang baca, orang kuah, orang wakaik, wakazim Melawi tu lagi sana. Ti ada dah sana duduk menunggu. Mami duduk satu kerja di Kota Baru lagi. Tapi Mami lagi juga sana. Untuk warga Kelantan, hok mana-mana baru dengar, Mami Mineral Essence adalah satu produk berasaskan air laut. Langsung tidak ada kimia dan tidak ada pewarna. 100% tulen air laut yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita semua. Untuk semua jenis penyakit, untuk semua orang yang sihat dan semua penghidupan. Setelah muka bawah mini, dia perlukan mineral yang cukup. Air yang cukup, barulah mati pasti, mati dalam sihat. Sebab Mami Mineral Essence dengan mari jauh pada Queensland sana, pada Australia. Yang diuji kaji oleh sains yang mengatakan dalam Mami Mineral Essence ni kaya dengan zat-zat galian seperti kalsium, magnesium, zinc. Lengkap organ kita, 92 jenis zat tu sains kata ada dalam Mami Mineral Essence. Berasaskan air laut. Sampai di Malaysia dengan Mami beli air mineral campur dengan Mami Mineral Essence. Rekod orang dengan 15 minit boleh cerita lewat dengan mana-mana duduk mari dah. Kamu tahu lah kan dok? Kita berapa belas tahun dah ni.
0: Iya.
2: Kalau Mami nak rayak kan? Kamu kata apa nak kentung kodok. Kalau kamu tahu, orang lain tak tahu. Tapi Mami ni rasa 15 minit boleh cerita pada muda senyum lah tu dok. Okay. Dan terima kasih kepada warga Kelantan. Duduk tunggu Mami Malaysia seperti biasa. Esok Mami ada di Masjid Assalam Pekalan Cepa. Dah pukul 10 sampai pukul 12 hari Isnin. Hari Selasa, kita ada di pejabat kita Kota Baru. Hari Rabu Pasir Putih campur dengan Masjid dari Jetih. Hari Kamis, ini orang macam orang Kuala Kerai kena ingat deh, bermula bulan ni kita akan pergi setiap akhir bulan. Jatuh pada hari Kamis, minggu terakhir. Kalau gaya 28, awal bulan kita pergi. Minggu pertama. Sebab memandangkan minyak mahal doa. Kita kena hitung. Mana-mana. Kena hipung. Kalau mana nak juga, dia pun ngali online lah. Kita boleh post hari ni pun. Siapa ataupun COD boleh belakang. Nak tahu lebih tepat pasal Mami Mineral Essence? Boleh telefon Mami 018-900-2727. Itu nombor mudah tengok. Yeah. 018-900-2727. Boleh WhatsApp situ, boleh call Mami. Untuk orang baca 4 hingga 6, T ada dah sana, mentagi Mami Hunggagi. Nak tahu lebih tepat, boleh telefon, boleh WhatsApp Mami dah. 018-900-2727. Mineral Essence. Yakin senati.
0: Bagai jadi.
2: Terima kasih Kak Angah.
0: Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi.

Pada masa kini, penggunaan internet dan telefon pintar semakin meluas dengan segala info yang diinginkan boleh didapati di hujung jari sahaja. Tetapi, adakah anda sedar? Anda mungkin berkongsi maklumat peribadi kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Ingatlah, selidik dahulu sebelum membuat pesanan atau pembayaran secara dalam talian. Sentiasa berwaspada dan jadi pengguna yang bijak.

0: Baik, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita di Beast on Air Kelantan FM. Masih lagi bersama dengan Amolah DJ Syah yang tetap setia untuk terus bersama menemani petang anda dalam segmen akut kita ni. Mari seumur untuk bersama dengan anda. Setia seumur deh. Ada seumur. Bila-bila anda dengar lagu DK, bila-bila anda dengar lagu Hindustan dan sebagainya. Sebab dalam segmen akut ni dia ada macam-macam. Cukup lekat belako. Ada DK Baga, ada Hindustan, ada Dandu, ada lagu orang putih, macam-macam lagi lah. Dan kita juga ada Beast on Air. Beast on Air ni wujud sebenarnya untuk kita nak memperkenalkan pengusaha kecil sederhana kita PKS, memperkenalkan produk masing-masing lah. Jadi kita masih lagi bersama dengan Cik Iyah kita, Cik Iyah Tape, pengusaha tape yang terkenal di kampung petani di Kota Baru. Okey, baik Cik Iyah, jadi kita nak tahu juga tanda-tanda kalau tape tu rusak tu lagu mana, tanda-tanda dia tu, dia lagu mana cara nak kita nak kenal tape tu tak comel dah.
1: Ya, betul. Tape tu kalau kita nak kenal kat dia, mula-mulanya kita kena ada bau lah. Bila kita buka tu, kita bau dah. Kalau basi pun kita tahu bau dia basi lagu mana. Sebab Cik Ya pun pernah basi tu, kat Cik Ya. Dia basi, dia bau pelik. Dia manis-manis, bau manis, manis. Tapi bau pelik lah, bau busuk-busuk gitu. Itu basi. Kalau tak usah makan lah. Lepas tu, kalau kata tak bau pun kita kena terang. Kalau kata tak manis macam biasa kita makan, dia rasa masa tu, tak usah makan lah. Takutnya sakit perut dia. Tapi macam pengawal yang baru, ada juga dia kata apa, tawar. Itu bukan rosak. Itu dia belum masak. Dia tak masak lagi. Kalau tawar tu belum masuk. Ok dulu, tak luar dulu. Biar dia masuk betul bau dia ni. Tu tak rosak lah, dia tak rosak. Cuma hok masa tu kalau rosak.
0: Masa dia juga berkulak lah.
1: Berkulak. Berkulak pun pernah kena. Walaupun dia mani. Okey, hok berkulak Cik Ya kena ni, dia mani. Cik Ya terah. Tapi rupa dia tak comel lah. Kita takut pun nak makan ada kulak-kulak gitu. Kulak pula berwarna lain. Bukan berwarna putih. Kalau warna putih tu yeast. Tak apa, hok tu boleh makan. Itu bukan kulak. Hok tu yeast je.
0: Okey. Jadi sebagai pengakhir kita hari ini ya Cik Ya, mungkin ada sedikit nasihat lah kepada pendengar-pendengar kita yang rasanya nak jadi pengusaha untuk buat tape ni.
1: Nasihat-nasihat tu tak ada lah. Tapi kalau siapa nak belajar, kalau nak cari Cik Ya boleh. Cik Ya boleh berkongsi ilmu. Marilah jumpa Cik Ya. Cik Ya ajar lah. Boleh. Dan siapa-siapa nak belajar buat tape.
0: Nak buat tape lah.
1: Nak buat tape. Okey, cari Cik Ya lah. Apa. Lepas tu orang ni pun Google banyak. Cara-cara nak buat.
0: Okey, jadi macam kalau nak senil lagi kat Cik Ya, bubuh lah nombor telefon.
1: Boleh royak lah telefon.
0: Boleh.
1: Okey, siapa-siapa nak cari Cik Ya, nak ada tape, boleh dial Cik Ya 014-845-7399. Boleh WhatsApp dengan boleh telefon lah. Untuk nak tahu lebih lanjut pasal tape pun boleh. Nak mari tengok cara Cik Ya buat tape pun boleh. Nak mari makan tape pun boleh. Tu dia.
0: Salah-salahnya kalau kata buat dah tapi nak tanya pendapat Cik Ya lagu mana pun boleh juga.
1: Boleh.
0: Okey. Jadi sebelum kita berpisah, kita nak ucapkan terima kasih lah kepada Cik Ya sebab buat mari tape kita hari ni.
1: Sama-sama.
0: Lepas tu berkongsi sebesikit mengenai dengan proses pembuatan tape untuk pendengar-pendengar kita. Dan juganya mungkin ada kata-kata akhir lah daripada Cik Ya sendiri.
1: Cik Ya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak lah kepada Beast on Air sebab jemput Cik Ya mari sini untuk memperkenalkan tape yang Cik Ya buat ni. Produk Cik Ya ni lah. Dah mana-mana nak tu, okay, boleh dari nombor Cik Ya yang saat ni lah deh. Terima kasih banyak-banyak ke Kelantan FM Beast on Air.
0: Alright, baik, terima kasih diucapkan kepada Cik Ya kita, pengusaha tape terkenal kita. Dan insyaAllah lah lepas ni kita bawa benda lain pula untuk kita nak memperkenalkan produk PKS kita, perusahaan kecil dan sederhana. Jadi inilah ruangnya di Beast on Air, kami nak membawakan anda, nak memperkenalkan produk anda kepada semua pendengar-pendengar setia Kelantan FM deh. Jadi cukup sampai sini dulu lah bersama dengan anda semua petani. InsyaAllah kita jumpa pula semula. Assalamualaikum.

Itu dia adik akak bersama dengan lagu daripada lagu apa? Lagu Dewa Muda. Angin Dewa Muda. Angin Dewa Muda sebenarnya tadi. Lainnya adik akak, siapa masa, siapa puya, siapa ketika, maka Pak Da kena kena bunuh diri dululah untuk edisi hari ini akak. Jadi selepas ni lagu yang terakhir dengan lagu daripada Stapo berkenai sungguh. Dan menyusul selepas tu Wayang Kulit dengan cerita Puteri Telipuk Mah. Pak Da bunuh diri dululah. Pak Da dan Kak Ngoh bunuh diri dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian adik kakak. Dan juga semoga adik kakak terhibur dengan lagu-lagu yang disediakan, lagu-lagu disajikan untuk adik kakak pada petang ini dari ruangnya akak. Jadi Pak Da bunuh diri dulu. Assalamualaikum.

Salam bahagia saudara, kita bersama lagi menerusi rancangan Wayang Kulit. Pada siri yang lalu mengisahkan setelah sampai ke negeri kisaran angin, Raden Lakjuna menghadap Ratu Bentara Indra. Beliau dipertemukan dengan Puteri Telipu Emas. Tiba-tiba Megat Alam sengketa sampai, maka berlakulah pergaduhan merebut Puteri Telipu Emas. Megat Alam sengketa berjaya menculik Puteri Telipu Emas. Sementara di Indrapura, Maharaja Sri Rama memerintahkan Hanuman Kera Putih pergi ke negeri kisaran angin. Maka pergilah Hanuman ke negeri tersebut. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti cerita Puteri Telipu Emas bahagian yang ketujuh daripada kumpulan Setia Budi Tumpat dengan Tok Dalannya Mi Gajah Putih. Kita ikuti persembahan mereka.

Ada juga orang lagu ni. Berkecek lebih kurang. Cuma hak tu lanjut, hak ni sejuk sikit. Oh, aduh, dia kata kita ni anak ayah. Eh, baik tak apalah, tak boleh tengok. Bila lorak, di sini tempat nak berjalan peluk. Agak cuba menuju negeri seluruh macam-macam peluk. Ham, cakap.

Minuman keputi orang pongoh tidak ada bersidang kira. Bercakap sebuah patah menggakkan bertekeng, mulakan jerukuh, berjumpa dengan orang darat dara. Maka di sini tepat jalan hadiah balik ke negeri tanah Jawa. Tanah Pasimayan berdak muda, tanah perbuangan sari. Jatuh ke mana jatuh? Jatuh di tepi pintu kota istana. Tengokkan paduka ayahnya, belera berkibar-kibar di atas pucuk menara, menandakan orang tengah bermesyuarat. Sini tempat gadis dengan larak tepuh masuk di depan. Kau pakai paduka ayahnya pula. Ha, eh?

0: Maharaja ke tabik Sultan kita Imam Melayu pada ke ayah dia. Ni masuk mengadap pada ke ayah dia. Pada masa ini hari. Ya anakku Maharaja Mahinum. Ni abi dia ke pertapa eh. Ya sudah lesal gugur dari pertapaan ayah. Jadi ni balik hari ini hari. Ah ni balik ngonok istirahat ayah. Ah boleh kalau balik. Ni tak usah istirahat lagi lah. Ah lebih galik membila lewat. Masa panjang ini. Ah jadi apa pula kita berkata ayah ni. Jadi hak ni begini ni. Ni pergilah dari negeri Bermu. Bawalah paduka adik ni. Gading lak junum sama pengasuh antara yang ramah-ramah. Bawa pergi. Kata kenal mengenal. Dengan tuan putih tipuk mah. Kerana lama dah. Ayah tak berjumpa dia. Mungkin dah besar panjang. Dah tamat dah pengajian dia. Adik ni pun dah tamat pengajian. Ah kalau begitu tak apa ayah. Penak pun ni dunjung-dunjung. Perkata ayah. Panggil tu baik mari adik ni rajin junum. Ah hari-hari nak kahwin. Benar sekali. Ni pergi tu janganlah buat cepelak ni. Ataupun buat selu-selah dari negeri orang. Ah, ni tahu jaga diri. Jadi, nak pergi ni nak menikah kahwin. Hak tanya dulu. Ah, nak sambung balik pada kak ayah ni. Benar sekali ni. Ah, panggil adik ni ni. Tubik datang balai agung balai apa sebenarnya agung. Ni pun lama tak berjumpa dia. Ah, kalau begitu tak apa lah ni. Maka si Maharaja Seramu nak luik panggil. Radin lak junum. Naik ke atas balai agung balai persibangan agung. Bersama pengasuh yang ramah-ramah. Nak suruh jemuk-jemuk kira percara. Nak suruh perjalanan antara dia dengan Raja Numenko Putih. Menuju ke dalam negeri Bermu antara sebuting. Yang ni anak semanja paduka ayah ni. Ni gading lak juno. Naim kalau pada atas balarung bala persibeng agung mengadap pada ke ayah dia di atas bala ni ni. And didengarkan oleh gading lak juno. Sayu-sayu ayah duk panggil datang bala agung, bala besar, bala persibangan agung. Maka jemur tubik mengadap paduka ayah. Oh, patik semua paduka ayah. Oh, ni masuk mengadap ayah. Ah, adik ni tubik. Oh, sudah besar. Aduh, sudah besar. Aduh. Oh, ni adilah jono comel sungguh. Putih kuning peranakan cinum. Hitam manis peranakan jawa. Tinggi tak gayung. Gendah tak genek, gemuk tak kug, tak gemuk. Aduh. Jangan dia buat sebolah sangat kecek ni anak tu. Ah, patik tak pandai ayo. Patik tak pandai nak bermadah-madah. Nak berpatung-patung. Apa habis mulut terubik saja. Habis begitu sokmu dengan ambu. Ah, orang halus manis ni. Berkecek pun halus. Kita dah bakal kasar, berkecek pun kasar. Ni tak boleh lepas lagi perangan ni. Oh, ayo. Kalau ayo nak suruh pergi dengan Abel Raja Nume. Segera gerung ya ni ayo. Ah, tak sedap gerung lah ni. Abel mu takkan nak buat kasar-kasar kamu. Segera gerung. Kamar dia ni jangan tunggu lama ralik tengah jalan kali ni. Lewat membilirkan masa. Ni pergilah dengan pengasuh antara yang ramah-ramah. Dan juga Abel ni Raja Nume kau putih. Ha, mari adik, mari, mari. Nak pergi waktu mana ayo. Waktu ni ketika ni. Ayah nak masuk Alex Tanyu. Buat kira bercara lah dengan Abang Raja Numeh. Ah, adik Abang dah besar panjang nak menikah kahwin. Abang ni tidak boleh menikah kahwin. Siapa duk nak ke Abang? Muka pun tidak seperti adik. Comel halus mani. Ah, orang comel, orang seeluk rupa. Waktu belum sampai jodoh lagi ni adik. Ah, adik nak pergi bila adik? Perkata ayah bagi waktu ni ketika ni. Ah, tak apa adik. Abang ikut belakang adik. Ya, pengasuh kusina waklu pengasuh. Pengasuh kusina sa'ik. Pengasuh kusina mu'ayuh. Pengasuh kusina sama. Tuang kurir padi. Ah, mau masuk mengadap aku. Oh, kusina waklu. Benar sekali ku. Jadi apa titah perkata dari tuan aku pula? Jadi hak gini-gini pengasuh. Mana kusina sa'ik? Ik. Raja panggil ik.
1: Dulu nanti dulu nak cabut sedih. Pada dulu tengkaki ayam nak kita ni. Dah masuk lemari lah. Batik simbah ku.
0: Oh, pengasuh sa'ik.
1: Tuanku. Nak pergi mana pula ku?
0: Kita nak pergi dari negeri Bermu. Pak nak jumpa dengan kasih temel hati, temel lame ambo. Nak kodoh anjur ambo. Nak beri tengok tunelan ni ambo.
1: Oh, jari pula ku.
0: Oh, kita kena berjari pula.
1: Lepas tu, berapa orang lagi ku?
0: Mana kau sini awak ayah?
1: Ada belakang aku. Duk dengar, duk ngegah mak ini. Sorry tu.
0: Oh, lah begitu mo lah ni. Pengasuh ni.
1: Oh, lah aku, dua aku nak menikah dia pun nak meningkas juga. Abiyo, abiyo. Pertara masuk lagi. Raja nak jumpa ni.
2: Nak buat gapa dia ni. Sikit lagi nak boleh.
1: Gapa dia apa ya?
2: Ngejah kumbel. Ada ketilangnya pula.
1: Buat gapa dia apa ya berdarah.
2: Eh, cepat sikit lah awak ya. Masuk mari. Raja tunggu lama dah ni. Tak apa. Amu masuk. Padik semua dulu tuanku agak ke apung pergi. Bukan di apungku. Jadi apa titah tuanku. Jadi hal ni begini pengasa. Ambo, di mana kau sini sama? Mak, masuk lagi. Oh, ada ni. Ada. Ada. Jadi hal ni kalau semua sudah ada di atas balan ni agak. Ambo nak berilah kabar yang nak bertitah pada pengasa yang ramai-ramai. Ah, cepat titahku. Hei, pengasa!
3: Aduh, anak man.
1: Balik bila anak man?
2: Baru siapa aja pengasuh?
1: Lah gerungnya lah dengan suruh. Ni kalau jalan dengan dia ni, supaya lagi dok kita ni.
2: Dok dia. Jadi nak pergi ke mana aku? Jadi hal ni begini pengasuh. Kita nak pergi dalam negeri Bermor. Nak pergi tengok Tuan Puteri Telipuk Mah. Akan jadi nakoda anju amur ni pengasuh.

0: Kita ni pun bukannya recording artis.
1: Ah, tak apalah begini pengasuh. Marilah kita berakak pada masa ini ketika ni pula pengasuh. Sila ikut belakang ambo pengasuh.
0: Ah, tak apalah ku. Kau senang awak dulu.
1: Ah, boleh ku? Selalu-selalu. Kau sudah sama. Ah, beres ku. Ada semacam. Ada ketinggalan ku. Ah, pengasuh, kau senang awak ya.
0: Ah, gila ku nak pergi mana pun patik duduk belakang. Hadir
1: saya. Ah, marilah. Bawa jalan ku deh. Ah, hadir bawa jalan. Kalau bawa abis bawa, tak ada ikut abis. Pengasuh-pengasuh. Kalau begitu tak apalah. Maka Raden Lakjunu sama dengan perasuh antara yang kepak dengan abis dia Raja Numenko Putih. Jalan sikit banyak berlari nak menuju di tengah pada luar sarjana pada nak pergi arak tiba menuju ke negeri bermu antara sebutin. Amor.

0: mana?
1: Nasi kerabu lah. Saya nasi kerabu. Sama bawa air tu. Beri yo. Kau yang kena dah ni air ni. Ya, kecepat kecepi. Mari pengasuh. Serekeku.

0: itu orang muda orang alih manis jalan tiriuk dituk sekolah bala sejak semuk pontok mati kalau kebalah ni mana nak sapa dari masa-masa yang pekak. Kalau berjalan lagi ni usahkan sebulan, dua bulan, tiga bulan tak sapa lagi. Eh, adik.
1: Ya, abang.
0: Ah ni, naik atas belakang abang. Senang. Ah kalau dok berjalan terkenyuk-kenyuk sepuluh dengan orang kata hijau semuk tak mati ke ni, mana nak sepak-sepak ni, adik.
1: Kemari, eh.
0: Naik atas belakang. Setakat negeri bermus. Lompat sekali lompat, ya, abang. Adik naik atas belakang ni, pengasuh semua naik. Ah tu dia.
2: Nak naik ke mana aku? Bukannya dua buah, sebuah yang ni boleh besar.
0: Eh, ama boleh besar tu buh ni pengasuh. Cuma naik biar molek takut jatuh. Dia tengok jalan berkala. Naik adik.
1: Tak apalah abang. Abang suruh naik paling mana.
0: Naik atas belakang. Duduk dewan molek-molek. Berpeganglah pada dada abang.
1: Naik dah abang.
0: Pengasuh ke sini awak lu. Naik pengasuh.
1: Tak apalah aku. Ama duduk sini dah ni.
0: Nak pergi mana ni ku? Pergi sini. Tu dada ama. Tu mana bersulit amal tu? Kita ingat kau henda saat ni. Jangan nak pengasuh senuk, pengasuh. Pengasuh ke sini sama. Naik ku. Naik betih ku, naik kaki. Naik ku duduk mana-mana pun. Tu mata amal macam mana nak sekebar? Kita ingat kau pergi saat ni. Ingat ku lapu tu. Mata amal. Ku sini saat. Naik. Nyelik selik gitu.
2: Kita ingat aku dah kerah tapi dah lembut. Engkor tuanku. Jatuh dia aku.
0: Jangan berkata dia aku. Nanti aku takut jatuh tengah jalan belakang dia. Amo nak lopak sekali lopak.
2: Tak apa. Duduk malik oi.
0: Syaik. Tu perut aku tu Syaik.
2: Sorry abis. Perut abis juga ni. Abis nak mana?
0: Ada ni. Nak pergi mana lagi? Nak celah ni dah ni.
2: Naik masa mana abis? Tadi ni masa kamu naik tak ada lagi abis.
0: Aku celah tak ni lagi. Masa mana abis duduk pokok tu. Kong ada belakang lalu. Ada saya. Pergi balik. Adik.
1: Tak apalah abis.
0: Maka raja ni mereka. Pocik. Orang jalan lorak gaduh tidak boleh terkenyuk-kenyuk makan jijik semut tak mati. Sini tempat nak lopak sekali lopak. Nak pergi siapa di negeri beratu benar-benar bertanggung ini ke? Di sini tempat lopak. Tanggung ramai-ramai.

0: Capan mana dah aku?
1: Ah ni, ni pintu gerbang istana Ratu Bermuk, Ratu Bertaruk Indira ni. Ni siapa agak di negeri Bermuk?
0: Oh, siapa ada abang ni?
1: Siapa ada adik? Turun adik, pergi panggil. Kelak-kelak ke orang penjaga pagar ni, kalau tak buka benda tenang, dengar sekali tenang.
0: Ah, sobar abang. Ayuh dah pesan dah tak di sobar. Kita tepat orang ayuh. Negeri orang. Ha?
1: Orang dia abang tepat orang, kita dia abang tepat kita adik.
0: Kita dah, kita serabut sangat kalau dengan Raja Numen ni. Kalau hak tak balah pun jadi balah.
1: Aduh, takut gapo Syed?
0: Gedung jugalah, kita tak nikah lagi. Mari ni ngaji pun tak habis lagi ni. Nak perang pulak. Kita pun nak molek lah.
1: Hei! Wow! Ada orang ke tak?
0: Ada.
1: Buka pintu pagar ni. Amo nak masuk. Amo nak masuk ni.
0: Panggil molek kat kusina. Kali dah lambat buka lima.
1: Eh, adik. Kalau lambat-lambat begini, baik abis tenang saja.
0: Ah, sobat abis.
1: Ah, dari sobat dah. Maka Raja ni main ke putih. Nak tenang pulau, pintu kota istana pulau. Ha, hei.

0: kor sangat remo ni.
1: Tak ada aruh lah. Ini siapa? Amo Gading Lakjuno. Aduh Gading Lakjuno. Bapa negeri Selerok tabuk habis. Cencalo gerbomok ni pun begini. Ini siapa? Kamilah Datuk Menteri. Dengan Datuk Penggawa. Ah betul, betul, betul. Apa sebab negeri jadi jemek-jemek? Tak ada arah lah. Tak kalau kami menunggu kehadiran Tuan Hambo. Orang-orang seluruh tanah Jawa. Nak mengikat, nak berkahwin. Nak pocok hari perkahwinan. Tiba-tiba marilah. Seorang yang bergelar. Jaga alam sengketa. Jaga alam sengketa? Jaga alam sengketa. Marinya buat mengamuk kerana sebab apa? Raja kami, Raja Ratu Bantara Indigo tak bagi dia kerana sebabnya Puteri Telipuk Mah sudah jadi tunai lani kepada Gading Lakjuno antara sore. Oh, amulah Gading Lakjuno. Kamu dia? Kamu dia hanya sepak tenai teraja habis. Segala rakyat saka bala tentera sekali dengan kami Datuk Menteri, Datuk Penggawa dengan sekali Tuanku Ratu Bantara Indigo. Aduh. Lagu mana abang? Hei! Honda Adi! Biar abang buat kira. Hai, sobat dulu. Sobat, siapa dia ini? Ah, Ning! Ning lah Raja Numan Kera Putih. Orang kaya mulia raya. Hulu Balai Negeri Selatan Tanah Jawa.
2: Yo, dia abang pada patik. Pada kami.
1: Ah, ni dia. Kalau di mana tempat jaga alam sengketa? Dia duduk mengamuk sebelah sana. Moleklah kalau begitu gak. Diri pergilah tengok. Layami tengok. Ataupun dia gak takak jaga alam sengketa. Ha, biar kami sayok 4-5. Hulu Datuk Menteri. Abang beringat-ingat dah. Ha, tak apa adik. Ni Raja Inuman. Orang tak takut dalam media apa perangai. Silah abang.
0: Ku malik ku. Nanti tuan silap. Nyanyi ku. Bandit kena perubat. Ya malik ku.
1: Tak apa ku senang sa'i. Malik ku. Kalau hari ni tak lagi dah mo kalau nak meada. Begitu semua ku senang wala ni. Malik ku. Mak abang mak ada. Tak tahu baik ke abang mak. Maka Raja Inuman. Kau putih dengar apa khabar Datuk Menteri. Sini tempat nak mengadap peluk. Orang panggil jaga-jaga alam sengketa. Di tengah lamin pada luar. Sejana pandang di setempat. Nak bertemu bersuara muka. Nak tengok anak biri. Hujimah pada batu yang pecah-pecah. Hujikan batu pada petang tu pada mata. Halau. Maka sebab lompat. Sekian lompat. Di depan jaga alam sengketa pula. Ha. Hei.

maka simah raja irumem. Maka nak beradak dengan jagat alam sengketa tinggal pada luar. Sawajana pada tanah selalu guna

Opak pelak maling celaka simah gajah inu mem. Aku tikan kiri memelok ke kanan. Aku tikan kanan mengelokkan kiri. Aku menyuruh bawah melopak naik atas. Aku lopak menyuruh bawah. Sini tepat usahkan. Nak gugur bulu rakmu susan sorak. Nak cari tulis-tulis. Inilah maling celaka punya kero kakak ya mem. Mu tak kenal lagi aku siapa akulah. Jaga alam sengketa. Anak kepada Ratu Kolobahan. Sini tepat megak jaga alam sengketa. Hundurkan tiga lakuh. Majukan tiga lakuh. Lompat peluh. Nak ingat takat gajah nama kau putih boleh.

ada yang sengketa dapat kepada Raja Rumeng. Kebutihnya batung jatuh ke mana jatuh. Kita alih angin aruh yang jaga-jaga. Leji yang biru. Kesahkan perkataan jaga alam sengketa. Maka Raja Rumeng Kebutih maju nak mengadakan Ratu Bantara ini. Bersama Patih yang ramah di atas balagung bala persigam jalan pelop. Masuk mengadak Ratu Bantara ini.

0: Siapa kah di hadapan ambo? Kalau anak wong-wong mana kena ratu-ratu mana anak mamam-mamam mana preach dia? Anglah, siapa di hadapan ambo? Inilah Raja Nemeka Putih. Hulu balik orang dalam suhan tanah Jawa. Oh, nasib baiklah Raja Inumem Sapa. Kalau tidak apa nak jadi pada diri kami atau yang keramah-ramah. Oleh kerana PNTK laku daripada jaga alam sengketa. Ha? Ini jangan takut lagi. Ah, tu biasa kita. Yo. Ambon bawa utusan. Mari mengata anak adinda Ambon. Radilak Juno bersama pengasuh-pengasuh yang ramai-ramai duk jaga di pintu kota istana. Kemudian jaga alam sengketa. Ah, jikala jaga alam sengketa. Ambon dah patut naik ke tali aru. Awal yang jaga-jaga jangan duk usah. Bimbing waleng hati lagi. Akhirnya tiba tarik ini. Ay, terima kasih banyak-banyak lah. Raja ini main kuah putih. Mana Alina mu? Raja muda, Raja lak smart, lak juna. Hai, adik. Mari cepat, mari cepat. Ada orang nak jumpa ni, adik. Oh, patik semua orang masuk. Patik semua. Paduka, Raja batarok ini. Ah, ni dia. Menata nak menata ambuk. Orang comel. Ah, elok parah. Tikah laku. PE yang manis, bangun. Ah, ni anak siapa? Ya, almu anak si Maharaja Seram. Oh! Hai, bersadah, bersadah. Ah, ni kena mani, mek. Ah, tu baik mari ni abangmu, siapa ni? Siapa dia pula? Ah, tu ni lah ni. Ah, mari tu baik masuk jumpa dengan abangmu, Raden Lak Juno. Siapa dia duk panggil ambo tu, ayah? Ah, ni ambo sendiri ni panggilmu ni, mek. Ah, tu baik lekah dengan segera, mek. Maka didengarkan oleh Putri Telipuk Mah. Jemo tubik ke depan ayuh. Pakcik semua paduka ayuh. Ah ni mek. Cuba paling belakang ni. Siapa dia ni ayuh? Malu nyamu ayuh.
1: Sekian persembahan Wayang Kulit untuk kali ini. Daripada kumpulan Setia Budi Tumpat. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan cerita Putri Telipuk Emas bahagian yang ke-8 pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Salam hormat daripada penerbit rancangan, Rosalam Cik Soh. Kita jumpa lagi.

0: Ya, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Jadi, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang ya kepada semua sahabat pendengar kita yang berada, yang sedang memandu, yang mana yang sedang baru dalam perjalanan pulang ke rumah ya. Jadi Jimmy kembali menemani anda menerusi ruangan Rujuk Ustaz ataupun segmen Selekta ya, mulai 6 petang hingga 9 malam untuk edisi hari ini 10 Mei 2026 ya. Jadi apa khabar semua saya sobat kita tu? Jadi alhamdulillah lah, dalam pertemuan kita kali ini untuk jam yang pertama, Jimmy akan ditemani oleh Al-Fadil Ustaz ya, menerusi ruangan Rujuk Ustaz dan bersama dengan Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud ya, setiap hari Ahad deh. Jadi untuk hari ini juga pakai lah kita sama-sama sharekan TikTok live, Facebook live kita deh, sama-sama lah kita berkongsikan ilmu-ilmu yang boleh memberi bonus yang besar untuk kita semua di akhirat kelak. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita terus bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah sihat bijimi.
0: Alhamdulillah ya, ini kali pertama lah kita sama-sama lah dalam konti hari ini ya. Tak sangka lama dah menghilang diri, tiba muncul semula.
1: Jodoh ni ni.
0: Jodoh lah kan. Nah, jadi macam mana cuaca hari ini tadi Ustaz?
1: Alhamdulillah hujan tu, rahmat.
0: Hujan rahmat sini, alhamdulillah. Sampai ke sini, hanya kat Kota Baru ni tak hujan lagi lah, tak berasa lagi.
1: Tak
0: ya.
1: Berasa lagi.
0: Mungkin ada lah, tapi tak ada nak basah tanah tu. Jadi apapun, pada hari ini saya dipahamkan tajuknya berkesinambungan dengan tajuk minggu lepas ya, menjaga nikmat kemaluan. Ya, jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Bajimi dan sidang pendengar Radio Kelantan FM, alhamdulillah kita bersyukur kehadra Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih lagi dipanjangkan usia dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berselawat kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, insyaallah pada petang ini kita bersama dalam rancangan Rujuk Ustaz dan kita masih lagi dalam perbahasan topik yang sambungan daripada bahagian pertama pada minggu lalu, iaitu menjaga ataupun mensyukuri nikmat kemaluan. Amba nak mulakan sesi kita pada petang ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan jalan yang hak, yakni jalan yang dibenarkan oleh syarak, dan tidak pula berzina, dan sesiapa melakukan yang demikian akan mendapat balasan dosanya. Tiga dosa besar dalam Islam disebut dalam kitab Al-Kabair juga, nah, karangan Imam Az-Zahabi rahimahullah, iaitu pertamanya menyembah selain daripada Allah, yakni menyekutukan Allah. Nah, yang keduanya membunuh jiwa yang diharamkan, yakni membunuh tanpa hak. Nah, contohnya kita bunuh hatta orang kafir. Nah, orang kafir pun tak boleh bunuh kasi kat dia macam ni. Orang kafir yang tidak memerangi Islam ataupun ia sebut sebagai kafir zimmi yang bernaung dalam negara Islam, yang ikut undang-undang Islam dan sebagainya, maka haram bagi kita bunuh. Kecuali kafir harbi yang memerangi Islam, baru halal untuk darah mereka untuk kita tumpahkan. Dan yang ketiganya dosa zina. Dan kita nak bahas pagi ni apa kaitan zina dengan menjaga nikmat kemaluan. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Akan digandakan baginya azab. Tiga golongan ni seksa di hari akhirat, akan digandakan azab seksa pada mereka di hari kiamat, dan ia pula akan kekal di dalam azab itu dengan menerima kehinaan. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran lagi, dalam ayat yang ke-70, illa man taba wa amana wa amila saliha faulaika yubaddilullaha sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang telah bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal baik, maka orang-orang itu Allah Ta'ala akan menggantikan pada tempat kejahatan mereka dengan kebaikan. Dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Berbicara tentang menjaga nikmat kemaluan ni, kita sebagai manusia ni sidang pendengar, kita tak lari daripada melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Baik dosa secara secara rahsia, berseorangan dalam bilik dan sebagainya, maupun dosa secara terang-terangan. Sebagaimana dosa zina pun boleh jadi zina yang sir ataupun zina yang orang lain tak tahu. Kita dengar dia je tahu. Sebagaimana yang berlaku kepada Ma'is bin Malik. Batu kita orang Islam ni antara orang panggil patel lari kita sebagai orang Islam yang terikat dengan undang-undang Islam, antaranya kita mesti menjaga diri daripada maksiat kepada Allah. Dan maksiat tu hubung kait dengan kemaluan ni adalah zina lah biasanya. Dan zaman Nabi juga, ketika mana Ma'is bin Malik datang bertemu dengan Nabi, lalu dia mengaku kepada baginda Nabi SAW yang mana dia telah melakukan zina. Dan Ma'is bin Malik ni pada keadaan ni dia telah pun berkahwin, mana kata dia ni yang berjimi dalam kategori muhsan, orang yang berzina dan juga telah berkahwin. Maka hukumannya di sini rejam sehingga mati. Dalam Islam dia ada dua keadaan. Pertama, sekiranya kita ni katalah waliyazubillah min zalim, tak jauh lah, tapi contohlah orang tanya kita tu email lagu mana ni, hamba nak nikah esok kare ni, tapi hamba ni pernah berzina. Ni satu soalan yang agak payah juga nak jawab tu. Agak sensitif tu. Hamba pernah berzina. Jadi adakah hamba perlu untuk mengaku kepada pasangan hamba, hamba nak nikah ni, yang mana hamba masa dulu pernah berzina dengan orang lain? Maka jawapannya, dosa kita dengan orang, mana kata dosa zina kita ni yang tidak diketahui oleh umum ataupun tidak diketahui oleh nizam, tidak diketahui oleh undang-undang sesebuah negara tu, maka tak perlu kita sebarkan dan tak perlu kita buka. Tak perlu mengaku kata peti, tak perlu mengaku kata email, tak perlu hatta mengaku kepada pasangan kita. Hanya cukup dengan kita bertaubat nasuha. Syarat dia kena taubat nasuha. Kena taubat nasuha ni antara kaedah dianya dengan kita ni menyesali dosa-dosa kita pertama. Kemudian kita iringi dengan melakukan amal soleh. Kemudian kita mengerjakan amal soleh, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kita. Berbeza pula dengan dosa zina, iaitu dosa kemaluan yang besar, dosa zina ni yang telah diketahui oleh nizam ataupun undang-undang. Contohnya ditangkap dia berzina, cukup 4 saksi dan sebagainya, maka ketika tu tak leh hanya dengan bertaubat. Tetapi bila diketahui oleh umum, diketahui oleh nizam, undang-undang, maka hendaklah ketika tu dilaksanakan hukuman hudud. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma 100 jaldah. Bagi penzina perempuan dan penzina laki-laki, maka hendaklah disebab akan mereka dengan 100 kali sebatan. Abang Jimmy. Dan ni bagi ghairu muhsan, penzina yang belum berkahwin. Bagi penzina yang sudah berkahwin, sebagaimana Ma'ih tadi ni, dia mari jumpa Nabi ni, ngaku ke Nabi, ya Rasulullah, zanaitu ya Rasulullah, aku telah berzina ya Rasulullah, fatahhirni, sucikan aku, bersihkan aku. Mana kata dia nak Nabi hukum dia. Nabi paling alik kane, Nabi tak si tengok muka Ma'is. Dan Ma'is pun pusing alik khanil pula. Zina itu ya Rasulullah. Aku telah berzina ya Rasulullah. Sucikan aku. Nabi paling alik belakang pula. Tiga kali mari jumpa Nabi. Dan ayatnya bagaimana Islam di sini, sidang pendengar, dia sangat menjaga aib manusia. Aib penganutnya. Nah, sebenarnya tak perlu kita ayat. Tapi bila Ma'is dah ayat, dan Nabi pun telah pun siasat, betul kamu berzina wahai Ma'is, sebagaimana timba masuk dalam perigi, maksudnya zakar masuk dalam faraj itulah. Nah, maka benar ya Rasulullah, maka ketika itulah baru dijatuhkan hukuman rejam kepada Ma'is bin Malik, dan Nabi SAW mengatakan bahawasanya taubat Ma'is telah pun diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kalau kita lihat kenapa berlakunya zina hari ini. Nah, banyak berlaku zina. Kalau kita tengok hari ni, kadang-kadang orang tidak malu dah mengaku yang mereka telah berzina. Yang mereka ni masuk kelab malam, duduk tidur dengan jatih, hak jatih tidur dengan tina. Apa berlaku hari sedemikian? Kerana nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, nah, dan ini merupakan hadis fitan. Hadis fitan, nah, sidang pendengar, kata Nabi apa dah? An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sanan alladhina min qablihim shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dhabbin lattaba'tumuhum qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara qala faman. Satu hari Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat, kamu akan mengikuti langkah-langkah umat sebelum kamu, kata Nabi ni, sejengkal demi sejengkal. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Sehingga mereka masuk ke dalam lubang biawak pun, kamu akan mengikuti mereka. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah golongan yang kamu maksudkan itu? Adakah Yahudi dengan Nasrani, dengan Kristian? Maka jawab Nabi, siapakah lagi kalau bukan mereka? Ayat hari ini, umat Islam kita ni dalam menjalani kehidupan seharian yang begini, mereka banyak mengikuti budaya-budaya dan juga cara hidup orang Barat. Cara hidup orang kafir. Nabi sebut, apa Nabi sebut? Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Mula-mula benda kecil dulu dia ikut. Nah, dalam bab makan contohnya, kalau kita kata ni, hak molek makan tangan kanan, orang kafir ajar makan tangan kiri. Patut hamba tengok kadang-kadang benda simple apa Jimmy. Orang kita ni, dia makan di restoran. Nah, kalau orang kafir ajar pergi garpu tangan kanan, makan stick tu kan? Kadang-kadang pergi makan di Menate, Kota Baru, Menate, minik-minik. Orang pergi Menate. Makan mana Menate? Orang kata, menyepuh aku kau? Bukan, Menate sungguh lah. Kedai Menate tu, kita pergi makan tu, orang putih ajar kita, pergi garpu tangan kanan. Kemudian pergi pisah tangan kiri, belah tangan kiri, ia cocok tangan kanan garpu tu, ia suat. Ia pergi garpu tangan kiri, pergi pisah tangan kanan, dia putih hajar. Kemudian dia kerak dengan tangan kanan pisah tu, kemudian dia cocok dengan garpu, guna tangan kiri, masuk dalam mulut. Hakikatnya, yang dia, walaupun dia tak guna tangan dia sendiri, tetapi itu juga makan dengan tangan kiri. Dikira makan tangan kiri. Sedangkan Islam mengajar kita supaya makan dengan tangan kanan. Jadi sepatutnya garpu tu, kalau nak makan dengan garpu, pergi dengan tangan kanan. Kerak dengan pisau duduk di tangan kiri. Ayat tu benda yang paling simple kalau kita kira kan. Orang tak faham mana pun. Sehinggalah sebesar-besar kara. Sebab tu Nabi kata, hatta law dakhalu fi ma hujri dhabbin lattaba'tumuhum. Hatta sehingga orang kafir ni masuk dalam lubang bewok pun, kita orang Islam ni akan ikut di akhir zaman. Mana kata siapa sebesar-besar kara. Contohnya kalau kita tengok hari ni ni, dalam hubungan sosial dalam masyarakat kita. Loh ni Abi Jimmy, kita boleh tengok satu benda yang kita kata normal. Sudah dinormalisasikan kalau kita pergi ke tempat-tempat pengajian tinggi lah. Universiti-universiti, politeknik dan sebagainya. Relax dah kalau couple tu. Couple, gewe, malam ni mutubik ngan, gewe, mutubik ngan. Sehingga menyerang pelajar-pelajar yang fakulti pengajian Islam sendiri.
2: Ada budaya-budaya gewek ni yang dianggap hari ni tak dosa pun, rasa macam biasa je. Aku bukan tidur dengan dia telanjang bogel, tidak, aku pergi makan je dengan dia, naik kereta sekali dengan dia je. Benda ni sebenarnya satu benda yang haram, yang salah, sangat bertentangan dengan syariat agama, tetapi dalam masyarakat kita hari ni nampak biasa benda ni. Bahkan dalam sebab apa Jimmy, dasar asasnya sebab mereka jahil, itu je sebenarnya. Dia mopok pun jahil, kadang-kadang anak balik klik dengan siapa tu, klik dengan gewe ne, ame gewe nama ame. Ame atau terima kasih lah ame tu, mak ayah pula oyak terima kasih ame tu, nanti mula ambil lagi lah anak kita ni tengok ne. Jimmy beruk kan, beruk kero-kero lah kero rumah hamba belakang tu uteh macam tu rumah hamba habis dik dah rumah hamba dulu habis dik DJ habis dik belakang tu uteh, jadi kero banyak lah kero, tak boleh letak kasi kat deh, pintu pun tak boleh buka yang akan masuk. Jadi kero ni kita raja teh lah, kita buat lolok nak gerang anak dia, nak pergi anak dia. Ibaratnya macam kita kata kero-kero nak ambil anak mata boleh ke, nak bagi jalan, marah bunyi ni, marah kera ni nak ambil anak dia. Tapi orang ni ke nak ambil anak makcik, nak mari ambil anak ni, ambil lah.
0: Mudah.
2: Itu sebenarnya yang bawa kepada kekeh yang berlaku hari ni. Benjamin, kalau kita tengok apa punca, apa permulaannya, hanya couple, hanya jumpa, hanya dating, hanya makan bersama, akhirnya berakhir dengan zina dan akhirnya berakhir dengan bunuh. Setan dia tak akan berhenti hanya sekadar zina je. Setan ni sampai satu pikat. Waktu kita tengok kekeh yang tubik dalam berita hari ni, bunuh. Bila gewe mari koyak ngandu ni 2 bulan ni. Blur dah. Setan mari ni lagi dalam otak ni, dalam fikiran ni. Bunuh. Tengok setan, dia tak berhenti hanya perikat zina sahaja. Bahkan setan sampai perikat muni murtad, keluar pada Islam. Wah, dosa paling besar, dosa bunuh ni antara dosa yang paling besar. Sebagaimana ini sebut tadi dalam ayat firman Allah yang membacakan tadi, yang mana mengambil nyawa tanpa hak, tanpa hak. Jadinya kalau kita lihat, itulah yang berlaku hari ini dan masyarakat kita yang sedang sari koho sakit, dan mereka mengikuti cara hidup barat. Dan kalau kita tengok pula antara sabda baginda Nabi kepada orang perempuan lah, terutamanya Nabi sebut dalam satu hadis, ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka esok di hari akhirat. Pertamanya, golongan penguasa yang mempunyai cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang. Pertama, penguasa yang zalim. Ambo tersinap bahar tu lah petang ni. Cuma nak sebut golongan yang kedua yang akan dihumban ke dalam api neraka adalah golongan perempuan, kata Nabi, yang mana mereka ni, hok mana? Wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Mereka ni, kata Nabi, berpakaian tetapi telanjang. Sebenarnya bila tajuk kita nak bahas ni, menjaga kemaluan ni, gapo dia maksud kemaluan tu secara luah lagi, gapo dia? Kehormatan diri, ya Benjimi. Kehormatan diri. Dia kalau orang tina ni, kalau kita tengok orang pesing jaga kehormatan diri ni, apa dia jaga aurat dia. Dia akan jaga sungguh-sungguh. Pakai-pakai labu, tudung labu, pakai-pakai yang tidak menampakkan bentuk tubuh badan dan sebagainya, menjaga suara daripada lelaki yang bukan mahramnya, menjaga tingkah laku dia. Itu semua menunjukkan yang mana perempuan ni perempuan yang muslimah, yang beriman. Adapun yang Nabi sebut golongnya yang dibakar dalam neraka seksa ni, antaranya golongan perempuan yang pemakaiannya tetapi telanjang. Dia pakai pakaian tapi telanjang. Mereka berlenggang-lenggut waktu berjalan, kata Nabi, mengayun-ngayunkan bahu. Kepala mereka pula ada sanggul di atas kepala mereka bagaikan bonggol ponok unta yang condong. Pesi lagun. Pesi orang lor ni, Abang Jimmy. Kalau duduk rumah tu gak, huduhnya lah makaya dia. Depan tu lelaki. Kalau duduk rumah tu gak, tu lelaki tengok, hok kelik segar jadi moyuk. Bapa? tengok supaya potian nak haru sudah malam. Nah, supaya hatu kat limo. Tapi kalau nak tubik luar rumah ke, Allah comelnya pakar beli lecu, nah comel lecu habis batal lecu. Nak tubik luar rumah dengan pakaiannya ketat, patu pulak pakar trailer ni hok retina ni, pakar tudung, nah naik ke rambut atas ni. Nak nampak lagi menawan, lagi tertarik orang yang melihatnya. Nah, dia nak tarik siapa sebenarnya? Dia nak tarik lelaki yang bukan mahramnya. Lelaki yang haram untuk melihatnya. Inilah punca kenapa hari ini berlakunya banyak perzinaan. Punca daripada kita yang sepatutnya tunjuk kecantikan kita kepada yang halal, tetapi kita retina hari ini tunjuk kecantikan kita kepada orang yang haram untuk dilihat, untuk ditatap. Lepas tu kalau kita tengok terbaru membaca kisah Haji Midin, seorang janda ni ditangkap keluar di Johor ni, umur janda 50 ni, 50 ni Abiji Miola kira menopuh dah
0: banyak umur dah,
2: banyak umur tu sepatutnya pergi kelas-kelas agama ni, tapi ditangkap di homestay keluar jatuh umur 43, suami orang ni, suami orang kalau orang tanya bapa dia mau tak nikah ya dengan janda ni, dia bapa dia mau duduk keluar, kata bini tak bui. Bini tak bui. Tapi masalahnya bini pula tidak menunjukkan orang panggil khidmat yang sebenar kepada suami, sehingga ke suami ni berasa nak cari lain. Hak pe perangai untuk lelaki tu suku kira. Kalau dia tak jurus tu hadiah. Masalah kita isteri ni, sebelum kita persoalkan suami kita, wak gana kita, kita tanya diri kita, apa yang telah kita buat kepada suami kita? Adakah kita telah memberikan khidmat bakti yang terbaik kepada suami? Dia kadang-kadang orang tina hari ni, dia tak layak tu lelaki dia. Kelik, duduk sebek tu lelaki dia.
0: Main telefon.
2: Main telefon, tu lelaki tanya pun tak jawab. Tak laki suruh kucai pun tak kucar. Dia benda-benda lagu tu apa Jimmy. Dia mari orang kata kata rah. Dia buat serah. Aku cari lain. Sebab tu lah. Sebab kita tidak khidmat. Padahal benda tu tidak memerlukan modal yang banyak. Suruh kucai. Suruh huruk kau. Minta tolong. Minta tolong. Orang panggil. Cabut ubat kau misalnya ni. Benda-benda ada simple je. Tidak makan modal. Tapi orang perempuan hari ni. Mereka tidak nampak kemuliaan dalam khidmat kepada suami. Di situlah sebenarnya apa kita lihat hari ni. Banyak berlaku kes-kes yang melibatkan kecurangan. Kes melibatkan.

0: Setan ni kalau kita tengok, setan ni merupakan satu makhluk yang penuh dengan perancangan yang halus. Nah, dia tak boleh masuk alik kanan, dia cocok alik kiri. Tak boleh masuk alik kiri, dia cocok alik depan. Mana setan ni kadang-kadang kita tak nampak benda yang kita buat tu, padahal dia haram, tetapi kita nampak supaya tak ada gapo-gapo. Contoh yang berlaku hari ni, kalau kita tengoklah dalam suasana hari ni, di tempat-tempat kerja lah misalnya, banyak yang berperhati suami orang makan sekali dengan bini orang. Di satu jabatan yang sama, tubik makan sekali, tubik sambut birthday sekali. Adakah dengan kita bekerja halal untuk kita melakukan sedemikian? Halal untuk kita duduk makan sekali? Pas wasak pula, bukan wasak yang berkaitan dengan kerja. Ha, setel dia pandai. Kadang-kadang dia bermula dengan benda-benda lagu tu je. Tak ada gapo aku makan sekali je. Dan akhirnya naik kohosari, kohosari, kohosari, dan akhirnya membawa kepada zina. Itu sebenarnya. Maka sebab itulah ruang untuk zina itu sendiri kita kena tutup. Ruang untuk zina. Mana kata man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kemudian fa illam yastati' fa biqalbih. Mana kata kalau kita ni melihat sesuatu kemungkaran, maka kita kena cegah dengan kuasa. Peranan kita lah sebagai dalam masyarakat, terutamanya ambo sebagai ayah kepada anak, sebagai suami kepada isteri. Abang Jimmy pun ada isteri, ada anak-anak. Kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, kita kena mainkan peranan penting untuk menutup ruang-ruang zina ni dalam rumah tangga kita. Antaranya kita kena perhati anak-anak kita terutamanya. Kadang-kadang anak kita hari ni mak ayah pergi masjid, tengah rik dengar kuliah lagu mana nak masuk syurga, belajar tetap fiqh. Anak pulak garik tu lah, tubik, gi derak, gi dating, gi tamen dan sebagainya. Kadang-kadang pok tengok je. Tak boleh nak ayak gapo. Nak ayak ke, takutnya marah. Betul ke tak? Moga masa kecil dulu, dia silap tatang bagai minyak yang penuh. Tak kena dengan cara. Kita ni, anak ni dia ada perikat, Pak Jimmy. Dia perikat kasih saya 1 hingga 7 tahun. Tu perikat kasih saya. Kalau nak suruh anak time tu pun suruh semaya, suruh dengan kasih saya. Biasalah anak ni benda paling payah kita nak suruh semaya ni. Betul tak? Kalau semaya liat. Kalau suruh main badminton, main bola, main basikal atau sohiyak, gitu. Itu nak ayak benda paling payah. Bukan kata anak ya. Pok anak pun payah semaya ni.
1: Join sekali.
0: Join sekali ni. Maka sebab itulah anak 1-7 tahun didik dengan kasih saya. Masuk 7 tahun kedua, sampai 14 kena didik dengan ketegasan. Hamba ada 2 anak yang berbeza umur. Nama sulung 8 tahun, yang kedua tu 9 tahun. Jadi cara kita pun kita kena berbeza sikit. Kalau nombor 1 ni kita suruh maya umur 8 tahun dia liat lagi, maka boleh dah kita pergi hangar. Tak pingat, pergi. Oyak karantina mi ambil hangar. Dia dengan hangar tu dia masuk jambe. Dia ambil air maya. Walaupun dia mecokkan dia, dia akan buat. Tapi anak nombor 2 ni 9 tahun baru kita didik dengan kesan. Contohnya kita katakan anak Aida, solatlah asar. Dia kata malah lah abi, dia sakit lutut lah dia ayat ni. Kita kata kalau Aida solat, abi bagi coklat. Tu kasih saya. Jadi betul anak tu dengan kadarnya, dengan kaedah yang tepat. Ni kita anak masa kecil, masa dia umur naik, masa fasa 7 tahun kedua, 10 tahun, masih lagi tak suruh dia semaya. Pahala ke mana bila dia umur 18 kita nak suruh semaya? Supaya tu tak aurat juga. Kalau masa umur 10 tahun, 12 tahun pun masih lagi tak letak tudung atas pala anak tina tu, lagu mana kita nak jamin dia pakai tudung molek umur 18? Masa tu ke Abang Jimmy, dia tak dengar dahwa kita. Anak ni masa umur 14 ke bawah ni jadi dia duduk dengan kita je. Dia start dia masuk asrama ke, dia pergi universiti, orang yang dia pakai adalah sahai ni. Kalau dia tak pandang dengan cara, tak kena cara, dia tak pakar dewah kita. Maka sebab tu kadang-kadang kita tengok seorang ayah ataupun seorang pemimpin dalam rumah tangga tidak menjalankan tanggungjawab yang sebenar. Seorang suami tidak menjalankan tanggungjawab sebenar. Tengok bini tubik pakar pakaian ketat, bukan kata nak tegur. Yang ketat tu nak pergi mana? Nak pergi kedai tukar.

0: tak tukar kejap tak tekuk. Contohlah, tak tukar tak boleh tubik. Nah, ha, pergi tukar dulu. Contoh, kita kadang-kadang, maaflah deh, ini berbalik kepada ilmu.
1: Ya, betul.
0: Ilmu, berapa ilmu agama. Kadang-kadang suami yang jahil ni, dialog pula ada. Dia tengok bini dia pakai ketak ni. Oh, comel deh. Nak tubik ni kerja ni.
1: Yeah.
0: Comel, lagu ni apa comel. Aluk-aluk. Dia pula sokong benda yang haram tu, benda maksiat tu. Itu ha, kesilapan. Nah, ataupun ada yang tahu tapi dia tak mampu senyap. Tengok ai takut aku tegur ke.
1: Ngaju
0: pula. Nah, kalau anak gak lari rumah pula. Nah, takut mecek pula. Nah, senyap lah. Betullah kita sebenarnya kena mainkan peranan yang penting dalam rumah tangga, terutamanya sebab kita ni ada satu amanah yang besar. Selain daripada anggota badan, kemaluan, mata, kepala kita semua ni, amanah kita juga adalah anak-anak dan isteri kita yang seksok akan disoal di akhirat esok. Bagaimana kita telah memimpin mereka? Adakah kita pimpin mereka dengan cara yang selayaknya Islam ajar, atau sebaliknya kita telah menjahanamkan mereka dengan kejahilan kita? Maka sebab itulah sebagai suami kita kena menjadi suami yang serba tahu, terutamanya dalam bab agama. Biar bini kita ni, Abang Jimmy ni, sedia pendengar ni, biar dia boleh berbangga dalam perkara agama dengan kita. Mana kata kalau dia kecek depan orang pun, dia boleh cerita, dia boleh hakak tok laki dia ni berkait dengan agama. Oh, tok laki aku hebatlah, dia sokmo suruh aku ni pakar tuduh labuh, contoh. Oh, tok laki aku hebatlah, dia sokmo jadi terimeh kalau di rumah. Biar dia kecek, biar dia kecek perkara kebaikan tentang kita, tentang agama. Ni kadang-kadang hak meniti di bibir anak kita, di bibir isteri kita, hanya perkara dunia. Oh, tok laki aku hebat, mari dulu beli glamah, hari ni beli pula. Hanya benda tu je ke? Adakah kita hanya nak benda tu? Oh, papa saya hebat, anak-anak cerita di sekolah, semalam dia beli iPhone 18 Pro. Hebat. Ni kadang-kadang kita silap. Sebab kita mengukur kehebatan isteri, suami kita ke anak kita dalam perkara dunia. Itu silap kita sebenarnya. Kadang-kadang mak pok sendiri pun silap. Bila tengok anak tak semaya, dia tak marah. Tapi bila anak gagal dalam SPM, dia marah. Sebenarnya gagal SPM dengan gagal semaya itu lebih besar lagi gagal semaya. Sebab itulah benda ni perlu kepada ilmu agama. Penting. Utlubul ilm fardhatun ala kulli muslim. Sebab Nabi sebut meruntut ilmu ini merupakan fardu ain kepada setiap daripada kita yang mukallaf ni, yang bergelar Islam ni.
1: Masya-Allah. Jadi itulah, sebab itulah kepada sahabat kita pentingnya ilmu agama. Ya, sekarang ni semua dunia, ilmu dunia ni sebenarnya hujung jari semua boleh petik. Ya, tapi betul, akhlak ni sebenarnya kita perlu jaga. Sebab itulah ada sahabat-sahabat saya mengajar juga dulu, mengingatkan saya, Jimmy, hak paling penting tu apa ke? Dia kata, ABC dulu. Dari kecil sampai besar ABC.
0: Betul,
1: dia kata, adab baru cerdik. Dia kata, jadi apapun itulah sedikit perkongsian daripada Al-Fadil Ustaz kita, itu Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud, berkaitan dengan topiknya pada hari ini, mensyukuri nikmat kemaluan. Ya, bahagian dua dia lebih pada kehormatan diri sebenarnya. Jadi mungkin ada yang katanya peliknya kemaluannya, tak, dia adalah kehormatan diri. Ya, itulah sebenarnya juga. Jadi pada sayang sobat kita, panggilan kita akan bukakan, nombornya 7488630 dan juga 7433858. Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Ya, Puan Hamidah kan ni?
2: Ya, kenal lagi Jimmy, ingat lagi.
1: Ingat. Okey, silakan.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum, ya Kak.
2: Nak ujian pula, kuat tak kita tak ada ujian dah.
0: Itu kata tu.
2: Gini, Ustaz. Saya katalah, dia ni, kita kata, berlaku tu lah. Perzinaan tadi lah. Dia semasa janin tu, suruh 3-4 bulan tu, dia suruh gugur dah ni. Dah dia ada suruh mengandung, dia suruh gugur. Apa? Tak gugur juga, dia fikir tak tahu apa tu, apa boleh beranak tu. Tahu pula anak tu. Anak tu tak tahulah, nak kata mati hidup pun biasalah. Ustaz, kalau ada jumpa hidup, hidup lah. Kalau jumpa mati pun mati lah. Yang makin benda pun ada. Lagu mana tu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Soalan yang baik kepada Kak Dah.
0: Betul lah Kak Dah tanya tadi tu deh. dia sebab tu macam hamba tegaskan sekali lagi, setan ni kan, dia telah berjanji pada Allah Abajimi kat dah ni, yang mana dia akan menyesatkan manusia hingga kesesatan yang paling besar. Nah, gapo dia kesesatan besar? Mensyirikkan Allah. Nah, keluar daripada Islam. Lepas tu kalau kita tengok, bermula hanya dosa yang kecil, hanya berwhatsapp dan sebagainya, akhirnya jatuh pada zina. Dan ada cerita ulama zaman dulu yang asalnya dia ni alim macam ni. Nah, alim lalu diuji dengan seorang perempuan yang ditinggalkan oleh dua beradik yang pergi musafir, tinggal adik puai ke dia, nah duduk depan rumah dia. Hak bulan-bulan bulan pertama dia hantar nasi letak depan pintu. Setiap hari pula bisik mu ni letak depan pintu saja. Wih lah ke dia. Nah, ketuk pintu tu. Ha, tengok setiap cerdik. Ulama pun jangan kau ni macam ni. Kalau Dr. Tubik lah berita. Seorang mudi ditangkap. Apa meliwat pelajar dan sebagainya. Dia tak kira pakat kau ni. Dia tak kira ilmu. Kalau dia Tuhan nak sudi. Kalau dia setiap nak masuk ni. Jarum dia ni. Dan lalu akhirnya bawa kepada zina. Asalnya hantar makanan saja, pas ketuk pintu, pas jumpa, pas daripada jumpa masuk dalam rumah. Akhirnya mu tengok aku tengok mu, dari mata turun ke hati. Daripada hati turun ke kemaluan. Dan akhirnya berlaku zina. Zina pula berlaku pula kawan ni mengandung anak. Mengandung, bila mengandung ke apa ni, tak boleh nak buat ni, mari setan. Setan ni dia tiup. Dia setan yang berjimi. Dia tak, dia tengok juga siapa dia nak pergi tu. Kalau kelah-kelah berjimi, hok pakai pio, popo lama ni, dia tak atas hok kelah-kelah kopra ni. Dia atas hok bagai-bagai ni, merger tu. Kelah-kelah hok email kuat ni. Dia tengok cara lagu mana. Dia perhati, kawan ni lemah kat mana kawan ni. Dia gigi kat tu dulu. Kawan ni lemah kot piti, ia akan masuk ke piti. Kawan ni lemah kot tina, ia masuk ke tina. Dan akhirnya daripada zina tadi mengandung, akhirnya setan tiup benda yang paling besar kepada dia. Bunuh anak ni, bunuh tina ni. Bunuh tina, dan akhirnya ditangkap. Dan mari setan ialah kata, munak aku selamat, mu keluar daripada agama Islam. Tengok setan ni. Daripada hak tadi sekecek-kecek tipu daya sehingga sebesar-besar tipu daya. Ni sebenarnya apa yang Kak Dah kongsikan tadi sangat menarik. Soalan Kak Dah tadi. Sebab itulah dosa zina ni dia tak bawa kepada dosa antara dua pihak saja. Siapa pun ikat. Kalau kita tengok macam ni, Tuhan ni dia nak sudi ni. Kadang-kadang orang yang menikah 5 tahun, 15 tahun. Tak lekat anak pakar ini. Tapi kalau orang zina ke, mudah benar nak lekat anak. Ni ujian sebenarnya ni. Sebab tu hendak ayak mu jangan buat benda zina. Sebab daripada benda zina ni lah. Lekat janin dalam perut. Kalau orang mari di jabak tu, orang lekat. Kalau jatuh nak bertanggungjawab nikah, tak apa je mi. Kalau orang janin jatuh tak tanggungjawab, dia suruh pula gugur ke janin ni. Hak parah lagi dia bunuh sekali dengan mok-mok kawin ni. Seperti apa yang kita tengok baru ni berlaku dalam kes yang viral dan sebagainya. Maka sebab itulah dosa zina ni sebenarnya membawa kepada dosa-dosa yang lebih besar daripada itu. Maka itu kita kena pakat-pakat beringat lah. Untuk peringatan kita.
1: Ya, untuk peringatan kita bersama-sama. Satu, jagalah dah. Jadi kita masih lagi ada masanya. Walaupun masanya sekarang ni 6.40 berapa dah ni? 45 dah rasanya. Jadi kita boleh menerima 2-3 lagi panggilan insyaAllah. Jadi panggilan seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa Italian tu?
3: Ini Pak Teh.
1: Oh, Pak Teh. Okey, silakan Pak Teh.
3: Okey, terima kasih Pak Jimmy. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum.
3: Oh, gini Ustaz. Ustaz kata macam anak tahu, 8 tahun, tidak? Nggak mula-mula, nggak hotel, nggak kata, nggak rengok, kata-kata. Itu benarlah kalau kita kata mak ayah tu, itu dah. Ini kata-kata tak sini kata kau lain, kata Pak Teh diri. Mak ayah pun baru khabar juga. Mau dengan pengajar. Mau ayah pun khabar juga benda-benda gini.
0: Khabar.
3: Mau ayah tengok anak yang mana.
0: Khabar tu anak bersada.
3: Anak bersada. Dia aku tubik ayah gua. Bukan bahasa dia. Lagu mana kalau kena lagu tu.
0: Ya. Okey. Terima kasih.
3: Mak ayah nak khabar juga. Anak bersada. Jadi terlepas.
0: Betul.
3: Lagu mana cara untuk. Mak ayah nak didik pula. Mak ayah baru khabar.
0: Ya. Tak. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, terima kasih pada Pak Tih yang bertanya soalan yang sangat baik bagi hamba. Yeah, hakikatnya Pak Tih, perlu kita semua clear lah di sini bahawasanya tak ada istilah terlambat dalam Islam. Walaupun mungkin kita ni anak dah besar, kita zaman dulu kita pun rock error juga ni, jarang nak tegur anak. Tapi dalam Islam ni tidak ada pernah tidak pernah ada istilah terlambat. Kalau kita khabar, kita kena bertindak selalu. Tapi persoalan Pak Tih tadi, lagu mana nak bertindak tu email anak besar dah. Kalau kita kata dia, lama ke dia kata kita balik. Takut ke kita kata dia tak klik. Takut kita kata dia, dia buat benda-benda yang haram, benda-benda yang maksiat dan sebagainya. Takut dia bunuh diri dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mana kata kita ni sebagai sesiapa sahaja, termasuklah mak dengan ayah, tujuan kita ni diutuskan ke dunia, kita dihantar ke dunia, dilahirkan ke dunia adalah untuk menyampaikan dakwah. Tugas kita dengan anak ni adalah menyampaikan dakwah. Dakwah yang berhikmah, yang paling berhikmah, yang paling terbaik. Maka kalau anak ni dah besar, kita tak bolehlah nak buat masa zaman dia kecil dulu katak dan sebagainya. Ada pun cara dia besar, kita nasihat dia dengan cara yang baik. Cara supaya kita ni saing. Bila anak besar ni kena buat apa saing dah, Pak Jimmy. Anak umur 18, 19 ni ke, kena lebih buat kita buang dengan saing. Abah, kalau boleh Abah hasrat Abah. Abah pun nak mati tak lama dah. Hasrat Abah kalau boleh Abah nak Abah ni lekat lah semaya. Abah takut Abah masuk dalam kubur seksok tu. Saya tanya Abah, takut Abah tak lepas. Abah tak siya kau ke Abah. Ni cara Abah tunjuk contoh lah satu ni. Nak tunjuk belakang tak ada betul ni. Satu contoh cara yang kita boleh nak menyantuni anak-anak kita yang besar ni. Banyak ke bui harapan kepada mereka, banyak ke pujuk mereka dengan kata-kata yang baik dan yang berhikmah. Pujuk mereka ni dengan cara saing, supaya kita kecek dengan saing lah. Maka insyaAllah tugas kita Potih, tugas kita adalah dakwah. Usaha Nabi Ibrahim, dia burung yang titik ke air atas api yang membakar Nabi Ibrahim, tidak pernah mengharapkan api hok dia titik dengan air tu padam Potih. Tetapi dia berusaha. Kalau kira dengan air hok dia titik dengan paruh dia ni, tak mampu pun nak padamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi bukan hasil yang Tuhan tengok, tetapi yang Allah Taala tengok Potih adalah usaha kita. Dan insyaAllah usaha yang istiqamah, doa ayat sama, ayat sama, ayat sama. Kalau boleh pegang tangan anak kita tu, ayat dengan sebenar-benar, biar titik air mata jatuh kita ni buat ni, insyaAllah lambat laun lah sebelum kita mati, ataupun kadang-kadang lepas kita mati, kadang-kadang juga dengan kematian kita, maka akan menjadikan anak tu berubah jadi orang baik, dapat hidayah insyaAllah lah. Sama ada kita masa hidup Tuhan buka pintu hati dia, ataupun masa kita selepas mati, selepas kita mati, ataupun dengan kematian kita. Kadang-kadang anak ni macam ni, bila mak pak dia mati baru dia berubah. Masa hidup tak berubah lagi ni. Bila mak pak mati kan, dia marah dalam diri dia, aku nak taubat dah, aku sialah kau mak ayah aku dalam kubur. Maka sebab asbab tu ni, asbab insyaAllah.
1: Masya Allah. Semoga terjawab soalan Pak Teh tadi ya. Yang tu sebenarnya banyak terjadi sebenarnya secara tu hakikatnya. Sebab zaman-zaman dulu kan, mungkin ada jugalah yang belum lagi sempat nak cover ilmu ni. Biasa macam tu jugalah. Jadi rasanya desa lagi pemanggil ya Ustaz.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Okay.
4: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa yang talian?
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Ini tahu kan ni siapa ni?
0: Siapa dia
4: Kak Asuh ni Ustaz.
0: Kak Asuh.
1: Sila Kak
4: Asuh. Gini Ustaz. Bagaimana kau cara kita mendakwah, mendidikkan Islam kita tu mengalami undang-undang Islam tu Ustaz. Gini, kita nak mendakwahkan orang-orang yang mau itulah macam hop, tak tutup orang, macam gitu, nak pujuk dia, nak mendakwahkan dia tu. Secara yang baik tu Ustaz. Dengan dia Ustaz dah.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Kak Soh dan sinar pendengar, kalau kita tengok deh, Nabi SAW telah pun meninggalkan kita 1400 tahun yang dulu. Nah, tapi siapa ke hari ni orang masih masuk Islam. Hmm. Bahkan kalau kita tengok satu fakta yang menarik yang mengejutkan kita, Benjamin, dia kat sendiri sedia pendengar, di Eropah hari ni berbondong-bondong orang masuk agama Islam. Nah, apa orang masuk Islam ni? Adakah orang tengok wajah Nabi? Adakah orang duduk dengan Nabi? Padahal Nabi tak ada dah. Lepas tu kalau kita tengok antara keajaiban yang Nabi bawa ke apa dia? Akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dia cara yang paling terbaik nak dakwah ahli maksiat ni, tak kira dia anak kita ke, dia jiran kita, dia adik-beradik kita ke, dia sahabat kita ke, adalah melalui akhlak yang mulia. Kadang-kadang Benjamin ni rasa tak perlu guna mulut pun nak dakwah ni. Dia kadang-kadang guna mulut pun bukan satu cara yang paling berkesan dibandingkan dengan menunjukkan akhlak yang mulia. Kadang-kadang akhlak yang mulia tu yang lebih berkesan. Sebab kadang-kadang orang kita ni kecek boleh berlaku. Mu ayuh kecek. Mu ni acu ngaji Quran je. Pak tak ngaji. Anak ni Abang Jimmy, dia ni lah. Masa kecek dia tak ayak kita. Masa dia besar sikit dia cerdik, dia pergi ayak sign dia. Ayuh dia katak dia pergi masjid. Dia pergilah masjid disebabkan kena katak. Dia jumpa sign dia dalam keadaan mecok. Sini kata gua nak mecok cetu molek ni. Tahu kakak tu. Ya ya ayah dia kakak. Dia panggil kakak ha? Nah, dia kata, oh kakak tu, dia tak orang imai ya. Dia suruh aku gimai ya. Maka sebab itulah akhlak yang terbaik yang kita nak bawa dalam diri kita hari ni, nak tunjuk kepada orang luar lah. Bukan nak riak. Nah, ikhlas lah, kena ikhlas. Adalah dengan akhlak yang mulia. Hak ni ni, semua orang boleh buat. Bukan kata syarat terimai, penceramah, tok guru yang boleh kecek ya. Nah, kalau kecek, tak semua orang boleh kecek. Ambo boleh kecek uduh-uduh. Ada orang tak boleh kecek. Tapi yang ambo yakin semua orang boleh buat. Hatta orang bisu, orang buta pun boleh buat. Kenapa dia? Menunjukkan akhlak yang mulia. Akhlak ni, dia tak pakai mulut pun. Dengan tangan kita, dengan anggota zahir yang kita ada ni, maka orang akan terpesona. Sebab itulah kalau rahsia kenapa orang di Eropah dan sebagainya masuk Islam hari ini. Kerana apa? Kerana mereka membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran tu kata Aisyah bila ditanya kepada dia bagaimana akhlak Nabi, maka jawab Aisyah akhlak Nabi ialah Al-Quran. Wallahualam.
1: Itu dia. Sebab itulah akhlak tu sebenarnya satu cara berdakwah pasif sebenarnya. Tak perlu nak kecek apa dah. Kita tunjuk benda-benda baik, insyaAllah akan follow juga. Jadi nampak gayanya masa kita pun betul singkat dah, 6.50 minit petang dah. Sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti berita tepat pada 7 malam ni juga. Jadi apa pun terima kasih kepada sahabat kita yang ada telefon tadi, dia ambil 3 je hari ni Ustaz.
0: InsyaAllah.
1: Jadi mula lah pula. Jadi apa pun terima kasih juga kepada yang ada mengikuti kita melalui TikTok live pun ada juga ya. Ramai sebenarnya kalau nak sebut-sebut sore-sore tu memang tak ada lah kita. Dan juga melalui Facebook live pun ada juga, daripada Aniza Nikmah pun ada juga dah, dan Nusi. Jadi insyaAllah untuk pertemuan kita pada hari ni, mungkin kita boleh memberi ruang kepada Ustaz untuk memberi titipan terakhir. Silakan. Yeah.
0: Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran kepada kita semua, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian menghampiri zina, kerana bahawasanya zina itu adalah maksiat yang sangat keji dan sejahat-jahat jalan. Maka jelas kepada kita di sini antara kewajipan kita yang telah disyariatkan kepada kita, diwajibkan kepada kita oleh Allah sebagai pencipta kita adalah menjaga kehormatan diri. Kehormatan itu termasuklah kemaluan kita lah. Maka dengan kita menjaga kehormatan ni automatik lah. Jaminan daripada Allah. Sebab kita ikut syariat dia, maka jaminan daripada Allah, Allah Ta'ala akan jaga diri kita, akan jaga anak kita, akan jaga isteri kita, dengan kita menjaga diri daripada ruang-ruang untuk zina. Mana kata pintu zina tu kena tutup dalam rumah tangga kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Kalau nampak je ada ruai-ruai orang nak buat kerja-kerja hiburan dan sebagainya yang boleh membawa kepada zina, maka kita sebagai pemimpin, kalau dalam rumah tangga, suami, dan kalau dalam masyarakat, YB-YB dan sebagainya, mesti mainkan perannya. Kena tutup. Kalau kita tak tutup, kita kena ingat, esok kita akan diadili oleh Allah, kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat esok.
1: Insya-Allah.
0: Sekian, wallahu a'lam.
1: Okey, terima kasih Ustaz. Dan di situlah untuk penutupan kita pada hari ini. Ya, InsyaAllah Ustaz, minggu depan pula. Ya, banyak umur, murah rezeki, kita akan bersua semula. Jadi, demikian tadi pertemuan kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz, Wan Muhammad Syahir, Wan Mahmud, melalui rujuk Ustaz, akhlak pada hari ini. Dan untuk setiap hari pada jam pukul 6 petang ni akan ada program rujuk Ustaz. Dan juga program ini ditajakan khas oleh MAIK, ataupun Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Kelantan, Melayu Kelantan deh. Jadi apapun, terima kasih lagi sekali kepada yang menghubungi kita dari awal tadi sehinggalah sekarang yang mengikuti kita. Jadi kita akan sharekan TikTok kita, sharekan Facebook kita, pakatlah share, pakatlah kita sebarkan ilmu akhirat juga.
0: InsyaAllah.
1: Jadi insyaAllah kita akan bersua semula Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.

Jadi kembali bersama-sama dengan saya Jimmy menerusi Radio Kelantan FM di segmen Selekta pada hari ini, dan alhamdulillah selesai sudah pertemuan kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, ya, Ustaz Wan Muhammad Syahir Wan Mahmud. Pada hari ini menerusi program rujuk Ustaz Akhlak, dan macam-macam lah kita dapat belajar juga tadi, ya. Dapat bonus sebenarnya untuk pelajaran pertemuan kita untuk jam yang pertama tadi. Jadi kita telah pun berada di jam yang kedua, dan sekali lagi assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam, ya, kepada sahabat kita tu. Semoga kita semua dikurniakan dengan kesihatan yang baik, dengan kesihatan, dengan kesabarannya, dengan semualah yang baik-baik saja. Daripada sahabat kita mana yang sedang mandu sekarang ni, semoga anda sampai ke destinasi dengan selamat. Ingat, pandulah dengan dalam keadaan yang tenang, elakkan mandu dalam keadaan emosi, ya. Mana yang terlupa nak on lampu tu, kena pasir lampu. Moga gelap dah cuaca sekarang ni deh. Jadi untuk pertemuan kita pada jam yang kedua ni, akan kita sama-sama menghayati alunan-alunan lagu-lagu nasyid, ya, lagu-lagu yang boleh memberikan, membasahi jiwa-jiwa kita dan kerohanian kita juga. Dan terima kasihlah kepada yang ada menemani kita melalui TikTok live dari awal tadi sehinggalah sekarang juga deh. Jadi untuk peringatan kita bersama, waktu solat fardu maghrib pada hari ini adalah bagi zon 1 negeri Kelantan adalah 7.20 malam, diikuti dengan zon 2 7.21 malam. Manakala untuk saya sobat kita yang berada di Besut, Setiu, Terengganu, 7.18 minit malam. Jadi sambil tu, marilah kita sama-sama menghayati alunan-alunan lagu-lagu nasyid, ya. Nasyid Aiman, Kisah Insan. Pada sahabat kita mana yang dalam perjalanan pulang ke rumah, dengar, semoga anda sampai ke destinasinya. Mana yang sedang menikmati juadah makan malam,

0: masuk KSS Ijung 2026 buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 0192143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Ibu, ibu marah ke adik lagi ke?
4: Tak sayang, adik, lain kali adik janganlah tinggikan suara dengan ibu. Adik tak sayang ibu lagi ke?
3: Adik sayang, maafkan adik ibu.
4: Adik, nanti satu hari kalau ibu dah tak ada, adik jangan buat perangai macam ni, okey? Ibu tak pernah ajar anak-anak ibu melawan, kan? Adik kena hormat orang tua.
3: Ya, ibu. Adik ingat pesan ibu. Kawan-kawan, hormatilah orang yang tua pada kita. Terutama ibu bapa kita.
5: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
6: Jadi, waktu sekarang dah pun jam 7, 8 minit malam, ya, saudara.

0: Adik kakak nak cari barang yang masih jahit, peralatan elektrik, perabot ko? Gilah ke J Success di Tunjung no. Nak beki, nak cari alat ganti mesin jahit pun boleh. Telefon dulu deh. 019-271-5199.
1: Ketika ini, waktu sekarang dah pun jam pukul 7:13 malam sekarang ni. Jadi untuk sekali lagi untuk peringatan kita bersama, waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan hari ini adalah 7:20 malam, diikuti dengan zon 2 7:21 malam, dan zon besut Setiu Terengganu 7:18 malam.

Malam musim-musimat yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan kepada seruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan tepat pada jam 7.20 malam, diikuti dengan zon 2 7.21 malam dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi azan telah pun berkumandang bagi dan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Kami warga Kelantan FM ucapkan selamat menaikkan solat fardu maghrib pada semua muslim-musliman. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diradai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seketika kita akan sama-sama ikuti program bacaan anak suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 153 hingga 162.
2: Dipersilakan. Oh.

0: Neng, nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi gua musel lah lo. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke neblah. Dah leji oremo. Gua musel. Ajok belakolah orang kapur pergi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besar ni. Mesti kedak emas seri semata buat agak copal lo. Molek kalau kita nak buat sepenuh emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Ceden waktu ni.
3: Punya harga murah.
4: Jadi masih lagi bertemankan Jimmy pada ketika ini. Dah pun jamnya 7.45 malam ya. Jadi kepada semua sahabat kita, selamat menaikkan soal padu maghrib ya tadi. Dan kita teruskan dengan hiburan lagi Janji Manismu oleh Aisyah.

Ya, itu dia sebuah lagu pada Aisyah, ya, Janji Manismu. Dan jadi sebuah hiburan untuk kita santai pada waktu malam ini. Jadi jam-jam dah pun 7.50 malam sekarang ni. Masa untuk kita slow down, untuk kita lepaskan penat kerja kita tadi. Jadi pada sayang sobat kita, mana yang rasa penat, yang tadi stres, ya, tariklah nafas dalam-dalam dan nikmatilah waktu tenang bersama dengan keluarga, ya, ataupun diri sendiri sebelum kita melakukan tugasan kita esok hari. Fikir esok hari belaka juga, ya, di mana waktu kita dah berakhir untuk kita bekerja juga. Jadi teruskan dengan sebuah lagu daripada Opik, Bila Waktu Telah Berakhir. Jadi masih berbaki 9 minit lagi sebelum kita sama-sama menjengah ke jam seterusnya 8 malam ini. Teruskan bersama Kelantan FM.

Ya, itu dia lagunya tadi membuat kita sedar ya, di mana masa itu singkat sebenarnya dah. Ha, jadi pada sensor kita, bolehlah letak telefon dulu, ambil wudu dan cuci muka, duduk dan diam-diam dalam masa 2 minit. Fokus pada nafas, hargailah detik sekarang dah. Ha, sebelum malam semakin larut untuk kita tenang.

Ya, ada Sokmo ya. Jadi kembali bersiap bersama dengan saya Jimmy menerusi segmen Selekta. Dan telah pun kita menjengah ke jam yang ketiga dan yang terakhir untuk pertemuan kita pada edisi 10 Mei 2026 ini menerusi segmen Selekta. Jadi pada sekali lagi pada semua sahabat kita, assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat malam ya kepada semua sahabat. Semoga kita semua dikurniakan dengan kesihatan yang baik dan juga sentiasa dalam keadaan tenang-tenang ya dalam melaksanakan segala tugasan kita. Even though sampai daripada kerja tadi pun, elakkanlah daripada membawa benda-benda yang babak kerja sampai ke rumah juga ya. Sambil kita melayan melodi malam tadi lagu Isabella. Ingatlah, ketenangan itu bukan datang dari dunia yang sunyi sebenarnya, tapi dari hati yang suci. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar apa yang kita belum ada sampai kita lupa nak hargai apa yang ada depan mata kita juga ada. Jadi gunakanlah masa yang ada ni. Sekarang ni 30 minit lagi kira-kira masanya sebelum kita sama-sama bertemu dengan waktu solat fardu isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Gunalah 30 minit yang ni yang ada sekarang ni juga sebelum waktu isyak tu untuk kita maafkan semua orang yang mungkin kita ada buat salah tadi, termasuklah diri kita sendiri jugalah. Biar malam kita ni bermula dengan hati yang lapang juga dah. Jadi apa-apa, terima kasihlah pada semua ada. Sambil-sambil kita berhibur dengan lagu Matahari daripada Maya.

Ya, itu dia sebuah lagu daripada Maya, Matahari ya. Jadi malam semakin larutnya. Jadi biar jiwa kita ikut tenang juga dengan lagu seterusnya.

0: Ya, kau satu-satunya UK, ya. Dan kita sebentar lagi ada lagu lagi. Ya.
1: Kita masuk ke sesi Jun 2020 ni. Buka dah lah ni.
2: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
2: Beasiswa pinjaman pendidik ke. Pereh. Boleh diurus ke.
1: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
2: Ha, klik jah www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-214-3302.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
0: Dia dituliskan lagi dengan sebuah lagu dari Sarah Raisi. Jadi sambil kita menantinya waktu solat Fardu Isyak sebentar lagi 7.8.29 malam bagi Zon 1 ya.

Ya, ceria kesetiaan Sarah Rasudin dan juga masih lagi anda bertemankan Jimmy pada ketika ini. Ya, dengan lagu seterusnya pula daripada Sting, Kusapu Air Mata Perpisahan, jejakkan khas pada semua saya sobat pegang-pegang Kelantan FM kita. Ya, sambil kita menantinya waktu solat Fardu Isyak tepat pada jam 8.29 minit malam pada ketika ini. Zon 1 Negeri Kelantan 8.29, Zon 2 waktu Isyaknya 8.29 juga. Versus Studio Terengganu 8.31 minit malam. Jom kita dengar dulu ya, Sting, Kusapu Air Mata Perpisahan. Dalam FM, ada sokmu.

Ya, itu dia lagunya Aku Sapu Air Mata Perpisahan oleh Sting. Ya, jadi saudara, waktu ketika ini dah pun 8.19 minit malam ya. Jadi jiwa yang tenang itu sebenarnya ibarat air yang jernih ya. Dia memantul kebaikan dan menyerap segala kegelisahan. Jadi tak perlu nak kejar apa-apa malam ni ya. Apa-apa babak hijau, babak benda yang buat kita stres tu, letak tepi dulu. Sabarlah kita hayati alunan-alunan lagu dan juga untuk membuat persediaan untuk pergi solat sebentar lagi deh.

Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan pada seruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan tepat pada jam 8.29 minit malam, diikuti dengan Besut Setia Terengganu 8.31 minit malam.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi Azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan, tepat pada jam 8.29 minit malam tadi. Kami warga Kelantan FM ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak pada semua muslim-muslimat, pada semua pada pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan-amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diredai Allah SWT.
2: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Seseorang itu bermula dia menjadi baik dengan lidah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lidah orang soleh. Lidah orang soleh adalah merupakan satu perkara yang paling kita inginkan. Sebab, tahu tak, lidah ni dia adalah alat yang paling berkuasa ke atas muka bumi ni. Satu lidah berbicara, kalau dia nak tentukan perang, maka dua negara besar ataupun dua benua yang berpengaruh boleh berperang. Dan satu lidah boleh menyebabkan daripada dua musuh nyata akhirnya menjadi teman yang rapat dan erat. Dan sebab itu, bila Ustaz sebut, lidah orang soleh ni paling utama digunakan senjata adalah untuk melindungi dirinya dan untuk melindungi orang lain. Sebab dia percaya setiap kali dia bawa dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak bawa dalam keadaan betul-betul akrab, dia nak bawa dalam keadaan betul-betul rapat, supaya dia tak cakap perkara yang dia tak faham, dia tak cakap perkara yang dia tak tahu. Kan ada sebut kepada kita dalam surah Isra ayat nombor 36, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna as-sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang dikatakan kepada kita, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya, pendengaran engkau, penglihatan engkau, hati engkau dan semua anggota-anggota itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala

0: tentang apa yang dilakukan. Ustaz, saya tak mengumpat guna lidah Ustaz. Saya mengumpat guna hati. Ada orang, dia ada kemampuan atasan dalam bab mengumpat ni. Dia bukan mengumpat level bawahan ataupun peringkat bawah tau. Dia memang level, dia punya peringkat tu, kalau kita kata dia dalam hati pun boleh mengumpat. Subhanallah. Quran bagi tahu kepada kita, innas sam'a wal basar, sesungguhnya engkau punya pendengaran dan juga penglihatan, wal fuad, serta hati itu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya Allah Subhanahu wa taala akan nilai, akan tanya nanti di hari akhirat. Jadi sebab itu jomlah kita jaga lidah kita betul-betul. Tapi jangan jaga lidah je, mengumpat dalam hati pun tak boleh tau. Sebab kalau kita mengumpat dalam hati ni, sebenarnya kita ada keadaan yang kita merendahkan orang lain, dan sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kita mungkin terfitnah dia, kita sangka buruk dekat dia, sehingga dengan itu akan menyebabkan kita rosak dengan hati kita sendiri. Kalau tak ada perkara baik untuk kita sebut, okey je untuk kita diam dan tak banyak berbicara. Diam bukan bermaksud tidak bijak, tetapi diam bermaksud kita tenang dalam menghadapi keadaan yang memerlukan kematangan. Semoga kita dapat jaga lidah kita dan lidah kita tidak membebankan kita. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

8.42 minit malam dan sekarang ni masih berbaki 18 minit lagi untuk saya temani anda dengan lagu tadi. Semoga setiap bait lagu tadi yang singgah di hati dapat membawa 1000 ketenangan. Dan biarlah jiwa kita tetap damai walau apapun melanda. Apapun, teruslah bersama Kelantan FM. Ada Sokmon. Semoga malam ini membawa anda penuh keberkatan.

0: Adik kakak nak cari barang yang masih jahit, peralatan elektrik, perabot ko? Gilah ke J Success ditunjung no. Nak beki, nak cari alat ganti mesin jahit pun boleh. Telefon dulu deh. 019-271-5199.
1: Jadi 8.46 minit malam besar ni. Lain pula lagu daripada UK, Bila Diri Disayangi. Jadi kalau kita nak bahagiakan orang lain, ingat kita bahagiakan diri kita sendiri. Kita sayang, belajar untuk menyayangi diri kita sendiri juga. Kita lain dulu lagu.

0: Ya, bila diri disayangi oleh UK.
1: Jom, jom, jom, jimat air. Kalau habis, siapa yang susah? Pergi kerja tersengguk-sengguk. Kena mandi, hanya separuh badan.
2: Titisan air memberi harapan. Hargailah air demi kehidupan.
0: Ya, hargailah air. Ya, tahulah panas-panas ni memang mandi je kerja ya. Tapi dia ingat juga ya, takut-takut airnya tak ada ke apa ke. Jadi kena simpan jugalah air, cari tempat simpanan yang baru.

0: Ya, tiada tangis lagi. Ella, 8.55 minit malam dah sekarang ni. Dah.
1: Di mana jua? Kelantan FM. Di mana jua?
0: Jadi, tepat pada jam 8.54 ni, selesai sudah tugas saya untuk menemani anda melalui segmen Selekta. Ya, sebelum saya undur diri, ingatlah. Ketenangan itu bukan dicari pada orang lain ya, tapi dibina dalam diri kita sendiri. Apapun, terima kasih kerana kongsi waktu. Maafkan segala khilaf dan semoga malam ini dapat memberi rehat yang paling damai untuk jiwa anda ya. Saya Jimmy, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Datuk Seri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Katanya, golongan itu merupakan sumber kekuatan baru yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang sekaligus menolak politik perkauman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Kementerian Kesihatan memandang serius mengenai penyakit hantavirus dan mengambil langkah pencegahan meliputi pelbagai kawalan agar penyakit berkenaan dapat dibendung pada peringkat awal. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
2: Pertamanya, saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei, tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan, dimakmal, dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan menjadi keresahan masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi di Raja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azarinas Osman Said berkata, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Komuniti madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan mewajibkan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada Majlis Penyerahan Watikah Lantikan Komuniti Madani Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Kelantan FM walau di mana-mana sahaja anda berada. Sebentar tadi, 9 malam, kita dah pun ikuti perkembangan berita dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Menerusi berita utama 9 malam, disusuli dengan hari ini dalam sejarah. Jadi untuk jam yang pertama, kita bersama menerusi pertemuan bagi edisi hari Ahad 10 Mei 2026 Masihi. Bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Bertemankan DJ Syah yang akan terus setia untuk terus menemani malam anda selama 3 jam. 9 hingga 12 malam nanti. Jadi ayo sahabat-sahabat, kawan-kawan. Gugu kita belaka mana tu? Dia buat apa eh? Makin belaka dah ke? Agak-agaknya kenyir dah lah eh. Maklumlah kita dah lewat malam. Makin-makin kau lewat, kau tak berapa nak sedap juga. Tak berapa comel lah untuk kesihatan kita. Sebabnya bila kita makan terlalu lewat ni, enjin kita tu dia terpaksa bekerja kuat. Sedekah waktu tu kita kena rehat dah. Gaguana. Terima kasih untuk anda yang terus menonton di live TikTok Kelantan FM. Jadi boleh pakai share, pakai repost. Juga bolehlah komen-komen deh. Seperti biasa untuk jam yang pertama ni kita nak bersama menerusi carta 10 Kelantan FM. Jadi kalau kita tengok kembali kedudukan lagu-lagu, kita imbas kedudukan untuk minggu lalu. Lagu yang berada di tangga yang ke-10. Di tangga yang ke-10 minggu lalu menggandingkan suara nyanyian daripada Ade Govinda dan juga Bella Astila dengan lagunya Lebih Indah Berpisah. Manakala di tangga yang ke-10, di tangga yang ke-9 pulaknya, kita ada Hil Husaini dan juga Nadira dengan lagunya Peluk. Di tangga yang ke-8, Mendayung Rindu, Afiq Sazwan. Tangga yang ke-7, Rasa dan Takdir, Amira Usman dan juga Irfan Haris. Tangga yang ke-6 minggu lalu, Balas Baik dari persembahan Nabila Razali. Kita ada juga Api featuring Musa Tira dengan lagunya Harap Palsu. Di tangga yang ke-4 minggu lalu, 3 kali gandingan suara daripada Fazli Yaakob dan juga Ilan Nabila. Manakala di tangga yang ke-2, di tangga yang ke-3 untuk minggu lalu, beribu tanda tanya daripada sembahan Syamil. Dan juara untuk minggu lalu deh, Lembayung Tari dari persembahan Wani Hasrita. Itu kedudukan untuk minggu lalu. Minggu ni tak tahu mana lah, kita tengoklah mata-mata lagi dah hasil daripada undi-undi daripada anda semua yang menentukan kedudukan lagu tu, sama ada terus kekal berada di tempat yang sama ataupun mungkin juga berubah kedudukan dia, kena duduk di tempat lain. Jadi tak tahulah, tak pastilah kitanya. Kena tengoklah. Salam dari Jerry Sya'alam. Cuaca sini comel kata dia. Terima kasih. Daripada Jerry Stapa. Okey, jadi jom kita nak ke lagu yang berada di tangga yang ke-10. Minggu lalu lagu ni berada di tangga yang keberapa ni? Oh, minggu lalu berada di tangga yang ke-6. Minggu ini jatuh 4 anak tangga. Berada di tangga yang ke-10 untuk minggu ini. Dan di tangga yang ke-9 kita tengok. Dari tangga yang ketiga minggu lalu, minggu ni jatuh ke tangga yang ke-9. Lagu Gapa Tu, jom kita dengarkan sama-sama. Pastinya menerusi carta Hit 10 Kelantan FM.
1: Tangga ke-10.

bersama dengan Syamin dengan beribu tanda tanya. 9.29 minit malam kita ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama, berteman di mana-mana saja anda berada. Jangan tinggalkan seseorang dengan beribu tanda tanya. Okey, kita masih lagi terus bersama. Dua kedudukan lagu dah pun kita ketahui di tangga yang ke-10 minggu ini dan juga di tangga yang ke-9 minggu lalu. Lagu yang berada di tangga yang ke-10 berada di tangga yang ke-6, tapi minggu ini jatuh menjunam 4 anak tangga. Dari tangga yang ke-6 terus jatuh ke tangga yang ke-10.

0: Apakah kekal dengan kedudukannya untuk minggu lalu? Atau berganjak juga untuk minggu ini? Jom kita sama-sama dengarkan di tangga yang ke-8 untuk minggu ini.
1: Tangga ke-8.

0: Rasa dan Takdir dari persembahan Amira Usman dan juga Irfan Haris berada di tangga yang keenam minggu ini. Minggu lalu lagu ini berada di tangga yang ke... Rasa dan Takdir berada di tangga yang ketujuh. Naik satu anak tangga, berada di tangga yang keenam untuk minggu ini. Sementara itu lagu dari persembahan Ilana Bila dan juga Fazli Yaakob, tiga kali di tangga yang ketujuh minggu ini. Minggu lalu berada di tangga yang keempat, jatuh tiga anak tangga. Itulah kuasa anda yang menentukan kedudukan lagu bagi lagu-lagu yang tersenarai dalam 10 lagu terbaik ataupun lagu pilihan anda menerusi carta hit 10 Kelantan FM. Lima lagu telah pun kita ketahui kedudukannya. Ada lima lagi lagu berbaki dengan masanya yang ada cuma lebih kurang 18 minit sebelum kita melangkah masuk ke jam 10 malam. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, selepas ini saya akan wawarkan juga kepada anda bagaimana cara untuk anda membuat pengundian bagi menentukan kedudukan-kedudukan lagu ini, bagi mengubah kedudukan ataupun mungkin juga anda ingin mengekalkan lagu yang anda suka untuk terus berada dalam carta hit 10 Kelantan FM selepas ini. Okey, kita nak ke lagu yang berada di tangga yang kelima minggu ini. Minggu lalu lagu ini berada di tangga yang keberapa? Okey, minggu lalu lagu ini berada di tangga yang ke-10. Naik 5 anak tangga, berada di tangga yang ke-5 untuk minggu ini. Sementara itu lagu yang berada di tangga yang ke-4. Minggu lalu berada di tangga yang ke-8. Minggu ini juga berubah kedudukannya. Naik 4 anak tangga, berada di tangga yang ke-4 untuk minggu ini. Terus dengar kami pastinya di Carta Hit 10 Kelantan FM.
1: Tangga ke-5.

0: kesukaan anda di page Kelantan FM. Klik pada link carta hits Kelantan FM. Nantikan keputusannya setiap Sabtu 10 hingga 11 pagi. Carta hits Kelantan FM.
1: Tahun ketiga.

0: bersama dengan Lembayung Tari dari Persembahan Wani Hasrita. Minggu lalu lagu ini berada di tangga yang keberapa? Jom kita tengok kedudukan untuk minggu lalu lagu dari Persembahan Wani Hasrita, Mendayung Tari, Lembayung Tari, okey? Okey, minggu lalu lagu ini berada di tangga yang ke berapa? Ha, lagu yang menjadi juara untuk minggu lalu. Tapi minggu ini jatuh ke tangga yang ketiga, memberi peluang kepada lagu yang lain untuk kembali berada di tangga juara. Okey, 8 lagu dah pun kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini. Semakin kesuntukan masa untuk saya bersama dengan anda menerusi carta hits 10 Kelantan FM. Jadi ayolah kita nak ke lagu yang berada di tangga yang kedua dan seterusnya juara untuk carta hits 10 Kelantan FM minggu ini. Di tangga yang kedua, lagu ini minggu lalu berada di tangga yang ke... Oh, tangga yang ke-9. Nampaknya memanjat naik sehingga ke 8 anak tangga. Dan juara minggu lalu, lagu yang berada di tangga yang ke-3 sebentar tadi, dirampas oleh lagu yang dipopularkan oleh Dato' Sri Siti Nurhaliza, Menamakanmu Cinta. Itu juara untuk carta hit 10 minggu ini. Jom kita ke lagu yang berada di tangga yang kedua dan seterusnya juara carta hit 10 Kelantan FM minggu ini.
1: Tangga kedua.

bersama dengan carta hit 10 Kelantan FM, 10 lagu dapun kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini. Juara untuk minggu ini menamakan Mu Cinta dari persembahan Datuk Sri Nurhaliza berganding dengan Ade Govinda. Tahniah diucapkan untuk menamakan Mu Cinta. Okey, jadi undian dah pun boleh anda lakukan, tapi bukan sekarang. Selepas esok, undian boleh anda mula lakukan untuk anda mengundi lagu-lagu pilihan anda, lagu-lagu kegemaran anda. Okey? Kita nak melangkah masuk ke jam yang seterusnya. Terus dengar kami di pastinya di Cekok Cerita Kita, okay, Kelate.

Grito Fijo, un recorte. Come on, Coquito.

12 minit malam. Terima kasih kepada anda semua yang tetap setia bersama bertemankan Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada. Selamat kembali ke frekuensi-frekuensi anda. Mungkin ada di antara anda yang tinggalkan seketika frekuensi sebentar tadi demi untuk menyelesaikan apa jua yang mungkin berbaki. Sama ada kerja anda, sama ada makan atau mungkin juga minum. Jadi untuk makluman anda, sekarang ini kita bersama menerusi segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan. Kita mulakan dengan carta hit 10 sebentar tadi dari jam 9.10 minit malam hingga ke jam 10 malam, dan dari sekarang sehingga ke jam 11 malam nanti. Selepas kita tenang-tenangkan diri kita, sekarang ni masa untuk kita cekok sedikit mood kita malam ini dengan berkongsi berbagai-bagai perkongsian yang lebih santai dan juga lebih mudah ya. Jadi terima kasihlah kepada anda yang terus temani saya waktu ini di mana-mana saja anda berada. Masih ada lagi mata-mata yang sedang memandang saya di live TikTok Kelantan FM. Jangan lupa untuk anda tap-tap screen. Jangan lupa untuk anda repost. Jangan lupa untuk anda share. Kita ada Alif. Kita ada siapa lagi? Saya tak nampak. Tulisannya kecil sangat. Saya berada jauh. Kita ada W. Betul kan? W Cik Mat. Terima kasih Cik Mat. Jadi sebentar tadi kita dah buka tirai pertemuan kita untuk malam ini dengan lagu dari persembahan Zaidi Buluh Perindu dengan lagu killer songnya iaitu Juwita. Semoga dengan pembukaan sebentar tadi menghiburkan anda. Kita ada Syargawi, terima kasih Syargawi. Menghiburkan anda yang terus setia bersama di mana-mana sahaja anda berada. Yang tengah memandu, hati-hati dalam perjalanan anda. Semoga anda selamat sampai ke mana sahaja hala tuju anda, destinasi anda. Mungkin ada yang baru je balik daripada tempat kerja. Banyak kerja yang perlu diselesaikan hari ini sehingga membawa anda kepada sebelah malam. Dengan erti kata lain, terpaksa kerja lebih masa sebab masih banyak saki-baki kerja yang perlu anda selesaikan. Tak apa, janji kita melakukan kerja kita dengan seikhlas mungkin. Semoga rezeki yang kita dapat adalah rezeki yang berkat untuk kita kongsikan kepada anak-anak kita, kepada isteri-isteri kita. Amboi, isteri-isteri, itu yang tertahan. Kita ada juga Cik Roslan, Cik Nas. Terima kasih anda. Jangan lupa tap-tap screen, share, komen. Jom kita nak ber-SMS seketika bersama dengan Zapin Cinta SMS dari Gandingan Suara Senario dan juga Adibano. Saja saya nak mainkan lagu-lagu Zapin. Ewah.

0: lagi. Neng, nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi Gua Musel lah, Long. Kedak emas seri semata. Buka cawangin ke neblah dan leji oremo. Gua Musel. Ajok belakang lah orang kapur pergi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah, molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besar ni. Mesti kedak emas seri semata buat harga cepat lo. Molek kalau kita nak buat sepenuh emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Cedek ni waktu.

Okey, masih lagi terus setia bersama-sama berteman kita di udara Radio Malaysia Kelantan FM di mana-mana saja anda berada. Terima kasihlah kepada anda yang masih lagi tetap setia untuk terus bersama berteman Kelantan FM waktu ini. Okey, dah pun pukul 10.21 minit malam. Sementara itu juga saya nak berkongsi kepada anda. Ini mengenai dengan ramalan keadaan cuaca kita yang saya petik daripada Mid Malaysia, yang mana riba petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di kebanyakan negeri di Semenanjung termasuk Sabah dan Sarawak sehingga pukul 1 pagi. Jadi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menerusi kenyataan memaklumkan ia melibatkan seluruh negeri Perlis, Kedah, Perak, Pulau Pinang dan tiga kawasan di Kelantan iaitu Jeli, Tanah Merah dan juga Gua Musang. Jadi cuaca buruk itu dijangka melanda negeri Pahang melibatkan daerah Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Bentong, Bera dan juga Rompin. Manakala Selangor melibatkan Sabak Bernam dan juga Hulu Selangor. Di Negeri Sembilan pula melibatkan Jelebu dan juga Jempol dan Johor ditangkap Segamat dan juga Muar. Sementara itu bagi kawasan Sarawak, antara kawasan yang dilaporkan akan mengalami hujan lebat, ribut petir dan juga angin kencang untuk malam ini melibatkan Betong iaitu di Saratok, Sarike, iaitu di Pakan dan juga Julai, Sibu, Kapit di dan juga di Bintulu iaitu melibatkan Tatau, dan di Sabah pula melibatkan pedalaman iaitu Sipitang, Tenung, Nabawan dan juga Tambunan serta Sandakan. Jadi itulah antara negeri-negeri dan juga daerah-daerah yang terlibat dengan ribut petir, hujan lebat di kebanyakan negeri termasuk Sabah, Sarawak sehingga jam 1 pagi nanti. Dah pun pukul 10.23 minit malam kita kini. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama di mana-mana sahaja anda berada. Kopi Ais Padu, DJ baru ke ni? Dok Ajay tengok lagi ni. Ya, yeah, saya masih lagi baru. Baru menemani anda untuk sesi malam. Sebelum-sebelum ini saya ke udara pada awal pagi 6 hingga 10 pagi. Ataupun 10 hingga 2 petang. Untuk bulan ini saya hadirkan diri saya untuk menemani anda. 9 malam hingga 12 malam. Okey. Dengan Rizan Jaya, Muhammad Nazri, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam host Kelantan FM, Ambo dari Petaling Jaya, Selangor. Rasa macam dah baca. Dah tamat MotoGP dekat France. Next MotoGP dekat Spain. Wah, ni peminat MotoGP ni. Okey, jom kita nak beribu lagi seketika bersama dengan lagu yang dipetik daripada filem Badshah. Wallariki Joe. Disusuli dengan lagu dari Persembahan Pak Pandi yang remeh temeh. Semuanya untuk anda yang dengar cekok cerita kita orang Kelate, kemah gu kita.

0: Okey, itu dia bersama dengan lagu dari persembahan Pak Pandi dengan lagunya Yang Remeh Temeh. Okey, lakukan perkara-perkara yang remeh temeh ni kadangkala boleh membazirkan masa kita sebenarnya. Jadi seharusnya kita lakukan perkara-perkara yang boleh memberikan manfaat kepada kita, perkara-perkara yang boleh mendatangkan hasil yang terbaik untuk kita. Jangan kita melakukan perkara yang remeh temeh. Ada perkara-perkara yang mungkin boleh kita cerita mengenai dengan perkara yang remeh temeh, tapi ada juga yang perlu untuk kita tidak fikirkan soal yang remeh temeh. Itu adalah rencah kehidupan kita. Ada benda-benda remeh temeh yang seringkali berlaku dalam hidup kita. Jadi abaikan kalau benda itu boleh mengganggu ketenangan kita. Okey, jadi seketika kita nak bersama ikuti sketsa Wayah Samad Said. Teruskan bersama dengan kami pastinya di segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan Kemahgu Kita.
1: Ya, hei. Ni ambil Yoh tu lagi nak oyak ni.
2: Oyak gapo dia kat biyo suami.
1: Ada saya. Terima kasih lah ya. Banyak-banyak jadi isteri yang terbaik untuk abang ya. Ada saya.
2: Motong mana kau geng.
1: Terima kasih juga lah sebab jadi ibu terbaik untuk anak kita. Raya aku mula nak jatuh mata lalu ingat kamu buat baik ke aku.
2: Abang ya kadangnya lah kata gitu. Kayak memang tugas seorang isteri kayak abang ya. Kena adalah juga di sisi suami.

0: Asmati wanita ni rawiah di. Wanu aku buat pujinya gini kan. Hebat-hebat amat ingat. 4 kali dah kata hebat.
1: Itu saya. Itu saya.
0: Galuk dia bunyi pok darah-darah mongoh. Sesak rajin dan ngilah lah. Kata wanu ngilah dia mongoh. Hei. Tahulah. Naik lah saya ada lagi ni makan ni. Habis saya ni lah juga. Pengajian ni lah. Wanita ni habis yo. Hebat ngoti habis yo. Bukan kata. Cakap sari macam-macam boleh kejar abis. Masuk tu mengaruh tu sudah. Lain pun boleh kejar abis. Ngajar anak pun panah. Kalau kejar pun ke. Sampai saya boleh buat kejar modek. Sampai saya kalau ngajar.

0: hadiah ke mana?
1: Mu budak-budak ke Sa'id, hadiah tu aku nak mengamu je tahu je mu budak ke Sa'id. Tu lari serbi ni.
0: Biar kau nak macam, kamu kita tak siarin tu.
1: Kau cuba lah. Kata saya, makan belakang, makan belakang, makan belakang.
2: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

bersama dengan lagu dari persembahan Ringo Aero dengan lagunya Samarinda berganding bersama dengan Liza Abdullah. Menghiasi pendengaran anda, dah pun pukul 10.41 minit malam ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia di mana-mana saja anda berada. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi menonton saya secara live. Razali Yusof, ada Azwan, ada juga Roslina Hayati. Okey, saya ada satu lagu yang nak saya kongsikan kepada anda. Tapi sebelum tu saya nak betulkan sikit. Rasa macam sakit bau je. Ini mengenai dengan lagu sindiran. Kadang-kadang lagu lama ni dia bukan sekadar hiburan. Tapi ini bukan lagu lama lah. Ini lagu terbaru. Bukan terbaru sangat tapi lagu baru jugalah. Yang penuh dengan cerita dan juga sindiran kehidupan masyarakat kita ni. Yang uniknya, lagu ni lagu Pantai Timur yang sentiasa dekat di hati kita semua. Antara yang cukup saya suka adalah lagu Kisah Anak Tok Lebai. Tahu kan siapa penyanyi dia? Tahu kan? Sebuah lagu yang dibawakan dengan gaya yang santai, lucu dan penuh dengan logat Kelantan. Jadi di sebalik jenaka dan juga gelagat yang diceritakan, terselit juga pengajaran tentang kehidupan, adab dan juga cara masyarakat menilai seseorang. Lagu ini mengingatkan kita bahawa gelaran ataupun latar keluarga bukan untuk ukuran sebenar diri seseorang. Yang penting ialah akhlak kita, budi bahasa dan bagaimana kita membawa diri dalam kehidupan seharian kita. Jadi itulah indahnya seni lagu rakyat, menghiburkan tapi dalam masa yang sama menyampaikan nasihat secara halus dan juga paling dekat dengan hati masyarakat kita. Ini dia dari persembahan Heng Rintimas. Kita dengarkan Anak Tok Lebar. Terus dengar kami cekok cerita kita oleh Kelantan Kemah gu kita.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

bersama dengan Dennis dan juga Republic Band dengan lagunya Takut Kehilanganmu. Membawa kita sekarang ini ke pukul 10.52 minit malam, 11 malam nanti kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama seketika kita ikuti berita ringkas 11 malam sebelum kembali berteman dengan saya yang akan terus setia menemani malam anda sehingga ke jam 12 malam nanti. Selepas ini jam 11 malam ada coretan kenangan sempena dengan Hari Ibu. Jadi sediakan tisu. Mungkin ada cerita-cerita kenangan kisah ibu kita akan saya kongsikan nanti.

0: Berita seterusnya. Lebih 373,000 kes subfertility dikendalikan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN sejak 1979. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, ia dalam usaha membantu wanita dan pasangan merealisasikan impian mendapatkan zuriat menerusi perkhidmatan kesuburan yang komprehensif pada harga berpatutan berserta subsidi rawatan.
1: Sehingga kini, lebih 373,000 kes subfertility telah dikendalikan dengan 6,513 kehamilan berjaya direalisasikan. Antara inisiatif yang memberi sinar kepada harapan menjadi seorang ibu ialah program bantuan rawatan kesuburan dan advokasi infertility ataupun BUAI dengan tagline lebih awal, lebih baik. Program BUAI ini menyasarkan pasangan yang layak dengan pembiayaan menjalani rawatan IUI sehingga dua kitaran. Seramai 47,000 pasangan dijangka akan mendapat manfaat dari inisiatif ini.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di kebanyakan negeri sehingga pukul 1 pagi ini. Cuaca buruk itu dijangka melanda seluruh Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak serta beberapa kawasan di Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Amaran sama turut melibatkan beberapa bahagian di Sabah dan Sarawak. Polis Diraja Malaysia PDRM terus memperkasa pencegahan jenayah berasaskan komuniti melalui inisiatif Skuad Aman Wanita, Amanita serta aplikasi volunteer Smartphone Patrol VSP. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Mahidin PC berkata, pemerkasaan golongan wanita sebagai rakan strategik membolehkan mereka menjadi mata dan telinga polis dalam menyalurkan maklumat jenayah di kawasan kejiranan. Negara. ASEAN berikrar untuk mengamalkan pendekatan tanpa toleransi terhadap perdagangan dadah terlarang sebagai usaha membina rantau bebas dadah. Komitmen itu disuarakan pemimpin ASEAN pada sidang kemuncak ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu. Antara komitmen yang dipersetujui ialah pelaksanaan berterusan pelan kerja ASEAN bagi melindungi komuniti daripada dadah terlarang berpaksikan pelan strategi komuniti politik keselamatan ASEAN. Mayat ketiga-tiga pendaki mangsa letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan, sekaligus menamatkan secara rasmi operasi mencari dan menyelamat. Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana, Abdul Muhari berkata, dua mangsa terakhir yang merupakan warga Singapura ditemukan tidak jauh dari lokasi mayat mangsa pertama dijumpai pada Sabtu. Mayat mangsa dibawa ke pos tindak balas kecemasan letusan Gunung Dukono sebelum dipindahkan ke Hospital Besar Wilayah Tobelo untuk proses pengecaman. Ayuh sekali sukan, atlet lempar cakera Muhammad Irfan Syamsuddin dan atlet berbasikal trek para Muhammad Yusuf Hafizi Syahrudin dipilih sebagai penerima anugerah khas sempena anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM. Naib Presiden SAM rangkap pengurusi jawatankuasa penganjuran anugerah SAM Muhammad Hazrin Nur Mubarak berharap pengiktirafan itu dapat menyemarakkan lagi semangat bukan sahaja kepada penerima anugerah tetapi juga kepada permata baru dalam arena sukan tanah air. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelihara maruah Islam institusi raja demi keharmonian. RUU asing peranan Peguam Negara Pendakwa Raya di Muktamad 18 Mei. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam buat semua pendengar setia. Kita bertemu lagi dalam Rentak Kenangan, menemani malam anda dari jam 11 hingga 12 malam, menghimpunkan lagu-lagu yang penuh dengan nostalgia yang mungkin membawa kita kembali mengingati kisah lama, mengingati kenangan indah dan juga mengingati insan yang pernah singgah di hati kita dan juga insan yang selalu bertahta di hati kita. Buat anda yang masih lagi sedang mendengar ketika ini, walau di mana saja anda berada, selamat mendengarkan Kelantan FM. Mungkin ada yang tengah sibuk memandu, atau mungkin juga ada yang sedang berehat di rumah. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Semoga sejam bersama dengan Rentak Kenangan ini mampu menjadi teman yang menenangkan hati dan juga mengubat rindu yang tersimpan. Kadang-kadang malam adalah waktu yang paling jujur untuk kita mengenangkan kehidupan, tentang perjalanan yang telah dilalui, tentang kehilangan, tentang kasih sayang dan tentang kenangan yang tidak pernah padam walaupun masa terus berlalu. Jadi tenangkan fikiran, tarik nafas perlahan-lahan dan biarkan alunan lagu-lagu pilihan malam ini membawa anda hanyut bersama memori yang tersimpan di sudut hati. Saya Syah akan terus setia untuk menemani anda hingga 12 malam nanti, pastinya hanya di Rentak Kenangan. Sebagaimana yang telah pun saya kongsikan kepada anda, yang saya ceritakan kepada anda bersempena dengan sambutan Hari Ibu yang kita sambut setiap 10 Mei setiap tahun, inilah masanya untuk kita menghargai kehadiran seseorang yang pernah memberikan kita semangat, yang pernah memberikan kita kekuatan, iaitu ibu bonda kita. Insan yang tidak pernah lelah mendoakan kehidupan kita, tidak pernah berkira dalam pengorbanan dan sentiasa ada walaupun dalam diam. Kasih ibu bukan sekadar kata-kata, tetapi hadir dalam setiap doa, air mata dan juga pengorbanan. Hargailah ibu sekiranya ibu masih lagi ada, dan kasih sayangnya tiada ganti. Doanya sentiasa mengiringi dan pengorbanannya tidak mampu dibalas dengan apa jua. Luangkan masa, jaga hatinya dan bahagiakanlah dirinya walaupun dengan perkara yang sederhana. Kerana suatu hari nanti, rindu kepada ibu mungkin menjadi rindu yang paling menyakitkan.

bersama dengan lagu nyanyian daripada Uji Rashid, Kasih Ibu. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama berteman kita di udara Radio Malaysia Kelantan FM. Hari ini saja saya hadirkan lagu-lagu yang membawa kenangan antara kita dan orang yang paling kita sayang, iaitu ibu kita, bersempena dengan sambutan Hari Ibu. Kita semua sedia maklum, kasihnya ibu tidak pernah meminta balasan, tetapi sentiasa memberi tanpa batasan. Dalam penatnya, dia tetap tersenyum. Dalam susahnya, dia tetap kuat demi anak-anaknya. Doanya menjadi pelindung, kasihnya menjadi kekuatan dalam kehidupan. Jadi untuk itu, setinggi mana kita melangkah, jangan pernah kita lupa insan yang sentiasa mendoakan kita dalam diam. Doa dari seorang ibu yang menjadikan kita seorang insan yang dapat menikmati dan juga mengecapi nikmat kehidupan hari ini.

Tunas itu mula bercambah. Sekian lama tertanam di pelusuk gentian, menjalar robek sinar mentari, walau halangan datang menerpa. Tunas itu mula berkembang, kembangnya bak sekuntum mawar, bagai si puteri bangkit beradu, walau saingan menyerang tiba. Si mawar mula mewangi, semerbak harum menusuk kalbu, ayuan merah kelopak menawan, lambaian hijau dedaun menenang. Lembut tubuh bersalut duri, membangkit cemburu isi sang flora, menzahir gerun takut sang fauna, hanya si kumbang gagah tiada gentar. Ibu, dikaulah mawar itu yang kupuja setiap waktu, yang kurindui wajahmu, yang ku

kagumi ketabahanmu. Cekal hatimu ibu mendidik aku, sabar murni melayan kerana anak-anak. Tiada kedengar sepatah keluhan, tiada kelihatan setitik kemarahan. Kini mawar itu kian layu, perlahan-lahan di mamah arus usia. Gugur sudah si ayu kelopaknya, hilang sudah lempayan dedaunya. Sekamit memori ku kenangi untukmu ibu, setulus kasihku ku dambai ibu. Potret wajahmu kini ku tatapi, sebab kehilangannya tiada ganti. Khas buat ibu tersayang,

Terima kasih kepada anda yang masih lagi tetap setia bersama berteman Kelantan FM waktu ini. Dah pun pukul 11.41 minit malam. Masih lagi kita berbicara tentang ibu. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar kehidupan sampai kita terlupa ada seorang insan yang sentiasa menunggu kabar daripada kita. Seorang insan yang tidak pernah meminta-minta selain mahu melihat anaknya bahagia. Ibu, dari kecil, tangan itulah yang memimpin kita. Suara itulah yang menenangkan kita saat kita menangis. Dan pelukan itulah yang menjadi tempat paling selamat ketika dunia terasa begitu kejam. Namun hari demi hari berlalu, kita semakin dewasa, semakin jauh dengan kesibukan sendiri. Sedangkan ibu semakin dimamah usia. Rambutnya yang dulu hitam kini dipenuhi uban. Wajahnya yang dulu kuat kini mula menyimpan keletihan yang tidak pernah diceritakan. Kadang-kadang ibu hanya diam. Bukan kerana dia tidak peduli, tetapi dia belajar menyimpan rasa. Dia tidak mahu menjadi beban kepada anak-anaknya. Walaupun hakikatnya, hati seorang ibu terlalu mudah terasa apabila dirinya mula dilupakan. Pernah tak kita terfikir berapa banyak air mata ibu yang jatuh diam-diam kerana memikirkan kita? Berapa banyak doa yang diangkat setiap malam semata-mata mahu melihat hidup anak-anaknya dipermudahkan? Ibu mungkin tidak pernah mengungkapkan semuanya, tapi kasih sayang seorang ibu hadir dalam setiap pengorbanan, dalam setiap penat lelah mencari rezeki, dalam setiap masakan yang disediakan walaupun dirinya sendiri keletihan. Dan paling menyedihkan, kadang-kadang kita hanya mula menghargai ibu ketika masa semakin mencemburui, ketika kudratnya semakin lemah, ketika suaranya semakin perlahan atau lebih memilukan, ketika insan itu sudah tiada lagi di depan mata. Saat itu, barulah kita merindui setiap bebelannya, merindui panggilannya dari dapur, merindui sentuhan tangannya di kepala kita. Tapi waktu tidak pernah berpatah balik. Sebab itu, selagi ibu masih ada, hargailah dia. Luangkan masa walaupun hanya beberapa minit. Hubungi dirinya walaupun sekadar bertanya ibu sihat ke tidak hari ini. Kerana bagi seorang ibu, suara anak sudah cukup untuk membuatkan hatinya bahagia. Jangan tunggu kehilangan baru mahu menghargai. Jangan tunggu rindu baru nak mencari. Peluklah ibu sementara masih ada kesempatan. Cium tangannya sementara masih mampu. Dan ucapkanlah terima kasih kepada insan yang paling banyak berkorban dalam hidup kita. Ibu, maaf jika selama ini anakmu terlalu banyak melukai hati. Maaf kerana kadang-kadang terlupa menghargai segala pengorbananmu. Sesungguhnya, tiada kasih yang setulus kasih seorang ibu. Dan tiada kehilangan yang paling menyakitkan selain kehilangan dirimu, ibu. Kepada anda yang mungkin masih lagi bersama rentak kenangan, marilah sama-sama kita meradahkan tangan, memohon doa. Ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapaku. Kasihinilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku sejak kecil. Kurniakanlah ibu kesihatan yang baik,
panjangkan usianya dalam keberkatan, murahkan rezekinya dan tenangkan hatinya daripada segala kesedihan. Jika ibu sedang bersedih, gantikanlah dengan kebahagiaan. Jika ibu sedang sakit, sembuhkanlah dirinya, ya Allah. Dan jika suatu hari nanti ibu telah tiada, tempatkanlah dia dalam kalangan hamba-Mu yang beriman dan berbahagia di syurga-Mu. Ya Allah, balaslah setiap pengorbanan seorang ibu dengan pahala yang berlipat ganda, kerana sesungguhnya tiada kasih yang mampu menandingi kasih seorang ibu.

0: Eh, marilah makan nasi ni. Dah sejuk kat tu, sedap pula nak makan. Weh, bapa anak mak ni nampak sedih je. Kau ada masalah gapo? Alah, gunalah piti mak dulu. Pagak bayar semula-semula.
1: Mak sihat je. Tak sedap mikirlah kau mak ni. Tak sedap pusing lah. Kerja malak deh, pandai-pandai jaga diri. Duduk tempat orang.
2: Inna lillah.
3: Mak, bapa mak gitu? Kita minta maaf, mak.
2: Sedang ku berdosa.
4: Sibuk bukan alasan tidak menjenguk ibu bapa.
5: Ingatan bersama Kelantan FM.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت أعلم ما لا نعلم وما نعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا الله يا Tuhan kami, kami bermohon agar diteguhkan hati kami dalam setiap perkara kebaikan dan petunjuk. Kami bermohon agar sentiasa menjadi umat manusia yang bersyukur atas segala nikmat pemberian-Mu dan beroleh pula kesenangan untuk beribadah kepada-Mu. Kurniakanlah kami, ya Allah, hati yang bersih, lisan yang benar, pandangan yang baik, langkah yang berpahala dan hati yang tenang sakinah. Allahumma ya man la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama', taqabbal minna du'a'ana innaka antas samii'ul 'aliim. Ya Allah, sesungguhnya kami tidakkan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak akan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Maka ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kesilapan dan kemungkaran kami, kerana kami sangat berharap akan maghfirah-Mu, keampunan dan keredaan-Mu, ya Tuhan. Allahumma arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا Tuhan kami, kami telah banyak menzalimi diri kami dan seandainya kami tidak beroleh keampunan-Mu dan rahmat daripada sisi-Mu, maka sudah pasti kami akan sentiasa menjadi manusia yang rugi. Justru itu ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha memberi keampunan kepada hamba-Nya yang meminta. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, wa la ilaha illa hu, alaihi tawakkalna, wa huwa rabbul arshil azim. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. Ya Allah, jadikanlah negara kami negara yang aman, tenteram dan diredai oleh-Mu, serta jauhkanlah diri kami dan zuriat kami daripada melakukan kesyirikan dan kemunafikan. Sesungguhnya hanya kepada-Mulah kami bergantung mengharapkan keampunan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam sejahtera untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Dan hari baru untuk hari ini dalam Geng Buruh Hantu bersama dengan saya Aizat Azam akan terus temankan anda seperti biasa daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi nanti. Dan seperti biasa untuk hari ini, edisi hari Isnin 11 Mei 2026, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk anda. Dan juga saya akan memberikan informasi dari masa ke semasa khas untuk anda. Dan semestinya juga lagu-lagu yang terbaik. Terus kekal dan juga terus setia bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Vivi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji dengan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Talion 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik, Abang Cik.

kongsikan juga sedikit perkongsian menerusi Met Malaysia, di mana memaklumkan bahawa terdapat ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Pahang, iaitu di kawasan Lipis, Jerantut, Bentong, Termeluh, Maran, Bera dan juga di Rompin. Manakala di negeri Selangor, di kawasan Hulu Langat, manakala di negeri Sembilan, di Jelebu dan juga Jempol. Manakala di Sarawak, di kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan juga di Miri sehingga 5 pagi ini, Isnin 11 Mei 2026. Amaran ribut petir ini adalah amaran ini jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan Met Malaysia juga menasihat kepada anda supaya sentiasa berhati-hati dan sentiasa juga mengetahui keadaan cuaca terkini. Anda boleh ikuti juga di media sosial Met Malaysia dan juga laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca, banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sentiasa berada di mana kan, yang bekerja di luar, mungkin yang sedang memandu dalam hujan pada waktu ini, memandu dengan berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga untuk anda yang sedang bekerja, saya doakan untuk anda dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati Spin dan juga Siti Nodiana, memori berkasih. Semoga lagu ini menghiburkan anda dan saya nak

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan ya, untuk pengetahuan semua dan juga ramai juga yang telah mengetahui bahawa semalam merupakan Hari Ibu dan juga merupakan hari yang sangat istimewa kerana kita menyambut Hari Ibu, kerana kita menghargai insan yang paling hebat ya sebenarnya dalam hidup kita, yang menjadi nadi utama dalam kehidupan daripada kita kecil sehinggalah ke kita dewasa. Jadi untuk Hari Ibu ni, harulah kita menghargai insan yang paling hebat yang menjadi setonggak keluarga kita. Dan saya pasti juga ramai antara kita yang sudah merancang untuk kejutan, ada juga mungkin yang membawa ibu untuk makan malam, meluangkan masa bersama mereka. Dan kita harus ingat bahawa penghargaan untuk seorang ibu tidak seharusnya terhad pada Hari Ibu sahaja, tapi pengorbanan dan juga kasih sayang mereka akan mengalir tanpa henti setiap saat. Dan bagi anda yang masih berpeluang melihat senyuman ibu, ambillah waktu yang sebentar ini untuk memeluk ataupun mungkin sekadar membisikkan kata terima kasih, I love you, ataupun membisik kan kata-kata yang membuatkan hati mereka senang, kerana segala apa yang penat lelah yang telah mereka lalui akan berbaloi. Jadi untuk anda semua, kita titipkanlah menjadi doa, menjadi bingkisan untuk ibu kita, dan juga jadikanlah mereka sebuah atau ciptalah kenangan bersama mereka yang paling indah. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu yang berada di seluruh dunia. Okay? Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememang macam percuma khas untuk anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang saya mainkan khas untuk anda hingga ke waktu ini. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live National FM pada waktu ini. Kita ada Abang Long Awang, juga ada Kak Fiza Riza, Kak Azila, juga ada sahabat kita lah Aziz, kita ada Mimi Yana, Zai Single Mom pun ada, ada Zakir Zakir 9911, ha, nama unit-unit belaka kan, juga ada Khairul Azil Nizam, Sharifah Aminah, ada juga ramai lagi antara mereka yang singgah, juga mungkin boleh bersama dengan saya berbual dan juga mungkin boleh untuk kita kita berkongsi rasa, juga berkongsi rahsia. Ha, terima kasih Abang Zim, Sam DZ, beri kita topik. Dan terima kasih banyak-banyak untuk anda. Semoga terus ceria, terus bertenaga, terus mendengarkan National FM, dengar lagu-lagu yang hebat dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berhibur bersama lagu ini, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Penghiburku, untuk anda di National FM.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Terus dengarkan Ken Murahan tu 12:30 malam hingga ke 6 pagi dengan pelbagai sesi lagu-lagu dan juga informasi yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan juga yang sedang mendengar pada waktu ini dalam kereta yang sedang memandu kan, daripada pelbagai lokasi, ada yang baru pulang daripada cuti, baru pulang daripada kampung, juga baru pulang daripada pejabat, selesai untuk segala tugasan harian, pastikan memandu dengan berhati-hati walaupun badan penat, tetapi pemanduan fokus perlu ada semasa memandu. Dan antara langkah-langkah awal untuk kita menjaga keselamatan jalan raya adalah pastikan juga kita memastikan juga sentiasa brake berfungsi dengan baik, serta memastikan semua lampu isyarat dan juga lampu utama kereta kita ataupun kenderaan menyala dengan terang bagi memudahkan komunikasi dengan pemandu lain, terutamanya yang memandu pada waktu malam, dan fokus dan juga memberikan tumpuan sepenuhnya semasa memandu, dan elakkan sama sekali penggunaan telefon bimbit untuk membalas mesej ataupun juga mungkin melayari media sosial, kerana gangguan sesaing saja sudah cukup untuk mengundang kemalangan jalan raya. Dan patuhi etika dan juga peraturan memandu, dan pemandu yang berhemah perlulah sentiasa mematuhi had laju yang telah ditetapkan dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Ya, ini penting kerana punca pergaduhan biasanya di jalan raya ni sebenarnya adalah punca daripada sikap, pentingkan diri sendiri, dan juga pastikan juga anda menggunakan ataupun ikuti lampu isyarat yang sebetulnya, dan juga elakkan yang dikekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Ia juga memberikan ruang masa untuk kita bertindak jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Dan keselamatan juga bergantung kepada tahap kesihatan dan juga kejelasan badan kita. Jadi jika rasa mengantuk dan sebagainya, berehatlah sebentar sebelum memulakan perjalanan. Semoga terus anda dilindungi dengan keselamatan, dan juga pastikan sentiasa

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Ini lagu daripada Sofas, Cinta, Janjiku. Bukan cinta, Janjiku. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan di Nasional FM. Dan juga untuk anda juga, tersasul-sasul saya sebut ya. Untuk anda juga yang ingin dengarkan kami menerusi portal radio RTM, boleh terus pergi ke laman sesawang radio.rtm.gov.my. Dan juga boleh dengarkan kami juga menerusi pelbagai frekuensi di seluruh negara, seperti yang ada di mana ni, di Kedah, balik Pulau Pinang dan juga di Perlis. Anda boleh dengarkan kami di frekuensi 100.5, manakala yang berada di Pulau Pinang, khususnya di sekitar balik pulau, di frekuensi 93.9, dan juga yang berada di balik Kedah 89.7. itu di antara frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati, yang anda boleh dengarkan kami dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Seperti biasa, 24 jam akan terus temani anda. Jom kita bersama dengan Nani Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Dan selepas itu kita akan berhibur bersama dengan Zamani, Damai di Hati di Nasional FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, betul-betul percuma. Ya, hari ini juga saya ditemani juga rakan-rakan kita yang lain, ada abang-abang teknikal kita juga, mereka yang banyak membantu untuk urusan siaran di radio RTM. Juga kalau pagi ni kan biasanya seorang-seorang, kadang-kadang adalah kawan-kawan ataupun rakan-rakan sekerja yang temankan kita. Itu gunanya, pentingnya persahabatan, berbuat baik sesama manusia, sentiasa mudah mesra, tersenyum, dan insyaAllah ramai yang akan membantu kita bila memerlukan dalam sesuatu keadaan. Jadi untuk anda, sentiasalah berbuat baik, jangan sombong, kerana sombong ni juga tak ke mana kita ni kan sebenarnya. Kalau ada rasa diri tu nak riak dengan kekayaan, juga riak dengan jawatan, riak dengan apa sahaja, kita tak perlulah rasanya kan, kerana manusia ni semuanya sama. Sifat yang membezakan kita adalah jenis dan juga bagaimana kita berbual ataupun bagaimana kita menjaga peribadi kita. Pastikan peribadi kita sentiasa yang terbaik dan juga sentiasa tersenyum. Macam rakan-rakan kita juga di TikTok Live sekarang ini, seperti Syida sentiasa tersenyum. Juga ada Mizi 85, juga ada Kak Fiza Diza juga daripada Ipoh Perak yang sentiasa temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti, insyaAllah. Dan lupa, hari ini saya bersiaran sehingga jam 3 pagi, dan selepas ini kita akan bersama dengan DJ Mama Hanim kita yang akan temankan anda sehingga jam 6 pagi pula. Jadi untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima kasih dan semangat?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Mama buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih, kami akan sentiasa temankan anda setiap hari 24 jam. Dan juga untuk anda yang rasa sedih, juga rasa nak dengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu, anda boleh buat pilihan lagu dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap hari dalam segmen Nasional Malam pada pukul 9 malam sehingga ke 12 tengah malam. Jadi penyampai kami yang bertugas untuk di channel malam akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dan juga senang saja caranya, apabila setiap hari anda akan melihat, akan dapat lihat ya poster Pilihan Bersama 2.0. Anda boleh terus komen pilih dua lagu yang ingin anda dengarkan di radio dan juga nama penyanyinya. Pastikan lagu dan juga penyanyinya adalah penyanyi yang tepat, dan juga pastikan lagu tajuknya yang betul. Pastikan jangan salah eja. Susah kami nak cari lagu tu nanti kan. Kalau boleh tulislah ucapan kan. Mungkin lagu itu ditujukan kepada orang yang tersayang, ditujukan kepada mereka yang jauh di mata tapi sebenarnya dekat di hati, ataupun lagu ditujukan kepada isteri, kekasih ataupun sesiapa sahaja, kepada keluarga juga boleh. Apa saja lagu, boleh komenkan. Dan insyaAllah dalam Nasional Malam Pilihan Bersama 2.0, lagu-lagu anda akan kudara di radio. Jangan lupa komen dan juga pilih lagu kegemaran anda. Jom kita bersama dengan kumpulan Freedom, mulanya di sini. Lagu ini tulis pada tahun 1987. Saya belum lahir lagi waktu ni. Jadi semoga terhibur dan juga terus bersama kami di Nasional FM.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam.

di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Camelia rindu padanya dan selepas ini juga saya masih rindukan anda semua kerana tugasan saya berakhir di sini. Selepas ini pukul 3 pagi kita akan bersama dengan DJ Hanif ataupun mungkin ramai yang katanya nak panggil Mama Hanif apapun, terus berikan kesokongan kepada beliau yang akan terus bersiaran sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk anda, terima kasih banyak temankan saya daripada pukul 12 sehingga ke waktu ini, rakan-rakan di TikTok Live Nasional FM, juga rakan-rakan di Facebook, juga rakan-rakan di mana sahaja yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih. Saya doakan semoga dia memudahkan segala urusan, sihat tubuh badan, sentiasa kata dalam keadaan yang gembira dan juga sentiasa kata dia murahkan rezeki, insyaAllah. Jadi untuk anda, terus kekal dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wow Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Hai, saya Hanim, DJ bagi anda hari ini, menyambung tugasan rakan setugas saya, DJ Ijat. Ijat yang sebelum ini menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 3 pagi. Kini tugasan saya bermula untuk 3 jam seterusnya hingga ke 6 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta bersama DJ bertugas pagi ini dalam TikTok Live Nasional FM Geng Burung Hantu. Di kala malam yang sunyi ni kan, bertugas pula seorang-seorang. Adanya TikTok Live ni, tak adalah kami dekat sini kesunyian. Andalah peneman dan pendengar setia Nasional FM. Terus setia bersama kami, Nasional FM Geng Burung Hantu.

0: Kamu tahu ni apa hal? Memang betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih dengan semangat.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.
9: Untuk info semasa dan kandungan menarik.
10: Terima kasih kerana masih setia bersama geng burung hantu Nasional FM Sentiasa di Hati. Sedikit perkongsian berita pagi ini, kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan yang kaya. Majlis Tindakan Ekonomi Negara telah meneliti cadangan itu sejak hampir sebulan lalu. Kerajaan kini sedang memperhalusi mekanisme pelaksanaan terbaik supaya tidak membebankan golongan pertengahan atasan, selain memastikan pelaksanaannya lebih mudah dan berkesan. Belum diputuskan sama ada penyasaran melibatkan kumpulan T20 atau T15. Berita dari luar negara. Kedutaan Singapura di Jakarta sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenal pasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono yang dipercayai warga Singapura. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB Indonesia, mayat kesemua tiga pendaki yang terkorban dalam letusan gunung berapi Dukono di timur Indonesia telah ditemukan, sekaligus menamatkan secara rasmi operasi SAR pada Ahad. Gunung Dukono yang terletak di bahagian utara Pulau Halmahera dalam wilayah Maluku Utara meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu, manakala 17 yang lain terdiri daripada 7 warga Singapura dan 10 warga Indonesia berjaya diselamatkan. Untuk berita lebih lanjut, boleh ke portal berita RTM yang sahihannya di RTM. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa di Hati, geng burung hantu.

0: terbaru Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi.

itu dia. Selamat pagi. Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Waktu-waktu begini, ada di antara pendengar Nasional FM yang dah bangun untuk buat persiapan pagi. Ada yang berniaga kan, dah mulalah masak juadah, buat jualan. Kalau tengah masak nasi lemak tu, tengah masak kek tu, harum je bau dekat dapur kita tu kan. Walau apa pun yang anda lakukan, semoga segala yang diusahakan membuahkan hasil. Okey, tiada usaha yang tidak dijanjikan pulangan kejayaan. Terus berusaha untuk orang tersayang, diri sendiri dan masa depan. Hanim terus temani anda untuk jam ini. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan dulu Sedar dari Shima.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Hai, apa khabar geng burung hantu yang masih setia menemani saya di Konti waktu malam begini kan? Mungkin ada yang masih di jalan raya, yang tengah memandu pulang dari kerja mungkin. Ada yang dari kampung pulang ke Kuala Lumpur. Ada yang dalam penghantaran barang tu. Atau mungkin yang tengah layan highway sunyi seorang diri. Hati-hati di jalan raya. Jangan lupa rehat kalau mata dah mula penat. Keselamatan tu pentinglah, yang itulah yang paling utama kan. Kadang-kadang perjalanan malam ini tenang, tapi boleh juga jadi mencabar bila jalan sesak, tak pasti laluan, nak cari hentian yang sesuai. Sebab tu sekarang ada aplikasi Tuju yang boleh merancang perjalanan anda dengan lebih cepat dan teratur. Okey, aplikasi Tuju ni daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Anda boleh semak laluan perjalanan, elak kawasan sesak dan pilih perjalanan yang lebih lancar supaya lebih selesa sepanjang pemanduan. Memang sesuai untuk geng-geng yang selalu berada di atas jalan raya ni kan, terutama pada waktu malam begini. Akan ada adanya aplikasi Tuju ni, dia boleh membawa kita mengetahui apa yang berlaku sepanjang pemaduan kita di Lebuh Raya. Teruskan bersama geng burung hantu. Hanim di sini masih lagi menemani anda, setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Gemburuh Hantu, Agak Manis dan Abang Manis.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Sona FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera geng burung hantu yang masih setia bersama saya di awal pagi ini. Jam sekarang pukul 4 pagi. Kadang-kadang kita terlalu sibuk jaga kerja, keluarga dan komitmen sampai terlupa nak tanya pada diri sendiri, aku okey ke tak hari ini, kan? Hakikatnya kesihatan mental sama penting macam kesihatan fizikal. Kalau badan kita penat, kita kena berehat, kan? Bila emosi kita penat, kita kena belajar untuk berhenti sekejap, tarik nafas, cari ruang untuk tenangkan diri. Untuk anda yang sedang bekerja shift malam, mungkin yang sedang memandu, belajar atau mungkin yang sedang berdepan tekanan hidup tu, ingat anda tidak keseorangan. Jangan pendam semuanya masalah sendiri. Berkongsi cerita dengan orang lain yang dipercayai juga satu bentuk kekuatan. Awal pagi ni, jom kita mulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Satu tips daripada saya, minum air kosong dulu, tarik nafas dalam-dalam, senyum sikit, dan yang penting kita hargai diri kita sendiri. Terus bersama kami, teman setia anda, Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Ken Burohantu.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk jam 4.11 minit pagi ini, Hanim kongsikan sedikit perkembangan sukan tanah air. Johor Darul Takzim memecah rekod jaringan terbesar Liga Super Malaysia selepas membenam Kelantan The Real Warrior 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Seterusnya, pemain squash nombor 1 negara S. Siva Sanggari melangkah berjaya ke pusingan ketiga kejohanan dunia Persatuan Squash Profesional di Gizah, Mesir selepas menewaskan rakan senegara Aira Azman pada aksi pusingan kedua hari ini. Pilihan kelima kejohanan itu hanya memerlukan 24 minit untuk mencatat kemenangan straight set 11-4, 11-9, 12-10 ke atas pemain pilihan ke-19, sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah ke atas pemain muda negara berusia 21 tahun itu kepada 5 kemenangan berturut-turut. Siva Sanggari akan memasuki aksi kelompok 16 terbaik dengan sedikit kelebihan rekod pertemuan apabila pernah menang 2 daripada 3 pertemuan sebelum ini ke atas pemain Belgium Kilis. Okey, itulah perkembangan sedikit perkembangan sukan tanah air negara. Majulah sukan untuk Malaysia. Jadi, teruskan bersama Nasional sentiasa di hati Geng Burung Hantu. Kita dengarkan dulu lagu untukmu selamanya, Visa.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Setiap hari yang tenang bermula dengan diri yang dijaga. Nasional 12-6, geng burung hantu. Selamat pagi, Hani masih lagi di sini menemani anda. Jadi, untuk mengekalkan hati yang tenang, bagaimana kita nak jaga diri supaya kekal tenang, positif dalam setiap perkara. Ada tips dia. Tip secara alami. Petua dia, healing dengan tumbuhan. Bagaimana tu? Kalau nak tahu, Hanim akan kongsikan sekejap lagi. Setia dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Selepas ini, ambillah lagu permintaan yang selalu-selalu sangat diminta. Adik saya Abang Sore, Nasional FM, Kang Burung Hantu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
2: Terima kasih kepada pendengar geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim di sini masih menemani anda. Baiklah, kalau tadi Hanim ada kongsikan kan, ada cara untuk kita tenangkan diri kita secara alami, untuk kita stres, untuk kita hilangkan stres kita dengan cara healing dengan tumbuhan. Salah satunya bercakap dengan tanaman. Meluangkan masa untuk berbual atau sekadar menyiram pokok setiap pagi membantu minda beralih fokus kepada tekanan kerja, kepada kepuasan melihat hasil tanaman yang subur. Saya percayalah yang bercakap dengan tumbuhan ni memang tak asing lagi lah untuk perempuan yang macam kita ni, ibu-ibu suri rumah, memang suka bercakap dengan pokok kan. Bukannya sebab kita tak normal ke apa, itu perkara yang normal ya. Sebabnya apa yang kita suka memang terapi mujarab bila kita bercakap dengan pokok-pokok ni. Kita tak stres, lepas tu kita tengok pokok kita pun makin lama makin subur. Boleh cuba, siapa yang tak pernah cuba. Mungkin tanam pokok bunga ros ke dekat luar tu, cakap hari-hari dengan pokok ros tu. Kadang-kadang jiran kita tanya, bercakap dengan siapa tu? Cakap dengan pokok. Tips yang kedua, sentuh dan peluk pokok sambil berkaki ayam. Yang ni kena berkaki ayam sebab kita akan pijak rumput dengan pasir tu. Aktiviti ini dikatakan mampu mengurangkan tekanan saraf, menenangkan fikiran dan menyerap tenaga bumi. Yang ni kita boleh sama-sama cubalah, terutama mereka yang suka berkemping ni. Nanti jangan lupa cuba petua ni. Fikiran yang positif adalah magnet kepada perkara-perkara yang baik. Layan terus lagu Cinta Itu Ketawa dan Air Mata Lestari, geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Hai, saya Hatan. Teruskan mendengar
1: Nasional FM. Sentiasa di hati.
2: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.
3: Untuk info

0: Zona FM sentiasa di hati.
1: Alangnya juga seperti mereka.
2: Hai, saya Siti Nurhaliza.
3: Hai, assalamualaikum. Saya Tomo.
4: Saya Ana Rafali.
5: Saya Syahir.
1: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Jam pukul 5 pagi ini Hani masih di sini menemani anda dalam Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Okey, adakah yang sedang memandu mahala ke utara, frekuensi kami di Perlis 100.5 FM kekal segar dalam pemanduan walau di mana juga anda berada. Kalau ikut kat dalam TikTok ni, ada kasut dah buruk kita terkandas perjalanannya. Semoga segalanya berjalan lancar. Kadang-kadang waktu-waktu pagi ni memang susah lah kita nak cari pertolongan, kan. Tak apa, mungkin ada hikmahnya. Terus dengarkan kami di sini, kami akan menemani anda. Okey. Kerana kami menganggap anda adalah pelangi kami. Cerita tentang pelangi, ada fakta menarik Hanim nak kongsikan kepada anda. Kita tahu pelangi memang cantik, indah, menarik. Warna je boleh buat kita rasa terpukau, indahnya ciptaan alam, kan. Tapi ada yang menarik selain warnanya. Hanim akan kongsikan selepas ini. Dengarkan dulu lagu dari Sinar Terindah. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

berbalik kepada cerita Hanim tadi kan, apa yang menariknya tentang apa itu menarik tentang pelangi kan, kerana anda adalah pelangi kami kan. Ya, sebenarnya berbentuk bulat. Siapa yang tahu pelangi itu berbentuk bulat? Kalau kita tengok dekat mata kasar kita kan, pelangi ini bentuk dia separuh bulat. Tapi kalau kita berada di atas kapal terbang atau puncak gunung yang tinggi, anda berpeluang untuk melihat pelangi ini sebenarnya dalam bulatan yang sempurna. Pelangi juga boleh berlaku pada waktu malam kerana ia dihasilkan oleh cahaya bulan yang dipantul pada titisan hujan. Namun cahaya bulan ini lebih malap, mata manusia biasanya takkan nampak lah kerana ia kelihatan seperti jalur putih sahaja. Lagi satu, pelangi kembar ini berlaku apabila cahaya terpantul dua kali di dalam titisan air. Menariknya, susunan warna pelangi kembar ini dia adalah terbalik warna. Kalau pelangi pertama itu susunan warna pelangi kedua tu terbalik, merah di dalam dan ungu di luar. Inilah fakta yang menarik berkaitan dengan pelangi. Hati juga ibarat pelangi, terus hidup dengan memberi erti. Terus layan Nasional FM, geng buruh hantu, dengarkan lagu Pelangi Senja dari Stacey.

0: Mengasihi kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Alhamdulillah rakan pendengar di rancangan Raudhah di National FM yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Sama-sama kita memanjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah sedang menghimpunkan kita, ya. Allah ajarkan kita satu doa, semoga kita sama-sama bertambah ilmu pengetahuan, ya. Nabi sebut dalam hadis Nabi menyatakan bahawa tidak aku diberi berkat pada hari ini yang terbit matahari yang sekiranya aku tidak bertambah ilmu pengetahuan. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Qurabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah kepadaku akan kefahaman, rezekikanlah aku kefahaman. Jadi bersama-sama pada kali ini kita menyambung perbincangan kita insya-Allah, dan kita telah berbincangkan sebelum daripada ini bahawa untuk kita semua selamat di hari akhirat dan kita akan masuk dalam syurga, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita sama-sama mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayang, ya, banyak tak banyaknya pahala kita ni yang kita perlu bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Saya boleh bayangkan dan kita bayangkan, ya, pernah berlaku kepada Amirul Mukminin dalam Islam kita, yakni Sayyidina Ali Ibn Abi Talib ataupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Peristiwa ini sangat menyedihkan, ya, kerana pada satu waktu Isyak, Sayyidina Ali keluar daripada rumahnya, tiba-tiba datang seorang lelaki yang membawa khanjar pada ketika itu telah meradak bertubi-tubi ke tubuh Sayyidina Ali Ibn Abi Talib yang merupakan Amirul Mukminin pada ketika itu. Dek kerana tajamnya khanjar tersebut dan bertubi-tubinya tusukan tersebut menyebabkan rebah Sayyidina Ali Ibn Abi Talib dan berhambur darah di serata tempat. Orang yang menyedari keadaan ini terus datang pada masa itu dan kemudian menangkap lelaki ini. Tetapi yang saya nak fokuskan adalah bagaimana ketika mereka membawa Sayyidina Ali untuk cuba merawat Sayyidina Ali, dan darah begitu banyak keluar, darah merah keluar daripada celahan-celahan luka yang tertusuk, sehingga dikatakan sampai pada satu keadaan Sayyidina Ali Ibn Abi Talib yang merasai dahaga pada ketika itu mohon diberikan kepadanya air. Maka datanglah orang membawa segelas air daripada susu kambing yang berwarna putih pada ketika itu. Lantas Sayyidina Ali minum air tersebut. Dan bila Sayyidina Ali minum air tersebut, orang mendapati bahawa keluar daripada celah-celah luka yang dalam tersebut susu berwarna putih yang bercampur dengan darah. Pendengar yang saya kasih sekalian, cuba bayang Sayyidina Ali dalam keadaan cuba dibalut dan dirawat pada ketika itu, pada nafas-nafas terakhir, hari terakhir, momen dan detik terakhir. Saya nak bawa semua para pendengar dalam raudhah ini untuk membayangkan seorang yang kita tahu betapa bagaimana kedudukannya dalam agama kita, bagaimana rapatnya dengan Nabi, bagaimana pujian yang Nabi beri begitu banyak kepada dia. Sayyidina Ali minta dia didudukkan, dan kemudian bila dia didudukkan dalam keadaan tubuhnya yang penuh dengan balutan daripada luka yang penuh dengan darah pada ketika itu, orang mendapati bahawa Sayyidina Ali menundukkan kepalanya dan kemudian beliau menangis teresak-esak. Air mata jernih bercucuran keluar daripada matanya melewati pipinya, dan kemudian dengar bunyi esakan dan tangisan. Lantas orang yang berada di sekeliling Sayyidina Ali bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkik? Apakah yang menyebabkan engkau menangis, wahai Amirul Mukminin? Bukankah engkau telah dijamin syurga? Bukankah engkau merupakan orang yang Nabi beri jaminan sebagai orang yang confirm masuk syurga? Engkau adalah orang yang bersama dengan Nabi." Dan mereka mula memuji-muji kelebihan-kelebihan Sayyidina Ali Ibn Abi Talib. Dan marilah kita dengar apa kata-kata Sayyidina Ali Ibn Abi Talib untuk kita cuba benar-benar mendalami tajuk kita, pahala tebusan syurga. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Talib? Kata Sayyidina Ali, "Wahai sahabat, ketahuilah perjalanan hari akhirat itu terlalu jauh.
1: Sedangkan bekal yang sempat dibawa oleh Ali tersangat sedikit. Maknanya saya nak Ali kata pahala yang Ali sempat kumpul dalam hidup ini tersangat sedikit. Dan kata saya nak Ali, aku takut pahalaku yang sedikit ini tidak mampu untuk menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh. Bersama dengan tangisan, bersama dengan esakan dan air mata yang mengalir, mereka yang berada di sekeliling Sayyidina Ali ibn Abi Talib pada ketika itu menundukkan kepala mereka dan mereka juga menangis. Saya yakin kita juga menangis. Sebab apa? Sebab kalaulah Sayyidina Ali, cuba bayang simple je, kalaulah Sayyidina Ali itu orang yang kita tahu ya, gelarannya adalah karamallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya, keturunan Nabi bergantung kepada keturunan daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib, dan banyak lagi kelebihan lain. Tetapi dia kata apa? Dia kata, aku takut pahalaku sedikit, pahala ini tak mampu menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh. Marilah kita bayang bagaimana kita tiba-tiba Allah panggil pada saat ini. Adakah bekal yang kita ada itu sebanyak Sayyidina Ali? Sebab kita boleh bayang simple lah. Katalah kita nak pergi ke Perlis. Ni orang Perlis. Dia nak pergi Perlis daripada KL. Kemudian dia letak minyak untuk naik kereta dia. Dan kemudian dia letak minyak dia berapa? RM10 ataupun RM20 ataupun RM30. Kemudian nak pergi mana? Nak pergi Nun, Padang Besar Perlis. Agaknya bekal petrol itu cukup atau tidak untuk sampai ke sana? Jawapannya adalah mustahil. Jadi begitulah kesedaran kita semua yang saya kasih sekalian, bila kita bercakap ertinya mengenai hari akhirat. Maknanya ertinya adalah bagaimana kita nak selamat di hari akhirat sekiranya kita mendapati bahawa pahala kita tersangat sedikit. Mari kita tengok sekejap ya. Solat kita tengok balik sedekah kita tengok balik baca Quran kita tengok balik tahajud kita. Jadi kerana itu nampaknya telah menjadi serius kepada kita, seperti serius menangisnya Sayyidina Ali ibn Abi Talib, sejauh mana pahala kita telah cukup untuk aku menembus syurga. Kerana itulah, marilah kita cuba memahami bahawa pahala yang kita perlukan itu datang daripada mana sebenarnya. Pahala yang kita nak perlu itu datang daripada mana sebenarnya. Untuk kita faham bahawa pahala akan datang daripada dua sumber. Yang pertama, sumber yang pertama pahala kita datang adalah daripada amal soleh kita. Yang kedua, pahala akan datang kepada kita apabila kita meninggalkan maksiat. Apa itu amal soleh? Amal soleh ialah apa saja bila kita melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah. Kita laksanakan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua yang difardukan oleh Allah bila kita buat, maka di sisi Allah dia akan jadi thawaban, pahala. Begitu juga apakah yang amal soleh? Amal soleh adalah semua amal-amal sunat yang dibuat oleh seorang hamba Allah. Ya, kita buat benda tak wajib tetapi sunat. Contohnya ya, senyum, jumpa orang senyum, rajin belanja orang makan. Ini contoh-contoh yang kita boleh buat. Bila kita melaksanakan amal sunat, maka di sisi Allah dianggap sebagai pahala. Apa lagi amal soleh yang akan menjadikan bertukar menjadi pahala kepada kita di hari akhirat? Semua khidmat bakti kita kepada makhluk-makhluk Allah. Ini termasuk kita yang balik kerja ni. Kenapa kita kerja? Kita kerja adalah untuk memberi khidmat, kita servis. Dan kemudian bila kita balik ke rumah, kenapa kita dapat pahala? Sebab kita khidmat kepada keluarga kita. Bila kita bersahabat, kenapa kita mendapat pahala? Sejauh mana kita berkhidmat dalam persahabatan kita. Jadi kerana itu, semua yang dikasih sekalian, itu yang ketiga, daripada mana pahala itu akan kita dapat. Yang keempat ialah pahala akan datang kepada kita daripada semua akhlak-akhlak mulia yang kita bangunkan bersama-sama. Jadi akhlak mulia ni tak kira lah yang tadi saya sebut yang simple, senyum, bagi salam, ya, kita berdoa, pahala. Kita memandu naik kenderaan tadi, kita pun doa, ya Allah selamatkanlah perjalanan aku, ya Allah subhanallazi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu semua pahala. Dan pahala yang lebih besar lagi adalah pahala kita berakhlak dengan akhlak, contohnya tawaduk. Kita pemimpin, kita bos, tapi bos yang tawaduk, pahalanya besar di sisi Allah. Contohnya kita sebagai pekerja, nak dapat pahala dari sudut akhlak bagaimana? Bila kita bersabar melaksanakan perintah yang diberikan ataupun tugasan yang diberikan. Jadi sebab itu Masya Allah, bila kita lihat sumber-sumber pahala ini, bukan hanya ada di atas tikar sejadah, bukan hanya pada rantaian tasbih, walau itu semua penting, tetapi seluas hidup kita ini, itulah gelanggang untuk kita mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah berbincang, tapi perbincangan ini belum habis lagi. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk kita dapat lihat bagaimana kita nak dalamkan lagi makna dan kefahaman kita terhadap erti pahala yang merupakan tebusan untuk syurga. Bersama kita dalam Raudhah di National FM. Saya sudahi dahulu dengan
0: Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma

Sedara tak sedara, masa begitu pantas berlalu. Terima kasih yang setia menemani saya, Hanim, pagi ini selama 3 jam. Kepada yang sedang memandu, bekerja malam ataupun yang tengah mengulang kaji pelajaran atau mungkin yang masih belum lena, anda semua memang luar biasa. Untuk makluman dan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat subuh untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.51 minit pagi. Okey, semoga segala urusan dipermudahkan dan pagi ini membawa sedikit ketenangan buat hati kita semua. Jangan lupa rehat secukupnya, jaga kesihatan dan sentiasa membawa aura positif walau di mana anda berada. Terima kasih kerana terus bersama kami dan semoga hari esok hadir dengan 1000 senyuman baru. Saya Hanim undurkan diri. Jumpa lagi dalam Geng Burung Hantu, hanya bersama anda yang sentiasa setia menemani Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Pagi ni edisi hari Isnin 11 Mei 2026 bersamaan juga dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijri. Alhamdulillah ada Liz kembali temankan pagi Isnin anda untuk 4 jam ini. Sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Dan pagi-pagi ni Liz doakan semua Gugu Pagi diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan juga diberikan ketenangan hati. Pagi-pagi ni kita kena ambil aura yang positif sahaja. Okey. Dan seperti biasa untuk anda semua yang mana nak berkongsi ucapan pagi, boleh. Jom telefon Liz sekarang. Talianya 7488630 dan juga 7433858. Nak hantar care ke nombor WhatsApp Kelantan FM pun boleh juga. Nanti Liz akan baca, okey lah. Nombornya 0497401154. Sekali lagi, dekat nombor WhatsApp Kelantan FM tak boleh telefon. Itu hanyalah nombor untuk anda menghantarkan ucapan sahaja. Okey. Jom ini kita nak ambil pemanggil pertama. Pagi ni ada siapa tu? Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita bersama Pak Mat dari Besut.
1: Ya, Pak Mat dari Besut.
0: Alhamdulillah, sihat Pak Mat?
1: Sihat, alhamdulillah setakat ni.
0: Okey, baik. Semoga sihat-sihat sentiasa.
1: Alhamdulillah juga dengan main hujan matah mari.
0: Oh, hujan. Alhamdulillah. Oh, hujan.
1: Alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah.
1: Ada pokok kayu.
0: Rezekilah hujan ni.
1: Rezeki, ya.
0: Okey, baik. Pak Mat, pagi ni ya. Ucapan Pak Mat untuk siapa?
1: Ya, okey. Terima kasih yang tahu sekali buat Liz lah dikonsumkan pagi dan selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Buat Pak Tih Jabi, Kak Jabi, Kak Ayah, Pak Baru dan Cik Abian Dio tu, Pak Suli dengan Mak Suli Bacok, Kak Su Bacok, Kak Nunipo, Mi Habibat Gunung, Kak Soh Pasir Putih, Kak Sah Pulau Melaka, Kak Sah Bukit Panah, Kak Ni Kuala Kerih, Mukhtar Khusia, Pak Soh Labok, Kak Macan, Kak Cik Atili Macan, apa nama ni? Lupa dah, biar awak lupa tu.
0: Okey.
1: Pak Man Seribu ataupun Haji Man Seribu, Pak Fadil, Usman Goodbye, Hajah Harijah, Tok Yi Tupak, Pak Angelo, apa nama ni, memang kita ada yang terakhir buat semua lah sahabat-sahabat Radio Malaysia, Kelantan FM terutama sekali buat Sri dan juga buat penerokok Fidah Selassie. Okay, apa, semoga happy. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Umat kita dari Besut itu tadi. Ini pemanggil seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Ya. Hello.
2: Hello.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Fazil ke tu?
2: Ya, betul.
0: Saya dengar suara saya je kat belakang tadi.
2: Betul, yelah.
0: Okey, baik Abang Fazil. Silakan.

0: Ucapan paginya untuk siapa?
1: Okey, dengan Zilia. Mhm. Tak mampu balik hari DJ betul dah pagi ni.
0: Okay,
1: dengan
0: baik.
1: Dengan jam pukul 10 pagi.
0: Ya, semoga betul.
1: Semoga saya lalu anaknya.
0: Amin, amin.
1: Ha, dahnya terima kasih. Bapak-bapak pesuk atas siapa bapak-bapak tadi. Mhm. Ha, saya nyambak Kak Su di Batuk. Ha, Kak Mah ada mandi di Melor. Ubin sebuah gunung, Mas Puluh di Bajung. Dan Pak Suli di Batuk. Abrahim Tumpat, Pak Lam, Kota Baharu. Mhm. Dan Haji Riz di Kota. Osman Gubay Pulau Pinang dan Syah Melatan, Tuan Alih di Tuan Sang Kedah, dan Uncle Razman dan hari sekali Pak Jau di Kampung Rusa, dan Pak Jat di Kampung Kepiok, dan Umi Johor di Setiu Terengganu. Pada semualah Abang Fazil cakap selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Abang Fazil.
1: Sama Lisa.
0: Iya, baik. Assalamualaikum.
1: Salam rumah.
0: Okey, itu kita bersama dengan Abang Fazil kita. Okey, yang ini pula nak bersama dengan apa manggil? Seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suli.
2: Pak Suli kat bimbing, takut cikgu tak mari hari ni.
0: Ah, cikgu mari. Ah, janganlah kalau cikgu MC kat anak murid MC juga belakang.
2: Cerabu habis anak murid hari ni.
0: Iya. Ah, tak apa. Kalau tak ada cikgu ni, dia ada cikgu ganti.
2: Tak dah. Mu cikgu ganti tu, munggu dia. Kita tak betul lagi dengan cikgu.
0: Oh, kena pula cikgu disiplin hari dia ganti.
2: Oh, tak
0: dah. Okey, baik. Posu, ucapan pagi untuk siapa?
2: Ucapan pagi ni, pada Li selamat bertugas. Tak lupa kau. Pada tu Haji Deng, tu Haji Ray, apa ni. Apa ni, Pak Deng tu ingat aku tak. Lepas tu, lupa-lupa pada apa ni. Habis Fadi tak ni. Apa ni, Pak Mak Tu. Pak Mak Seribu. Kak Toh, Kak Cima. Kak Su Basyuk tu. Kak Ma Bedeng tu. Zul Alif, Semangguk Ba. Habis ni tu, Pak Telamu tak dengar tu.
0: Mm-hmm.
2: Pak ni tebuk pukul. Pak Jak Kok Kiyok. Apa ni Pak Sumi, Pak Sumi Kak Amin, Kak Ayah Hoka Faru tu, keluarga Pak Kak Bunuk Paya tu, dan keluarga tu, semua sekalilah apa ni Bondo Umi, dan semua sekalilah peminat Kata FM. Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suli kita itu tadi dari Bacok, dan ini Liz nak baca kirimannya di WhatsApp Kelantan FM. Haji Ray Sri Kota, Assalamualaikum, selamat pagi DJ dan peminat siaran Gu Pagi semua. Selamat, setiap pagi adalah peluang baru. Apa yang berlaku semalam, biarkan ia jadi pengajaran. Hari ini adalah permulaan yang segar. Okey, baik. Terima kasih Haji Ray. Ini pula kiriman daripada Kak Sah. Katanya, selamat pagi Liz. Kak Sah nak ucap selamat pagi kepada Mak Pertam, Pok Teh Jabi, Pok Mat Besut, Kak Tis Lising, Kak Cik IPD, Kak Long, Kak Pah, Kak Mi, Kak Ma. Semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita nak ambil lagi pemanggil seterusnya di talian. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tis Lising.
3: Kak
0: Tis
3: Lising,
0: mari tu
3: Kak Tis
0: Kelana
3: dah.
0: Ah, itulah dia.
3: Okey,
0: baik.
3: Kak
0: Tis ni, oh. Nama lah dia, nama serupa tegak.
3: Betul dah lah tu. Biasa Kak
0: Tis. Yolah, Hayati Titi tu. Ramai belajar. Terlajak ramai.
3: Sebab Titi ni manja, panggil nama manja pun biasa. Biasalah Adi
0: kan. Ya, betul. Hak nama Siti pun kita panggil Titi juga. Okey, Kak Tis hari ni ucapan tak siapa Kak Tis?
3: Pertama kali buat list lah kat konti tu. Semoga ceria selalu agaknya.
0: InsyaAllah.
3: Dah minum air kan list kan?
0: Minum.
3: Tapi petang kemarin kira ujian alhamdulillah lah list kat sini.
0: Ya.
3: Lama lah list tak ujian. Kena hampir kira ni.
0: Betul-betul. Kelantan ni ujian dah alhamdulillah.
3: Itulah. Buat ucapan buat Kak Asah tadi lah. Terima kasih. Masih ingat Kak Kati. Lepas tu buat adik Paizu tu, terima kasih selalu ingat Kak Tis lah. Kalau boleh dia hubungi lah Kak Tis, tak tahulah nombor tu ada tak lagi dengan dia, tak tahulah. Lepas tu buat sepupu Kak Tis lah, Kak Getih tu, Ani bersama dengan suami dia tu. Lepas tu buat Kak Nora, buat mandi tiga-tiga dengan abang Hendi juga pun lama tak punya suara kat tu. Lepas tu buat ni Mak Tawel, opah tawan lagi, Kak Subasyuk. Lepas tu Pak Mak tak ada dengan Pak Yas. Lepas tu semua sekali lah dia nak umum memang ramah sangat tak habis ni.
0: Okey, baik.
3: Dia semua sekali lah. Dia semua dilindungi Allah. Itulah Lih. Selamat betul kali. Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak T. Dari Selising itu tadi untuk ucapan paginya. Lepas ini Liz akan ambil lagi dan juga Liz akan bacakan untuk yang mana menghantarkan ucapan di nombor WhatsApp Kelantan FM lah. Okey, tapi ini kita nak layan dulu lagu nyanyian daripada kumpulan Aziz untuk anda-anda semua yang bernama Siti ataupun T. Percayakan Siti. Untuk anda semua di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Percayakan Siti Aziz yang baru sahaja hiburkan anda untuk membawa kita ke pukul 6.49 minit pagi. Masih lagi dalam ucapan pagi untuk anda, gugur pagi yang mana nak berikan ucapan kepada sahabat handai. Ambil dulu pemanggil seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
0: Ya, hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Osman ke? Khabar baik, alhamdulillah. Pak Osman?
1: Okey, sihat semuanya ya.
0: Sihat. Pak Osman sihat kita?
1: Sihat, alhamdulillah, syukurlah. Ali seorang-seorang, selamatlah.
0: Ya, betul. Okey, ucapan Pak Osman untuk siapa hari ni?
1: Okey, terima kasihlah untuk Ali semua bertugas dengan selamatnya. Dan Pak Awang dulu, Hajah, Halijah, Abang Fazil, termasuklah. Terima kasih, Fazil dan Zafan yang Pak Sili. Pak Si Wacuk, Kak Yah Jabi, Kak Mahmelo, Kak Yah, Pak Lang, Pak Mat Besut lah, Pak Jau Kukio, Pak Haji Yeneng Seribung, Pak Lang, Pak Tigulan Nasimah Macang, Hamid Harun, Habibah Gunung, Kak Ani, Kak Min, Dul Alif, Kak Mah Macang dan Abang Hin lah. Semoga baliknya selamatnya gitu lah kan.
0: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum. Terima kasih. Goodbye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye Pak Osman kita dari Pulau Pinang itu tadi. Seterusnya pemanggil yang ini. Siapa tu? Hello. Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama Abel Jo Tanah Mego.
2: Ya.
0: Sihat ke Abel Jo?
2: Alhamdulillah.
0: Abis je nak tanya, Tanah Merah lagu mana? Hujan dia ke?
2: Hujan. Mahara hujan. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Dia boleh lah awak basuh tinggal apa.
0: Sebab sebelum-sebelum ni Tanah Merah pun tak hujan juga deh.
2: Ya.
0: Okey, baiklah. Ucapan pagi Abis je kita untuk siapa?
2: Selamat tugas lah DJ kita ni. Orang Alu Manis ni. Semoga curia tu. Semoga Allah Ta'ala pemudahkan segala urusan semua sekali hari ini dan seterusnya.
0: Amin.
2: Ya, selamat pagi lah kepada Pak Suli saat ini. Dia mak sudia. Semoga ceria selalu juga lah. Pak Mak bestuk saat ini. Apa ni, Pak Ya rusak tu kerana tak ada lain ke Pak Ya eh. Habis di sate, Mak bertah, Kayah Jabi. Ramah dah ni kalau nak sebut satu-satu tak ada masa ni ramah pajak. Dah semua belakang lah cek kita dah gugu kita ni. Jangan duk pecah main lah. Naik kereta je ada lecoh. Jejak akal dah ada pasir. Cek kita jangan pecah. Berah pun tak sikit.
0: Okey, baik.
2: Semua kerja kita tu. Belakang. Baik, selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abid Ju. Itu tadi dari Tanah Merah. Ini Liz nak baca kirimi di WhatsApp Kelantan FM. Daripada Kak Ha Petaling Jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk DJ yang sedang bertugas. Untuk Mok Kak Ha yang tersayang, Kak Yah Jabi. Semoga Mok sentiasa dalam jagaan Allah SWT. Sayang syurga Kak Ha dunia akhirat. Terima kasih Kak Ha Petaling Jaya. Ada juga kiriman daripada Mokhtar Kampung Kusial. Assalamualaikum DJ Liz. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semoga sihat walafiat selalu. Saya Mokhtar Kampung Kusial nak buat ucapan selamat pagi. Abang Jak Kok Kio, Abang Mat Pertam, Abang Mat Tok Ngulu, Pok Mat Besut, Kak Su Bacok, Kak Hima Macang, Kak Ipah Tanjung Kala dan juga Pok Suli. Semoga sihat walafiat selalu. Itu sahaja. Baik, terima kasih Mokhtar. Seterusnya ada juga ini, katanya salam pagi peminat Kelantan FM semuanya. Dan untuk keluarga saya, duduk di Kuala Kerai dan DJ Zaid dari Kota Baru. Terima kasih Zaid. Yang ini pula kita ada kiriman ucapan daripada Man Ciku 3. Salam DJ Liz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak ucap selamat pagi kepada Pok Ya, Pok Mat, Kak Tis Lising, Mak Pertam dan semua pendengar Kelantan FM daripada Man Ciku 3. Alhamdulillah, itu sahaja ucapan pagi ni yang menghantarkan kirim di nombor WhatsApp Kelantan FM lah. Okey, dan untuk anda semua seperti biasalah. Selepas ini kita nak ke utama 7 pagi sebelum balik semulalah bersama dengan Liz untuk jam yang kedua. pukul 7 hingga 8 pagi nanti. Pastinya ada perkongsian untuk cuaca bagi negeri Kelantan. Hari ini lagu mana agaknya bagi hari Senin ni. Ada pun 11 Mei 2026 dan juga ada info-info yang Madalis nak kongsikan untuk anda semualah seperti biasa. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Liz di sini untuk anda semua. Yang sedang mandu, selamat mandu. Berhati-hati di mana sahaja anda berada. Pagi-pagi ni mungkin ada jalan yang basah sikit sebab hujan. Jadinya kena ekstra lah berhati-hatinya. Dan juga sentiasa menjadi pemandu yang bertanggungjawab. Jaga keselamatan kita bersama di atas jalan raya. Jom, sebelum kita ke utama 7 pagi, dengarkan dulu ini lagu daripada Afif Solah. Begeh. Harapnya begeh-begeh lah kau pagi ni untuk anda semua. Digu pagi, lagu kita belakang.

0: cermat sampai selamat. Anda mampu mengubahnya. Kelantan FM.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami. Ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
1: Kelantan FM.

0: Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Isu penghinaan agama Islam dan institusi diraja perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah. Ini bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Demikian tegas timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
1: Islam ialah agama persekutuan. Raja-raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada Majlis Penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Sementara itu, tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum agama dan institusi diraja. Ini ditegaskan Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayubhan Maidin PC. Beliau memaklumkan beberapa laporan polis telah dibuat terhadap individu yang mempersoalkan titah Sultan Selangor berhubung larangan aktiviti penternakan babi di negeri itu. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang cuba menjadikan isu berkenaan sebagai bahan politik atau kepentingan peribadi.
2: Pun dah ada report dibuat, kita sedang menyiapkan kesihatan kita. Itu saya kata, kita tak mengambil kira siapa latar belakang. Saya cakap daripada dulu sampai sekarang, lepas saya nak pincin kan, kita boleh tengok statement-statement dia. Tak ada tolak ansur. Mana-mana individu, mana-mana pihak, daripada mana-mana parti, mana-mana golongan, mana-mana agama, terlibat melanggari garisan undang-undang, kita akan tangkap dan kami tindakan.
0: Tan Sri Ayubhan Maidin PC. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rampasan lebih RM23 juta. Ketua Pengarah Penguasa KBDN, Dato' Azman Adam memaklumkan jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
3: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, itu sebanyak 249 kes, dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak RM5.9 juta.
0: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Dalam hari itu, di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup Ron 95 ke negaranya gagal selepas diberkas pasukan gerakan am. Mereka ditahan ketika memandu dua kenderaan pick-up di laluan keluar ICQS Bukit Kayu Hitam. Kenderaan terbabit diwasuai dengan pemasangan tangki tambahan. Pemeriksa lanjut menemukan kira-kira 500 liter petrol bagi setiap kenderaan. Kedua-dua kenderaan bersama petrol bernilai keseluruhan lebih RM104,000 disita. Kes jangkitan hantavirus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
4: Satu mustahab untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahab untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara, dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahab, pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu boleh tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut dengan kadar kematian mencecah 40%. Berita seterusnya. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan, semada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.
5: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada T20 ke 15 ke, supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan dana Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta berbanding RM100 juta sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan, khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi.
5: Tapi mitra ni ada program khas kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil Satuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
0: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Beberapa isu utama berhubung rang undang-undang pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya awam sedang diperhalusi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata ia termasuk tahap penglibatan Parlimen dalam proses penggubalan. Keputusan perbincangan akhir itu diharapkan menjadi ketetapan mutamat jawatankuasa pilihan khas Parlimen sebelum dibawa ke sidang Parlimen. Luar negara, konflik Asia Barat sebarang rundingan melibatkan Iran bertujuan mempertahankan hak negara. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian menegaskan dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Sebaliknya melindungi kepentingan nasional secara tegas. Rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Ketika ini dialog tidak langsung antara Iran dan dengan Amerika Syarikat masih diteruskan. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi menelpasi dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim menutup persaingan Liga dengan memecah rekod jaringan terbanyak membelasah Kelantan The Real Warriors 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Braxton Da Silva menjadikan double hat-trick 6 gol. Ketua jurulatih JDT, Cisco Munoz berkata, pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Jurulatih Kelantan, Kamarul Dinis Kamarudin pula menyifatkan masalah dalaman membelenggu pasukannya memberi kesan kepada prestasi dan moral pemain. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: you for listening Kelantan FM.
1: Kelantan FM.
2: Terus dengar Kelantan FM.
0: Penuhi citarasa anda.

Terima kasih untuk anda semua. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. 7.20 minit pagi yang sedang dengarkan. Mungkin melalui aplikasi RTM Klik jauh dari Kelantan. Terima kasih banyak-banyak yang dengarkan kami melalui frekuensi masing-masing. Khususnya di Kota Baru, di Macang, di Jeli dan juga di Palu. Terima kasih. Sambil itu, pagi-pagi ni seperti biasalah kita nak tengok lagu mana agak-agaknya untuk ramalan cuaca bagi negeri Kelantan edisi hari Isnin 11 Mei 2026 bersama air juga dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijri. Okey, kalau kita tengok okay, pagi ni di Kelate, dia punya cuaca tu joong lah. Okay? Joong banyak juga tempat yang menerima hujan. Dan kalau nak diikutkan semalam pun hujan, alhamdulillah sebabnya sebelum-sebelum ini, beberapa bulan sebelum ini kita mengalami kemarau ataupun cuaca panas lah. Jadi kalau untuk ramalan cuacanya bagi hari ini, di sebelah pagi tiada hujan. Tapi tengok macam nak hujan ni. Lepas tu pula, kalau untuk sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Sama juga untuk sebelah malamnya, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi kena ambil maklumlah untuk anda semua yang mana mungkin ketika ini menerima hujan pagi-pagi ni dalam perjalanan nak ke tempat kerja, dalam perjalanan atau nak sekolah, kena lebihkan berhati-hatilah. Dan kalau nak diikutkan bagi status cuaca panas Semenanjung Malaysia pada hari ini yang telah pun dikemaskini pukul 6 pagi tadi, alhamdulillah, semua gambar ni untuk peta Malaysia ni tak ada dah warna kuningnya. Warna biru dah berlaku. Alhamdulillah. Jadi kita doakan semoga cuaca di Malaysia ni diberikan cuaca yang baik khususnya bagi negeri Kelantan. Okey, dan lepas ini ada banyak lagi perkongsiannya Liz nak kongsikan. Tapi lain dulu lagu daripada Elizabeth Tan, Knock Knock, untuk anda di Go Pagi. Go Kita Belakang.

Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo. Kelantan FM penuhi citarasa anda. Gu Pagi pagi ni bersama dengan Liz untuk waktu ini. 7.29 minit pagi. Mungkin ada yang pagi-pagi ni berasa macam ala bercerok ada perut tu. Maklumlah. Pagi-pagi ni dia punya rutin kena cari nasi belauk dulu. Kena cari nasi kabu. Di kedai-kedai sendiri kau ataupun masak sendiri, yang pastinya pagi-pagi kena sarapan. Kalau tak sarapan, dia punya mood tu lain sikit. Tak berapa nak ceria lah mana. Tapi kalau dengar suara Liz ni, agak-agak boleh teka adakah? Dah sarapan ke belum? Okey. Cumanya Liz nak pesan lah untuk kita. Pagi-pagi ni nak cari kedai, kita tahu itu adalah kedai favourite. Memang tak boleh kalau tak pergi sehari-sehari deh. Tapi kena pastikan juga, lagu mana tahap kebersihan di kedai-kedai makan. Kena tengok dulu lagu mana dia punya dia punya proses pembuatan makanan, dia punya pelayan, pekerja di kedai itu sendiri lagu mana. Adakah tahap kebersihannya betul-betul terjaga ataupun main seleh-beleh lagi tu je. Boleh-boleh duduk hidan nasi kita tu, boleh-boleh duduk garu pala tu. boleh-boleh garu-garu ke. Kena pastikan jugalah tangan-tangan pekerja-pekerja tu lagu mana. Dan juga kita kena pastikanlah makanan yang kita makan tu bersih, supaya ini dapat menjaga keselamatan ataupun kesihatan perut kita khususnya. Ada setengah orang ni dia tak boleh, tercemar sikit pun tak boleh. Ada setengah orang tu perut dia beres dah, makin kepekah pun boleh. Jadi yang penting sekali kita kena tahu lagu mana tahap kesihatan tubuh badan kita sebelum kita makan apa sahajalah makanan. Dan pastikan kedai yang kita pilih itu adalah kedai yang betul-betul bersih dan juga terjamin makanannya. Okay? Dan lepas ini seperti biasa 7.45 minit pagi. Nak ke mana? Nak pergi jengok lah sikit warrior sama saya ni. Dia buat pasal gapo pula hari ni tu. Nak tahu berkenaan dengan apa? Kena dengarkan 7.45 minit pagi. Lain dulu lagu daripada Kumpulan Hujan. Pagi yang gelap untuk anda. Di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Saya didiagnos dengan penyakit bipolar dan sedang dalam rawatan.
1: Saya didiagnos mengalami skizofrenia.
2: Saya disahkan menghidap anxiety disorder.
3: Isteri saya mengalami kemurungan.
4: Anak saya ada autism.
5: Jangan sisihkan mereka. Hulurkan tangan, luangkan masa.

Kiai Belaka, aku nak tanya. Pok-pok mu ni download dah ke? Arti English. Lama dah aku dah tengok arti English ni. Kalau begitu, kalau begini, ada adios ko, siapa-siapa ada arti English ni. Ha-ha. Orang nak royak berita baru ni sungguh. Ha lah weh. Ada berita.

0: Ji, dengan mode aku noya, lo ni kan RTM ada mode dia kan saluran RTM wo. Pano tengok ko mano, abe mak tunggu lu. Honi cuci, mut kena tengok ku saluran berita. Selo RTM wo di saluran berita ni sebagai usaha untuk ngakak nama Malaysia ke petah dunia. Tapi dia ada dua bahasa, bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Kita ke tengok ke bahasa Melayu lah, mak tak payah bahasa lain lah. Kalau tengok ke bahasa lain kan, takut tak faham. Bagaimana dia ada dalam seluk arti war tu, dia-dia kan seni budaya kita Malaysia ni supaya dengan Dekir Barat, supaya dengan Buria, Maiteri, Wayai Kulit, banyak lagi lah kena bila kan. Aku pernah jadi tu juga lah tahu. Lepas tu orang ramai kata, cikgu mana? Cikgu tu juga lah. Sebelum mu jadi tu juga dikit tu, mu tengok lo orang lain buat semuanya. Takut homo dulu lagi tak lepas dah orang reject dah. Kalau ke aku kan tak kena belakang ni rohana, buat air tak buka gula pun manis macam ngaju dah lah tu juga kita.
1: Sketch Sawok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo. Gu Pagi Kelantan FM, ada sokmo. Temankan pagi anda. Start pukul 8. Start pukul 6 pagi tadi lagi. Singgalah ke waktunya yang sekarang. Apa pukul 8-nya? Lepas ni baru nak masuk ke 8. Okey. Dan kalau yang seperti mana tadi sikit sawak yang sahabat Syahid berkongsinya berkenaan dengan RTM World. Kenapa dia tu? Mungkin ada yang baru sahaja tahu ataupun mungkin ada yang belum tahu lagi berkenaan dengan RTM World. RTM World ini ialah selalu saluran televisyen antarabangsa terbarulah daripada Radio Televisyen Malaysia RTM yang dilancarkan secara rasmi pada 1 April 2026 untuk memperkukuh suara dan juga jenama Malaysia di pentas global. Dan saluran ini beroperasi dari Wisma TV Angkasa Puri, Kuala Lumpur dan juga memfokuskan berita dan juga hal ehwal semasa serta kandungan antarabangsa. Jadinya untuk anda semua yang mana nak tonton RTM World ini, boleh sahaja tonton melalui aplikasi RTM Click. Dalam itu macam-macam berita antarabangsa yang dapat kita baca, yang dapat kita tengok. Dan pada awalnya disiarkan pada pukul 8.30 malam hingga pukul 7 pagi. Okey. Dan seperti biasa selepas ini pukul 8 pagi nak sama-sama ikuti perkembangan berita Kelantan dan Sunday sini. Lepas tu akan balik semula bersama dengan Liz. Dan seperti biasa kalau hari Isninnya, hari Senin, kita ada apa? Kita ada ruangan untuk peribahasa pagi. Mana anak-anak murid Cikgu Liz sekalian? Dah bersedia ke pagi ni? Takutlah ada yang masih lagi mengantuk. Maklumlah, pagi ni dia joong deh. Takut ramah tak masuk kelas hari ni. Kena pastikanlah ya, ketua kelas dan juga penolong kelas masing-masing, anak murid, biar cukup pagi ni. Jadinya selepas ini, yang mana nak berkongsi makna untuk peribahasa pagi, boleh sahaja telefon Liz. Thailandnya masih lagi sama, 7488630 ataupun 7433858. Semuanya sekejap sahaja lagi lepas kita masuk di jam yang ketiga nanti. Jadi terus layan di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.